Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

0: Ya. Hai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang kata bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Ya. Dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan lagi dilupakan."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana dalam ayunan telah Isa? Sesungguhnya hari aku dibangkitkan hidup kembali."

putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, bukan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, ia telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman. Sesungguhnya, kami mewarisi bumi, dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: datang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang aku menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, wahai Bapakku.
2: Musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
3: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
3: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Ya, orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
3: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
3: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
4: Min ashabih wa la ta'asu fi ma'ruf faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asalika shay'an ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para

Sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku, tidak lagi menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudara Kusaina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
4: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah. Demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يقولون هذا شيء عجيب.
1: قاف، demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
0: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanpa

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat

0: amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: ونفق

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lil

0: أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: قصة عظيمة. عبد الله بن مسعود. Orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah. Barang siapa ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abd atau Abdullah bin Mas'ud. Demikian sabda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduk, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya Ibnu Ummi Abd. Adapun namanya adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kehausan sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak kecil, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihatnya dengan rasa kagum, lalu berkata dalam hati, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia isi dengan susu itu, lalu dia minum. Begitu juga dengan kawannya. Kemudian keduanya memberiku minum, sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimutiku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis seperti sedia kala. Maka aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang kau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kawannya itu tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di hari itu, keduanya keluar dari Mekah ke bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan ujian keras dari mereka. Sebagaimana anak itu menyintai Rasulullah dan sahabatnya, demikian halnya Rasulullah dan sahabatnya yang ternyata juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tidak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk mengabdikan diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sendal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kaki beliau jika hendak masuk, membawa tongkat dan siwak beliau. Dia selalu di depan Nabi jika Nabi ingin masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia inginkan. Mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah. Maka dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah. Dia termasuk sahabat Nabi yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendiktekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang sekali terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu. Siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian berkata, "Celaka kamu. Demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara tulis-menulis mushaf ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah berhenti mendengar bacaannya.

Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, barang siapa ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah mengucapkan, mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Umar berkata, aku berkata dalam hati, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku dan menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang diucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanan. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab,

0: Tidak ada ilah yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Umar berkata, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran apa yang paling bagus. Abdullah menjawab,
1: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
0: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Umar berkata, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya. Abdullah menjawab,

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan. Abdullah menjawab,

bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yeah. Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu, dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi sedang berkumpul di Mekah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, "Demi Allah, Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran yang dibacakan dengan keras di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya?" Abdullah bin Mas'ud menjawab,

aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkan aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan juga menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makom Ibrahim di waktu duha. Saat itu, orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makom dan membaca dengan suara lantang.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rob yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Abdullah terus membacanya. الشمس والقمر

0: Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Umi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya, sementara Abdullah terus membaca semampunya. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian mau, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang mereka tidak sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat. Utsman menjenguknya dan bertanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Utsman bertanya lagi, maukah kamu menerima jatah pemberianmu dari negara yang selama ini kamu menolak menerimanya? Abdullah menjawab, aku tidak memerlukannya. Utsman berkata, untuk anak-anak perempuanmu sesudahmu? Abdullah berkata, apakah kamu takut anak-anak akan miskin? Sesungguhnya aku menyuruh mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Waqi'ah setiap malam, niscaya dia tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya.
1: Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah.

0: Malam pun tiba. Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian dia dimakamkan di Al-Baqir. Semoga Allah merahmatinya.
1: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khaira ummatin ukhra.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dari Anda bicara, kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai topeng yang melompat akan jatuh juga, ya. Maksudnya, walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan, kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah, dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak. Logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati

0: baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. Keimanannya kurang berkualitas. Keimanannya rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari dia. Imanannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bitta'an. Walaisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini di surat Al-Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Lan faddu min hawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an, walal fahish, walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimahullah berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimahullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan, yang penting yang saya sampaikan itu benar. Walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar, berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran, bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah SAW demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan Thaqila. Di surat Al-Muzzammil. Sungguh kami akan melemparkan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini. Qawlan thaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat, Allah sebutkan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya? Al-Quran yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja. Di tempat lain disifati oleh Allah thaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu pahit. Tapi jangan sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. Kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan, ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien? Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu mau minum obat yang kadang jumlahnya sangat banyak dan itu memberatkan pasien? Bukankah seperti itu? Apa cukup dengan yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan? Apa seperti itu? Kan tidak. Kalau ada dokter yang seperti itu, orang akan lari. Walaupun obatnya manjur, orang akan lari. Karena manusia juga punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau kata-katanya enak, iya, kata-katanya membuat hati terbuka, ya senang. Manusia punya fitrah seperti itu. Maka kita harus perhatikan ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala membawakan hadis laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamulal imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaysa hadha min khuluqihi wala min sifatihi. Kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqun bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang diridhai oleh Allah kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Dia tidak perhatian dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata-kata itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita. Dari mulut kita ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia, tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Antum kalau dengar kata neraka harusnya benar-benar takut. Neraka itu siksaan paling ringannya. Itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Talib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Talib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api. Tangan antum taruh di atas api. Setengah menit saja, setengah menit. antum enggak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih 1/70 api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. Dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita, kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh. Alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'a la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan dia, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisannya berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruknya, luar biasa juga bahayanya. Dan bahaya lisan itu, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak hanya masalah akhirat saja, bukan hanya masalah dunia saja. Bahaya lisan ini bisa membahayakan masalah dunia seseorang. Dunia seseorang bisa hancur karena lisannya. Makanya dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, mulutmu apa? Harimaumu. Mulutmu harimau. Ini tidak terikat dengan agama ini. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu baik. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu, kalau nggak ngatur kata-katanya yang baik, dia nggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud, ya, dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini? Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan, ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustadz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustadz saja. Oh, ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh, perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang tahu satu ayat apakah ulama? Bisa dikatakan ulama tahu satu ayat? Apakah bisa dikatakan sebagai ulama orang yang hanya tahu satu ayat? Jawabannya tidak. Kalau ada seorang mukmin tahu satu ayat saja, maka dapat Yang kedua, waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kata-katanya, melebihi orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Ini menunjukkan bahwa amalan berdakwah itu sangat besar sekali pahalanya. Termasuk di antara amalan mensyukuri nikmat mulut, nikmat lisan yang sangat bermanfaat untuk kita adalah berzikir. Zikir dengan mulut. Saya tidak mengatakan zikir itu tidak bisa tanpa mulut. Zikir bisa tanpa mulut. Mengingat Allah dengan hati, bisa. Tapi kalau zikirnya dengan mulut, maka lebih sempurna. Zikir dengan mulut juga, maka pahalanya lebih besar. Coba kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan zikir. Disebutkan 5 keutamaan sekaligus dalam satu hadis untuk amalan zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum. Dan tentang amalan kalian yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan tersebut adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal wariq. Dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan harta emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalian menebas leher musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian menebas leher kalian. Ini jihad fisabilillah. 5 keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah amalan yang paling baik. Ini adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Ini adalah amalan yang paling mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikrullah." Amalan tersebut adalah berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir yang sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini adalah berzikir dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dikumpulkan semuanya. Zikir dengan lisan, anggota badan, dan hati. Jadi zikir tersebut benar-benar direnungi oleh hatinya. Dan zikir tersebut benar-benar diterapkan oleh anggota badan dia. Zikir yang seperti inilah yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Intinya di sini ada amalan lisan. Amalan lisan ini luar biasa para jemaah sekalian rahimahullah. Zikir ini luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat-syariat Islam itu terlihat banyak di hadapanku. Aku bingung melakukan yang mana. Aku bingung merutinkan yang mana. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Sahabat ini mengatakan, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang aku bisa pegang teguh. Aku bisa terus melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla. Jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Jadikan lisanmu basah terus dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu terus berzikir lisannya, terus basah lisannya dengan zikir, keutamaan-keutamaan zikir yang sangat luar biasa tadi akan terus dia dapatkan. Ada sebuah hadis juga, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling baik? Amalan apakah yang paling baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Ketika engkau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Ini amalan lisan. Rasulullah mengatakan walisanuka ratbun min dzikrillah azza wajalla. Kamu mati dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Di antara sebabnya orang yang meninggalnya demikian itu biasanya dia selalu membasahi lisannya dengan zikir sebelum itu. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, dia akan mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, dia akan mati dalam keadaan buruk. Sholatnya luar biasa. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat. Setiap harinya dia berdakwah, menyampaikan kajian-kajian dengan sangat ikhlas. Ada yang meninggal dalam keadaan menyampaikan kajian. Ada yang meninggal ketika dia melakukan ibadah umrah. Ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji. Ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti itu sebelumnya sudah benar-benar membiasakan kebaikan untuk diri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan terbaik adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lisannya basah dengan zikir? Karena dia selama hidupnya seperti itu. Dan dia telah mendapatkan pahala amalan yang sangat luar biasa. Sebaliknya juga demikian. Kalau kebiasaannya buruk, orang akan mati dengan kebiasaan itu. Ada yang mati ketika lagi sakau. Ya karena dia memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang yang mati karena tabrakan dalam keadaan mabuk. Karena memang sebelumnya terbiasa dengan khamernya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berkaraoke. Antum pernah lihat?
1: Ada.
0: Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik.
1: Asalnya kelihatan lincah, tiba-tiba mati dalam keadaan sedang berjoget, sedang berkaraoke. Na'udzubillah min dzalik.
0: Anda pernah lihat ya, potongan video mungkin juga viral di media sosial. Jadi dia karaoke, sudah jatuh, ininya masih dipegang terus. Mati dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang meninggal dalam keadaan berzina, ada yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, dan seterusnya. Ini biasanya sebelumnya memang kebiasaannya seperti itu. Makanya biasakan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan kebaikan itu, dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan lisan yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ini manfaat besar dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan, adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai kita berbohong. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kalian dalam berucap. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan seseorang ketika dia terus berkata jujur, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Dia benar-benar sangat jujur sekali. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita menggunakan lisan kita untuk kejujuran, maka lisan kita akan mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau orang itu sering bohong. Maka dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan yang baru itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan seperti itu terus-menerus. Makanya kalau sudah bohong sekali, ya, kemudian sadar, sudah tutup kebohongan itu. Maksudnya berhenti. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan menarik kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan kebohongan ini. Kalau kita sudah sadar, sudah akui yang lalu untuk memutus rantai setan kebohongan ini. Karena kalau kita turuti, maka akan terjadi rangkaian seperti itu. Rangkaian kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lainnya akan atau harus ditutupi dengan kebohongan yang lainnya lagi. Tidak selesai-selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini manfaat dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan. Di dalam banyak hadis juga disebutkan ketika lisan digunakan untuk keburukan, bahayanya sangat luar biasa. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas dzul wajhain."
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajah wa ha'ula biwajah. Orang yang ketika ketemu dengan kelompok tertentu, dia membawa wajahnya yang sesuai dengan kelompok itu. Kemudian ketika dia menemui kelompok yang lain, dia membawa wajah yang sesuai dengan kelompok yang lain itu. Wajah di sini bukan hanya tersenyum, enggak. Di sini juga dia akan menggunakan lisannya. Kelompok A, dia membawa lisannya kepada yang sesuai dengan kelompok A itu. Ke kelompok B, dia membawa lisannya yang sesuai dengan kelompok B tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Inna syarrun nas dzul wajhi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Hadis ini sahih sekali, muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, ya, kitab kedua imam ini adalah kitab paling sahih, ya, dalam bidang hadis. Meriwayatkan hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan buruknya akibat lisan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan masuk surga orang yang banyak namimahnya. Pengadu domba itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya mereka akan disiksa dengan siksa yang lama di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Dalam hadis lain disebutkan, wa syiraru ibadillah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang sering berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Jadi dia mencerai-beraikan manusia. Ini biasanya dengan apa? Dengan lisan. Menjadikan dia hamba Allah yang paling rusak, paling buruk, paling jahat. Karena lisannya digunakan untuk keburukan. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, yang selanjutnya ghibah. Ini banyak sekali, ya. Termasuk di antara penyakit kronis di tengah-tengah kaum muslimin adalah ghibah. Banyak orang yang sulit menghindari. Padahal banyak ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Dan itu pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan ghibah itu dosa besar, pendapat yang sangat kuat sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya bisa dikatakan sangat jahat sekali. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengatakan, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sampai sebagian dari kalian itu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing. Jangan saling menggibah. Jangan sampai saling membuka aib orang lain. Bagaimana Allah menggambarkan dosa ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah salah seorang dari kalian senang, suka apabila dia makan bangkai saudaranya? Jadi saudaranya sudah mati, sudah jadi bangkai, dia makan. Ada yang senang seperti ini? Ini gambaran perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat jahat. Sangat menjijikkan, sudah jadi bangkai dimakan. Sangat jahat karena itu bangkai saudaranya. Gimana dia memperlakukan saudaranya seperti itu? Gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya kita anggap sangat jahat ini. Ini gambaran untuk dosa ghibah. Makanya para ulama mengatakan ghibah ini dosa besar. Dan ghibah itu ya dengan mulut, dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau bersama para sahabatnya mencium bau busuk. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Para sahabat bertanya, "Bau apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini baunya orang yang melakukan ghibah." Ini baunya orang yang melakukan ghibah. Para jemaah sekalian rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa ghibah itu dosa besar. Karena ada ancaman khusus. Orang yang ghibah nanti ada azabnya. Termasuk di antara azabnya, badan dia menjadi seperti bangkai dan baunya sangat busuk sekali. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, termasuk di antara amalan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan lisan kita ini adalah berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil. Ini juga dosa yang sangat besar sekali. Al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai dosa yang bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena semua bentuk kesyirikan, kata beliau, dasarnya dari sini. Semua bentuk kesyirikan itu dasarnya dari al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Semua kebid'ahan dasarnya dari sini, al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa dasar ilmu. Makanya berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu itu dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Di zaman kita ini juga dosa ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, tapi yang jelas kita jangan sampai ngikut-ngikut mereka. Kalau kita punya dasar ilmu, silahkan disampaikan. Dalilnya A, B, C. Kalau tidak punya dasar ilmu, jangan bicara tentang agama tentang syariat, tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah pembahasan tentang mulutmu cerminan iman. Mulut merupakan kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Darinya kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita gunakan untuk kebaikan, dan darinya kita akan mendapatkan banyak sekali bahaya ketika kita gunakan untuk keburukan. Maka gunakan mulut kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tak buka?
2: Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, sesuai tema kajian nikmat mulut lihat. Kami alhamdulillah sudah kira-kira 35 tahun berumah tangga. Namun sering masih salah paham yang disebabkan oleh ucapan atau lisan kita, yang masing-masing tidak menyadari ucapan yang sering diucapkan kepada pasangannya yang kurang pas didengar. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut agar ucapan atau lisan kita tidak menimbulkan salah paham? Terima kasih, jazakallahu khairan.
1: Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu kita harus punya prinsip ya. Kita harus punya prinsip dalam menjaga kehidupan rumah tangga. Tidak cukup kita berpegang teguh pada kebenaran dan kesalahan. Maksudnya, seringkali di dalam kehidupan keluarga tidak tidak hanya tentang salah dan benar. Kehidupan dalam rumah tangga itu tidak hanya tentang salah dan benar, tapi juga tentang maslahat dan mafsadah. Jadi terkadang dalam kehidupan rumah tangga, ketika kita mempertahankan kebenaran dengan kuat, malah mendatangkan mudarat yang besar karena situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi. Maka pada keadaan tertentu yang kalau kita mempertahankan kebenaran itu malah mendatangkan mudarat yang lebih besar, lebih baik kita ngalah. Yang penting kita tidak melakukan keburukan. Garis bawahi kaidah tadi ya. Jadi menjalin hubungan rumah tangga bukan hanya soal benar dan salah, tapi juga soal mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih besar. Yang maslahatnya lebih besar kita lakukan, yang mudaratnya lebih besar kita tinggalkan. Kalau misalnya kata-kata yang benar itu menusuk hati pasangan kita, maka jangan katakan itu. Lebih baik tidak menyinggung masalah itu sama sekali. Bukan berarti kita mengatakan yang buruk ya. Bukan berarti kita mengatakan yang batil, tidak. Tapi tidak usah disampaikan. Dan pasangan suami istri harus tahu, harus sadar mana yang tidak disukai oleh suami. Istrinya harus tahu. Suami anak kalau seperti ini enggak suka.

0: menjauhi, ya kita sebagai suami misalnya, harus menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh istri. Istri juga harus menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Maka harus ada komunikasi yang lancar di situ. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak disukai oleh istri, sampaikan. Istri menyampaikan kepada suami. Misalnya mengatakan, "Mas, saya enggak suka kalau yang ini." Terus terang. Saya tidak suka dikata-katai dengan kata-kata seperti itu. Itu sangat menyakiti hati saya. Sampaikan itu biar suaminya paham. Kadang-kadang kita sebagai suami juga enggak paham. Kita menurut kita itu kata-kata yang biasa saja. Tapi menurut istri itu kata-kata yang sangat menjatuhkan. Sangat menyakitkan. Ini perlu komunikasi ya. Istri harus nyampaikan juga. Sebaliknya juga demikian. Kalau suami dikata-katai istri dengan kata-kata yang tidak baik ya, yang sangat menyakiti dia, sampaikan. Anak sangat tersinggung dengan kata-kata itu. Jangan katakan lagi. Karena kadang istri juga enggak tahu kalau kata-kata itu ternyata sangat menyakiti suaminya. Harus ada ya komunikasi yang baik seperti itu. Jangan sampai mengatakan, "Ah, dia kan sudah berilmu, harusnya dia tahu kalau kata-kata itu menyakiti saya." Belum tentu. Karena pandangan suami bisa berbeda dengan pandangan istri. Begitu juga sebaliknya, pandangan istri bisa berbeda dengan pandangan suami tentang kata-kata tertentu. Karena makna kata-kata itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang. Dia pernah mengalami apa, itu mempengaruhi makna kata-kata yang ditangkap oleh otaknya. Maka harus ada komunikasi yang lancar seperti ini. Kita sebagai suami, ketika istri mengatakan, "Saya enggak suka dengan kata-kata itu, jangan sampaikan lagi kata-kata itu." Kita juga harus terbuka hatinya ya. Oh iya, ternyata ini enggak bagus. Ternyata ini menyakiti dia. Kita kan juga enggak suka diperlakukan seperti itu. Sebagai seorang suami. Istrinya juga kalau diingatkan harus paham. Oh ternyata kata-kata ini sangat tidak suka disukai oleh suami saya walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Jangan disampaikan. Jangan diulangi. Kalau komunikasi bisa lancar seperti ini, maka insya Allah masalah akan terurai setelah berlangsungnya waktu. Memang ya, yang seperti ini butuh waktu. Karena saling memahami ini butuh waktu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami apabila istri selalu berbicara dengan nada tinggi dengan suami dan anak? Padahal seringkali dinasihati bagaimana menjaga lisan.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimakumullah, ana enggak tahu ya situasi sebenarnya bagaimana. Tapi memang ya ada orang yang ada suaranya memang tinggi. Dia kalau berbicara sulit untuk merendahkan nada bicaranya. Ada yang perangainya seperti itu. Ada orang yang perangainya lembut dari awal, memang settingan itu settingan lembut. Jadi kalau berbicara alhamdulillah bisa dari lembut. Ada yang tidak bisa seperti itu. Ini bisa jadi karena memang dari awal ada kesalahan dalam memilih perangai. Memilih orang yang perangainya tidak cocok. Ada sisi ini juga. Intinya kalau kita mendapatkan ya pasangan yang perangainya tidak cocok dengan kita, maka bersabar. Itu kan pilihan kita sendiri. Kalau ada kekurangan pada pasangan kita, maka ya kita maklumi. La yafraq mu'minun mu'mina. Jangan sampai seorang mukmin itu membenci

0: seorang mukminah, suami jangan membenci istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak suka dengan salah satu perangainya, dia masih suka perangai-perangai yang lainnya. Jadi jangan hanya melihat kekurangannya. Ada kelebihan istri yang dimiliki oleh istri tersebut. Jadi bersabar. Tapi bukan berarti kita juga membiarkannya. Ya. Bukan berarti kita membiarkannya. Ya, kita bisa ingatkan istri. Kita bisa ingatkan istri. Kadang-kadang ya ada seorang yang ketika mengatakan kata-kata yang dengan nada yang tinggi, dia enggak sadar. Kita bisa mengingatkan istri dengan nada bercanda. Tapi enggak perlulah dengan nada seperti itu. Tapi enggak perlulah ngangkat suara. Iya ya. Tapi enggak perlu marah-marah misalnya. Ya, intinya kita balut dengan candaan. Yang penting nilai yang kita inginkan atau maksud tujuan kita sampai bisa difahami oleh dia dengan baik. Kalau misalnya terjadi seperti itu terus-menerus, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Yang penting dia tahu bahwa nada yang tinggi itu tidak disukai oleh suami. Dan lihat ya, lihat kelebihan istri yang lainnya. Setiap orang itu ada kekurangannya. Tapi setiap orang juga ada kelebihannya. Ya memang kita di dunia ya. Kita di dunia, enggak ada yang sempurna. Kita pun enggak sempurna. Mau ustaz yang paling tinggi ilmunya, enggak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan. Sebagaimana kita ingin dimaklumi kekurangannya, maka maklumi kekurangan pasangan kita. Kita ingin dimaklumi pasangan kita, maka pasangan kita juga punya kekurangan, maklumi kekurangannya. Tapi ada usaha untuk mengingatkan, ya. Mengingatkannya ini juga harus hati-hati. Ya, pilih waktu-waktu yang pas. Ya, pilih cara yang tidak menusuk hati. Itu akan kita ketahui caranya ketika kita berusaha untuk mencoba. Coba cara ini kok enggak pas, coba cara lain. Yang penting kita punya perhatian, punya fokus, punya usaha, nanti akan ketemu. Nanti akan ngeklik ya. Ngekliknya itu butuh waktu. Ketika sudah ngeklik sudah enak nanti. Oh, cara mengingatkannya seperti ini. Setiap orang bisa berbeda caranya. Wallahu ta'ala.
1: Ustaz mau menanyakan langsung deh. Ada umahat ya, mau.
0: Fadhil.
1: Kayaknya kali ini yang banyak curhat bapak-bapak ya, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya mau nanya gini. Kalau kita kan sering dapat undangan kajian.
0: Coba suaranya gitu. Lebih.
2: Gini Ustaz, kita kan suka sering lihat di undangan flyer undangan kajian itu ditulisnya itu jam 9 sampai jam 11. Jadi kalau kita bacanya itu berarti kajian itu dimulai jam 9, pemahaman kita kan. Ya. Jadi dari rumah tuh kadang kita buru-buru untuk tepat waktu datang jam 9. Tapi ternyata pada disampai di sana tuh kadang-kadang kajian tuh mulainya ternyata jam 9.30.
0: Iya.
2: Kayak gitu. Nah, maksudnya bukan karena telat apa, tapi karena kenapa saya pernah jadi ketanya gini, ternyata gini, pernah kejadian pas ustadznya itu nanya, Bu, saya memang telat. Padahal kalau saya di jadwalnya dia itu, dia tertulisnya jam 9.30. Memang kita paham panitia itu maunya tuh jamaah supaya datangnya lebih awal, gitu ya, seperti itu. Tapi kan kadang-kadang
0: iya, silakan sampaikan ya, pertanyaan intinya. Ya,
2: jadi apakah pada saat panitia menulis itu jam 9, padahal sebenarnya kajian dimulai jam 9, apakah ada kedustaan atau tidak gitu di dalamnya.
0: Apakah ada apa?
2: Kedustaan atau kedustaan. Tidak kayak gitu. Iya, salam.
0: Iya. Iya, para jemaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus dan ini menjadi kritikan ya bagi kita yang banyak melakukan kesalahan ini. Ana terus terang tadi datang sampai di sini jam 9 kurang sedikit ya, kurang berapa tadi? 9 kurang 10 atau 9 kurang 5. Setelah itu ana sholat ya. Setelah sholat ana melihat jam sudah jam 9.10 kalau tidak salah. Kemudian ana ditanya, kapan mulai waktunya? Ana mengatakan jam 9.30. Karena ana ingin sedikit ngobrol dengan panitia kajian atau DKM, karena ana belum pernah kesini. Ini baru sekali ana kesini. Ya, kenalan, ana ingin banyak tahu informasi tentang masjid ini, tentang sejarahnya gimana. Akhirnya terjadi obrolan-obrolan yang menurut ana sangat bermanfaat ya bagi ana. Dan ana melihat waktu 2 jam kalau diisi kajian semuanya, yang antum tahu ya, ada rasa capek ya. Sehingga ana pengen kajian hanya 1,5 jam saja dengan tanya jawabnya. Makanya ana mengatakan tadi jam 9.30. Kalau itu merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan ya, kurang mengenakan, ana mohon maaf ya, itu merupakan sesuatu yang tidak baik ya, tapi ana ada alasan seperti itu tadi. Tapi kalau dikatakan apakah panitia berdusta, ana mengatakan tidak, karena panitia inginnya memang jam 9 mulai. Panitia inginnya jam 9 mulai. Dan ternyata ana kepengennya jam 9.30. Sehingga kalau dikatakan dusta itu tidak. Tapi kalau itu dianggap sesuatu yang kurang mengenakkan ya, kurang memberikan kenyamanan kepada para jamaah, ana secara pribadi mohon maaf ya. Dan itu terjadi karena alasan yang ana sampaikan tadi. Kalau tadi misalnya ana datang langsung ngisi pun tidak ada masalah. Bisa ana seperti itu. Tapi tadi ana pengen kenalan dengan teman-teman di DKM di sini ya. Kepengen tahu keadaan audien juga ya, audiennya bagaimana sih. Biar ana ketika menyampaikan juga pas. Karena tanpa pengetahuan itu bisa jadi ana nanti over, bisa jadi ana mengatakan kata-kata yang kurang pas dan itu juga membahayakan. Makanya ana ingin tahu keadaan di sini dulu, baru setelah itu ana ngisi di tempat ini. Ya, sekali lagi ana mohon maaf apabila kurang berkenan. Barakallahu fikum.
3: Pakai mic Bu. Bu, mic-nya Bu. Pakai mic biar bisa terdengar dengan jelas.
0: Iya, ana tahu maksudnya ya. Maksudnya ibunya tidak ingin dianggap menyerang saya ya. Atau menyalahkan saya, enggak. Ya, ana juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini berlaku untuk semua ya. Tapi untuk dikatakan itu dusta, ana menganggap tidak ya. Karena sebenarnya ketika ditulis jam 9 dan bisa mulai jam 9, panitia inginnya seperti itu. Ketika menentukan kajian jam 9, itu sebenarnya panitia memang kepinginnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kurang sesuai dengan keinginan panitia. Ustadznya terlambatlah misalnya, atau ustadznya ingin istirahat sebentar lah, atau ustadznya ingin berkenalan dengan DKM-nya lah. Akhirnya ya ada hal-hal seperti itu, ya mundur. Kalau ini dikatakan sebagai suatu kebohongan atau kedustaan, ana melihat tidak ya. Karena melihat tidak, ya kita juga harus husnudzan ya kepada panitia-panitia kajian. Kalau kita melihat usaha mereka, bukan usaha yang ringan. Mereka harus mempersiapkan tempat, mereka harus mempersiapkan alat-alat, kebersihan juga harus mereka persiapkan. Ya ini mengatur kajian seperti ini tidak mudah. Kalau kita tahu detail-detailnya tidak mudah. Maka kita harus juga memberikan pemakluman ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Alhamdulillah ya ada kajian yang telat setengah jam bisa kita isi dengan membaca Al-Quran, bisa kita isi dengan mempersiapkan diri sholat misalnya, sholat duha, sholat-sholat yang lainnya. Sholat duha tidak harus 2 rakaat, bisa 8 rakaat ya. Dan itu kebaikan. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu, maka walaupun diundur kajiannya sampai setengah jam, akan ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Apalagi tempatnya di masjid ya. Dengan berdiam di masjid saja, kita mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita tambahkan dengan amal-amal kebaikan ya. Wallahu ta'ala alam. Ana juga tidak menyalahkan penanya ya ibu-ibu ya. Kami hormati pertanyaan itu. Ya kami juga menerima kritikan itu. Ya memang sebaiknya harusnya tepat waktu seperti itu. Tapi ibu-ibu atau yang lainnya juga harus memaklumi apabila ada ya diundur sebentar. Karena memang tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan. Karena perbedaan situasi dan kondisi. Wallahu ta'ala. Kadang-kadang juga ustadznya itu tidak mulai langsung tepat waktu karena jamaahnya belum datang. Jamaahnya masih sedikit. Kalau langsung dimulai, sayang nanti jamaah-jamaah yang lain tidak dapat ilmu dari awal. Sehingga kadang-kadang ada pertanyaan yang sebenarnya itu sudah disampaikan jawabannya oleh ustadz di awal kajian. Ya, kadang-kadang ada pertimbangan ini juga, ya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain?
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Ustaz, sebentar Bu, saya potong sebentar. Ini kaitannya dengan waktu, Ustaz. Ya. Tadi yang disampaikan Ibu kan juga kita di bawah umumnya jam 9 sampai jam 11, Ustaz. Sekarang sudah jam 11, Ustaz.
0: Ya,
3: ada timbul operasi.
0: Kalau
3: gimana Ustaz ini? Ya,
0: kalau boleh ngasih bonus, dikasih bonus.
3: Bapak Ibu berkenan masih kita lanjutkan? Masih Ustaz.
0: Satu pertanyaan lagi.
3: Satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Ada orang yang karakternya ketus.
0: Iya. Suaranya tidak sampai kita. Tolong dipakai mic-nya yang
4: halo ya. Ya Ustaz, jika ada orang yang karakternya ketus atau tegas dan setiap kali dia ngomong itu kadang pedas sekali kata-katanya, tapi dia tanpa maksud menyakiti atau mencaci. Terkadang perkataannya itu betul dalam penyampaiannya. Cuman kayak kurang luas gitu loh Ustaz. Apakah orang tersebut termasuk buruk imannya atau lemah imannya?
0: Iya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada memang orang yang secara settingan awalnya seperti itu ya, kata-katanya sering nyakiti padahal dia nggak bermaksud seperti itu, tapi ceplos-ceplos kebiasaannya seperti itu. Sebenarnya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, separah apapun tabiat seseorang itu bisa diperbaiki. Separah apapun tabiat seseorang bisa diperbaiki. Dia bisa menahan diri. Ceplos-ceplosnya dia itu, ya karena dia membuka mulutnya. Karena dia memilih kata-kata itu. Maka, orang kalau membiarkan kata-katanya ceplos-ceplosnya itu menyakitkan orang, dan dia tidak peduli, ini menunjukkan kekurangan imannya. Menunjukkan kekurangan imannya. Kalau dia imannya itu kuat, harusnya dia peduli dengan kata-katanya. Ada orang yang punya kata-kata yang pedes-pedes. Tapi dengan dia berusaha untuk berkata-kata lembut, memilih diksi-diksi yang tidak menusuk hati. Kalau dia berusaha terus, pasti ada hasilnya. Makanya kata para ulama, akhlak itu ada yang jibilli, ada yang kasbi, iktisabi. Akhlak itu ada yang memang bawaan. Bawaannya halus orang. Orang ini bawaannya tawadhu. Orang ini bawaannya lugu, maksudnya apa adanya. Ada yang bawaan seperti itu. Ada juga bawaan yang tidak baik. Orang ini itu meledak-ledak bawaannya. Orang ini bawaannya suka ngejek. Orang ini ada bawaan-bawaan yang tidak baik juga. Ada bawaan yang baik. Itu akhlak yang disebut jibilli. Memang bawaannya seperti itu. Biasanya orang-orang yang dilahirkan di daerah panas, cuacanya panas, dia juga mengikuti suasana panas itu. Makanya orang-orang hidup di gurun dengan cuaca yang ekstrim, panasnya ekstrim, dinginnya ekstrim, itu akan membawa pengaruh terhadap akhlaknya. Akhlaknya juga ekstrim. Orang yang hidup di daerah yang adem, ya, di daerah yang lembut, akhlaknya bisa seperti itu. Terpengaruh, ya. Jadi ada akhlak yang memang bawaan dia jibilli, dibawa atau datang dari lingkungannya. Orang yang dari keturunan ayah dan ibu yang lembut-lembut, maka dia akan menjadi lembut, bawaannya seperti itu. Di lingkungan keluarga pun lembut. Bahkan anak mengalami sendiri, ya, melihat sendiri. Keluarga yang tidak terbiasa mengangkat suara, jadi suaranya juga pelan. Memang di keluarga itu semuanya seperti itu. Suaranya pelan-pelan. Kalau kumpul, gak ada terdengar suara. Diem semua. Hening. Ya memang kebiasaan keluarganya seperti itu. Ada keluarga, ya memang bawaannya suaranya kenceng-kenceng. Kalau kumpul kayak pasar. Memang bawaannya seperti itu. Ada akhlak yang iktisabi. Iktisabi itu diwujudkan dengan latihan. Diwujudkan dengan usaha. Ya, ini kayak orang fitness, ya. Asalnya badannya kecil. Karena dia fitness, dia makan suplemen, dia minum suplemen banyak, akhirnya jadi besar. Bukan karena dari sebelumnya sudah besar, bukan. Tapi dia berusaha untuk menjadikan badannya besar, ototnya kelihatan. Sifat juga seperti itu. Ada akhlak, perangai juga seperti itu bisa dibentuk, ya. Maka kalau orang ceplos-ceplos, suka nyakiti orang, kemudian tidak peduli, tidak berusaha untuk mengatur kata-katanya, ini menunjukkan lemahnya iman dia. Makanya kita harus benar-benar melatih diri kita untuk memilih kata-kata yang baik, untuk memilih diksi yang baik, ya. Kalau kita tidak terbiasa, maka kita akan merugi, akan banyak dosa-dosa yang datang dari lisan kita, ya. Bahkan Islam bisa tercoreng dengan buruknya kata-kata kita. Agama Islam bisa tercoreng dengan buruknya kata-kata kita, dan tentunya hal tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah apabila kita melakukannya. Ya. Demikian para jemaah sekalian, rahimahna wa rahimahumullah. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang kurang berkenan dari kata-kata atau sikap, maka itu datangnya dari ana sendiri, ana pribadi. Ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh para jemaah dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: راديو روجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafidhallahu ta'ala atas nasihat ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian para jamaah kaum muslimin wal muslimat kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi tambahan ilmu yang sangat bermanfaat, juga dapat memotivasi kita semuanya agar terus giat di dalam beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan di dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Baik, kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
8: Was'aluka ridho ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridho.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridho.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: musibatin illa biidni Allah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghnimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Darda radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
5: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
6: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
7: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdiri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين
2: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
3: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang yang sholat apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, menentukan pilihan yang tepat dalam urusan-urusan dunia kita, tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada diri kita. Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya, tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama. Tapi coba kita renungkan, bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik, padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, yang tentu berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Dan bisa jadi, wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita, apalagi terhadap akibat dari urusan baik atau tidaknya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, mendahului dari pilihan Allah, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah, yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah, zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya kesempurnaan, kemahaindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat faedah yang kita bisa ambil, petik dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi. Di antaranya, manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan, misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya. Ada keburukan yang akan merusak dirinya. Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan. Kemudian di antara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan masalah meminta kepada Allah. Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah, kata Ibnu Qayyim, usulan kepada Allah, memilih sesuatu kemudian diajukannya kepada Allah. Ini sering terjadi. Seseorang hamba ketika dia melakukan sesuatu cenderung dia telah memilih terlebih dahulu, bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama, tapi karena pilihan dari dirinya, pertimbangan pikirannya, atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya. Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah terjadi apa yang aku inginkan ini, kabulkanlah keberhasilan usahaku ini. Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya seandainya Allah jadikan berhasil. Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan, kenapa dia memilih? Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya? Yang maha mengetahui akibat dari segala perkara, baik atau buruknya? Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pilihannya tersebut misalnya dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah untuk dimudahkan kebaikan padanya, dihindarkan dari fitnah? Taruhlah misalnya usahanya berhasil, sukses. Apakah tidak ada fitnah kesuksesan? Harta yang merupakan fitnah, kesibukan yang melalaikan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Siapa yang akan menolong dia kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi semua ini? Siapa yang akan membantunya? Siapa yang akan menghindarkannya dari keburukan? Nah, seandainya pilihan tersebut telah dimulai dari kemauannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri darinya. Tetapi kalau dia menyerahkan sejak awal kepada pilihan Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau mengetahui urusanku ini baik, mendatangkan kemanfaatan bagi imanku, dunia akhiratku, maka mudahkanlah berhasil. Tapi jika engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna, ini tidak baik bagiku, dunia akhirat, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan baginya, Allah akan menolongnya, memberikan taufik dan kemudahan padanya, dan menghindarkannya dari segala keburukan, baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil ataupun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia. Subhanallah. Jadi sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal. Sikap kita sendiri sejak awal. Makanya untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benahi sikap kita, jangan kita mendahului ketentuannya. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan bahwasanya manusia kalau memahami takdir dengan benar, bahwa dia akan meyakini sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu tidak akan mempengaruhi takdir. Jadi dia akan capek, payah-payah memikirkan, berpayah-payah untuk menganalisa dengan ilmunya yang terbatas. Sudah begitu dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah dalam hal yang menimpanya, jadi atau tidak jadinya. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala. Sudah begitu dia tidak akan dihindarkan dari keburukan. Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah, dia akan terpuji sejak awal, dibantu dengan apa yang Allah tentukan takdirkan baginya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia beristirahat, tidak perlu memikirkan, tidak perlu berpayah-payah, karena dia mempercayakan urusannya kepada Zat yang sangat sempurna dalam menangani segala urusannya, yang akan mencukupi urusan dari hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita semua untuk kita menentukan sikap yang benar dalam memilih urusan-urusan kita, tentu urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan agama yang belum jelas kebaikannya, dengan hanya menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala taufik dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم

0: عظيما.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
3: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نباه الإسلام وأبطله.
2: نعم.
4: Pesimis dengan sebagian bulan. Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya? Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan Safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Quran.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassar min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu. Akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi't, Allahumma arhamni in syi't, liya'zim al-mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yu'azzim ar-raghbah, fa inna Allah la yata'azzamu syai'un a'tah." Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis.

0: lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita. Sejenak saling mengingatkan dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak. Berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak, yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insya Allah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan, namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Kok?
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Dengarlah, ya Muhammad. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: telah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Amin.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: قل هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
5: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقصه المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
4: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله.
6: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya, dan fasik dengan perbuatan dosanya. Atau dikatakan juga beriman, tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: ilaikar ruj'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat lima waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita.

0: neraka waliyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau ya Allah akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamuh telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
11: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
12: Sebagian kita zalim,

0: Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jemaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
1: Sholat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hayya.

0: Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Danguroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

0: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi,

0: الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dengan mengingat Allah, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
1: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 3 Mei 2026 di tahun Masehi. Dan saat ini di studio waktu telah menunjukkan pukul 16.18 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami berharap semoga di sore ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan bagi Anda yang saat ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Syafakumullah la ba'sa tahurun insyaallah. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro LC rahimahullahu taala dalam pembahasan jalan golongan yang selamat. Semoga nantinya kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita menjadi orang saleh, orang-orang yang saleh, dan diterima amalnya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kajian sore hari ini diisi oleh Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad dari Jakarta, akan tetapi karena beberapa hal beliau tidak bisa hadir di daurah ini, maka panitia berinisiatif untuk menggantikannya dengan diri saya. Maka dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya mencoba sedikit banyaknya menutupi ketidakhadiran beliau, yang mudah-mudahan semuanya diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kajian yang telah ditetapkan oleh panitia dari judul yang telah dipilih yaitu buku yang dikarang oleh Ustaz Abdul Hakim beberapa waktu yang lalu, yang dia berupa 3 makalah dibukukan di dalam buku ini, dicetak oleh Pustaka Imam Muslim, yang juga makalah ini ada di buku beliau yang masyhur, yaitu Kitabul Masail. Makalah pertama membahas tentang masalah kesahihan hadis iftiraqul ummah. Makalah yang kedua adalah firqah-firqah yang sesat di dalam Islam. Dan makalah yang ketiga adalah aqidah salaf, aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka pertemuan kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya, insyaallah ta'ala, membahas 3 makalah ini. Dan hadis pada cerita sore hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan mensyarah tentang hadithul iftiraq, tentang hadith al-iftiraq atau hadith iftiraqul ummah, yaitu makalah yang pertama. Maka saya memulainya dengan segala puji dan tahmid dan tasbih kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan saya dan memberikan taufik di dalam kajian ini dan memberikan keberkahan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka saya katakan wabillahi taufiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya yang memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dia dijadikan imam, pemimpin. Di dalam sifat ibadur rahman, Allah memuji hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman adalah ucapannya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami dari keluarga kami dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami, dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Doa orang mukmin ibadur rahman, yaitu dia menginginkan keluarga yang sakinah, kemudian menginginkan dia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa direalisasikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, bahwa kemenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu littaqwa. Dalam riwayat, dalam ayat lain disebut wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan hanya bagi orang yang bertakwa. Para ikhwah, Anda tidak akan pernah menang jika seandainya Anda tidak merealisasikan masalah keimamah ini, keimaman. Seorang atau ahlus sunnati wal jamaah tidak akan bisa di atas jika seandainya ia tidak merealisasikan doa yang Allah puji hamba yang berdoa dengannya, waja'alla lil muttaqina imama. Karena ahlus sunnah pemimpin, dia imam. Ahlus sunnah dialah orang yang layak membawa umat. Ahlus sunnah dialah orang yang bisa maju ke depan. Ahlus sunnah bukan orang pinggiran. Ahlus sunnah bukan orang-orang ikutan. Dia yang menginginkan waja'alla lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa, sehingga terrealisasi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengeluarkan setiap qarn, setiap abad, mujaddidun, pembaharu, yang membaharui agama Allah Azza wa Jalla, membaharuinya dengan mengembalikan izzah dan kewibawaan dan kemuliaan Islam sesuai yang telah dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa memang ciri-ciri bagi orang yang meminta waj'alna lil muttaqina imama? Apa ciri-ciri dan sifat-sifatnya? Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat inilah yang meletihkan orang-orang yang saleh. Ciri-ciri inilah yang dicari dan dikejar oleh orang-orang yang memiliki azimah dan keinginan. Sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kejayaan Islam pada diri mereka. Sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul. Sifat inilah yang ditunggu oleh umat sehingga ia bisa benar menjadi umat khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik umat yang keluar untuk manusia. Apa sifatnya itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenapa mereka menjadi pemimpin di dunia. Maka Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka, mereka siapa? Orang-orang yang bertakwa kami jadikan menjadi imam, pemimpin, pemimpin. Doa yang ada di dalam surah Al-Furqan, Ibadur Rahman ini, Allah syarah sifat-sifatnya pada surat Sajdah. Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka bersabar. Sabaru, lamma sabaru wa kanu yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk umat dengan perintah kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat kami yakin. Kiranya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang singkat ini ada empat sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam ahlus sunnah. Saya katakan imam ahlus sunnah bukan satu orang, karena setiap muslim imam. Sebutkan manusia-manusia yang terbina di meja kenabian, di madrasah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka yang tidak pemimpin? Siapa di antara mereka yang bukan pemimpin? Semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'immatun fid-din, imam-imam di dalam agama. Jadi saya berbicara bukan kepada ciri-ciri pemimpin yang akan kita angkat pemimpin, sebagaimana Bani Israel mencari ciri-ciri pemimpin ketika diangkat Talut menjadi pemimpin mereka. Karena ahlus sunnati wal jamaah semuanya adalah pemimpin. Dia adalah inti dari umat Islam. Dia adalah jusnya. Dia adalah saripati umat Islam, sehingga dia berhak untuk memiliki sifat dan tabiat ini. Dia harus merealisasikannya di dalam kehidupannya. Setiap muslim dan mukmin yang sejati, dia adalah pemimpin tersendiri, dia adalah umat, dia adalah generasi tersendiri. Allah mengatakan kana Ibrahim ummatan wahidah. Adalah Ibrahim adalah umat, dia generasi. Jika seandainya setiap sunni, setiap ahlu sunnah pemimpin, maka tidak akan berapa waktu semuanya akan menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Umat Islam semuanya akan mendapatkan kebahagiaan Islam yang hakiki dengan empat syarat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pertama, kesabaran. Bima sabaru, dengan sabar. Dan yang kedua, dengan yakin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Dan yang ketiga, mengajak umat dengan petunjuk Allah. Yahduna bi amrina, mereka membawa petunjuk dengan perintah kami. Dan yang keempat, berdakwah di atas jalan sana, berdakwah. Inilah pondasi yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pondasi yang tidak boleh goyah pada setiap tempat dan zaman. Bahkan ia tidak pernah goyah. Ahlus Sunnah di setiap tempat dan zaman memiliki empat hal ini: sabar, yakin, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah dengan. Waja'alnahum waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kaum muslimin yang dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyarah tentang masalah sabar dan yakin dan berpegang teguh dengan sunnah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akan tetapi ini adalah muqaddimah dari pembahasan makalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis iftiraq, hadisul iftiraq, atau hadis tentang perpecahan umat, itu adalah hadis mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Auf bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hadisnya mutawatir sehingga tidak mungkin dipungkiri oleh seorang muslim, dan tidak boleh dipungkiri dia adalah sesuatu sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Apa nas hadis yang mutawatir tersebut tentang perpecahan umat yang terjadi di akhir zaman? Nas hadis tersebut yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, dan Nasrani telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal kitabain افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة." Artinya sesungguhnya dua ahli kitab, mereka telah berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini, umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, yakni ahwa, yakni golongan pengikut hawa nafsu. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Di dalam hadis Auf bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar, waftaraqatil nasara ala 72 firqatan, fa 71 fil nari wa wahidatun fil jannah, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi latafturiqun ummati ala 73 firqatan wa wahidatun fil jannati wa 72 fil qila ya rasulullah man hum qala al jamaah. Dari Auf bin Malik ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, yang satu golongan berada di surga sedangkan yang 70 lainnya berada di neraka. Dan Nasrani pun berpecah belah menjadi 72 golongan, yang 71-nya berada di neraka sedangkan yang satu firqahnya berada di surga. Demi Allah, demi Allah, yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Umatku, umat Muhammad berpecah belah 73 golongan, yang satu golongannya berada di surga sedangkan yang 72 lainnya berada di neraka. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu firqah yang berada di surga itu? Maka beliau menjawab, al-jama'ah, jama'ah. Hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat yang keempat. Kita bacakan semua riwayatnya, dan kebetulan ini yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man ata man yasna'u dhalik wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fin nar illa wahidah illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Dari Abdullah bin Amr bin As ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel, satu langkah demi satu langkah, sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada di antara umatku yang melakukan hal itu. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu golongan. Mereka bertanya, hadis ini mutawatir, mereka bertanya, siapakah dia ya Rasulullah, yaitu golongan yang selamat? Maka beliau menjawab, mereka adalah yang aku pada hari ini berada di atasnya bersama para sahabatku, yang aku pada hari ini berada di atasnya bersama para sahabatku. Inilah hadis-hadisnya. Orang yang mengingkari hadis ini berarti mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingkari sunnah Rasulullah berarti ia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hendak mengingkari hadis-hadis ini sama dia mengingkari matahari di siang bolong. Orang yang mengingkari hadis-hadis ini sama ia mengingkari bahwa malam nanti adalah gelap. mengingkari sesuatu hal yang mustahil. Maka kita akan terangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman tentang hadis ini. Dua hari yang lalu saya mendapatkan syarah hadis ini yang sangat luar biasa bagi saya, yaitu apa yang ditulis oleh Imam As-Sanani rahimahullahu taala. Beliau mensyarah hadis ini di dalam bukunya, yaitu Syarah Iftiraqul Ummah, yaitu syarah hadis Iftiraqul Ummah. Maka mungkin saya ambil dulu hadisnya, nanti saya terangkan kepada antum. Hadis ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ustaz kita yang mulia menyebutkan beberapa faedah yang kita dapatkan. Anda bisa membacanya di dalam halaman faedah hadis ini, halaman 9 sampai pada halaman 20. Maaf, 14. Ada 20 faedah yang beliau sebutkan tentang keagungan hadis. Maka mulai kita sederhanakan, karena dengan sederhana itu bisa kita memahami agama Islam insyaallah. Potongan yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, kita ambil saja hadis yang paling sempurna, yaitu hadis Auf bin Malik, halaman 18. Ada pada antum, kita ambil standar hadis kita, yaitu hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Itu Rasulullah mengatakan Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, satu di surga dan lainnya di neraka, dan Nasara berpecah belah 72 golongan di neraka, 71 golongan di neraka, satu di surga. Hadis ini memberikan kepada kita faedah bahwa perpecahan umat bukanlah kejadian hari ini. Dia adalah sunnah kauniyah Allah, bahwa manusia ini tetap dia akan berpecah. Tetap dia akan berpecah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya Allah berkeinginan, niscaya Allah jadikan umat manusia ini umat yang satu. Kenapa Allah jadikan manusia ini berpecah belah? Apa gunanya manusia Allah jadikan? Ya Allah, kenapa kami ini berpecah belah? Anak yang dilahirkan dari ayah yang ujung-ujungnya adalah Adam alaihissalam. Kenapa? Tujuannya agar Anda bisa masuk surga dan musuh Anda masuk neraka. Tujuannya itu. Agar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menguji kalian. Kalau seandainya tidak ada kebatilan di atas dunia ini, dengan apa Anda akan masuk surga? Jika seandainya tidak ada kemungkaran di atas dunia ini, bagaimana Anda bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana nikmat hidup? Tidak ada persaingan, tidak ada perseteruan. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan perdamaian dan semacam di surga rumahnya, surga yang tidak ada perpecahan. Adanya perpecahan adalah rahmat, dalam artian untuk mengangkat derajat Anda sebagai seorang muslim yang hakiki. Tadi malam saya membaca sebuah buku, pengalaman hidup di penjara Guantanamo. Anda tahu Guantanamo? Apa itu? Penjara yang sangat-sangat mengerikan, di mana? Di Kuba, bukan di Irak, bukan di Afghanistan, di Kuba, sebelah selatan Florida. Hah? Hah? Oh ya, di Amerika? Iya, Kuba komunis ya, lawan Amerika. Jazakallah khairan. Kiranya dia menceritakan. Jadi yang menceritakan ini adalah salah seorang pemuda Bahrain yang ia terdorong hatinya untuk bisa memberikan pengabdian sosial di Afghanistan. Ketika ia baca apa yang ia lihat dari dampak yang sangat mengerikan dari hasil peperangan yang Amerika menyerang tersebut. Terus ketika dia terdorong hatinya, padahal dia baru mendapatkan anak yang sangat ia cintai, namanya Hajar, dia orang Bahrain, maka dia pastikan dahulu dia kumpulkan hartanya, kemudian dia kumpulkan zakat dari orang-orang Bahrain. Cepat dan singkat cerita, sampailah ia di Afghanistan. Dan di Afghanistan, ketika ia sampai di sana, kiranya perkara lebih luar biasa daripada yang ia duga, bahwa niat baik tidak cukup akan mengantarkannya kepada keselamatan. Akhirnya dia terpaksa harus keluar dari daerah tersebut. Akan tetapi di saat keluar tidak memungkinkan lagi. Ketika itu empat kelompok yang hendak merebut setiap warga Arab, Arab di sana siapapun itu. Pertama orang Amerika, setiap Amerika mengatakan setiap orang Arab langsung diambil dan masukkan ke tentara. Dan juga orang-orang Afghan yang hendak mendapatkan uang dari orang Amerika. Dan yang ketiga, musuh-musuh, orang-orang Mas'ud yang terbunuh, yang mereka sangka yang bunuhnya adalah orang Arab. Mereka juga dendam terhadap orang Arab. Dan yang keempat, satu kelompok lagi musuh. Yang jelas, dia memang sangat sulit sekali di sana. Selain dari itu, masyarakat sangat menghormati orang Arab karena perjuangan dan bantuan yang mereka sangat besar di Afghanistan. Inti ceritanya, ikhwan, ini tertangkap di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Dan setelah tertangkap tersebut, kiranya dia ditipu pula. Semua, karena dia masuk legal,

kilanya di sana, subhanallah alazim. Dia menceritakan sesuatu di luar dugaan. Bayangkan, dia sudah terbiasa dengan penjara, ada namanya penjara mati, itu adalah ukuran 1,5 meter dengan 1 meter. Dia sudah terbiasa dicedukkan di sana 3 bulan berturut-turut, diikat mata, diikat tangan, hanya diberikan makanan yang sedikit agar dia hidup saja. Bahkan biasa dia tidak bisa tidur karena ada sorotan lampu sorot dengan suara sirine setiap saat. Tapi dia menceritakan manusia ketika dia di titik yang tidak mampu, dia melakukan keajaiban atau datang keajaiban kepadanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia menceritakan itu. Dia menceritakan. Dia apa katanya? Banyak orang-orang yang dia lihat dari kawan-kawannya itu di dalam tahanan itu menghafal Al-Quran. Bayangkan, hafal Al-Quran oleh dia menceritakan itu. Dan juga dia mengatakan dia bisa hidup dengan makanan roti yang sangat kecil, dan itu sangat menakjubkan. Dan kita tinggalkan Guantanamo, nanti kita sambung ceritanya di kesempatan yang lain. Maksudnya adalah bahwa manusia ketika berada di dalam kesempitan dan perlawanan, maka dia akan berkarya, dia akan hidup, dia akan tampil. Makanya itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, at-tamhis, penyaringan. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Adanya perpecahan, perselisihan dan semacamnya, perbedaan, adanya hizbullah dan hizbus syaitan, adanya al-haq dan yang batil dan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan untuk membedakan antara yang membela kebenaran dan yang membela kebatilan. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a, adapun yang sampah maka dia akan mengalir begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang bermanfaat untuk manusia maka ia tinggal. Begitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan antara yang hak dan yang batil, untuk liyabluwakum, untuk menguji kita. Berarti dia adalah sunnah kauniyah Allah tentang perpecahan. Permasalahannya bukan pada perpecahan. Permasalahannya apakah Anda di atas kebenaran atau Anda di atas kebatilan? Apakah Anda adalah pembela syaitan? Apakah Anda pembela Allah Azza wa Jalla? Itu saja permasalahannya. Para ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya hormati, ayat ini, hadis ini juga menyatakan bahwa yang terbaik pada setiap nabi dan rasul adalah pengikutnya yang pertama. Maka kelompok yang selamat di kalangan orang-orang Yahudi, dialah kelompok yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Dan kelompok yang selamat dari kehancuran pada zaman Nabi Isa, dia adalah Hawariyun yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Dan kelompok yang selamat, ini faedah yang kedua, dan kelompok yang selamat dari kehancuran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mencoba

ikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah radhiyallahu anhu. Jadi adalah umat yang terbaik, adalah umat yang paling kuat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat mengikuti nabinya, yang paling kuat mengikuti nabinya. Dan yang ketiga dari faedah ini, bahwa manusia ini ketika ia berada pada puncak, dia mesti menurun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ia mengatakan bahwa sesuatu ketika sudah tinggi mesti dia turun kembali. Seperti orang naik ke gunung, ketika ia berada pada puncaknya maka dia turun. Dan puncak keemasan Islam dan puncak keemasan sebuah agama itu adalah ketika ada Rasulnya, ketika hidup Rasulnya. Nah, puncak agama Islam, puncak keemasan Islam adalah zaman Rasulullah SAW dan perannya. Setelah itu akan menurun. Nah, dengan menurun tersebut, dia adalah sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah perselisihan dan pertikaian. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahannya bukan pada takdir sunnah kauniyah Allah. Permasalahannya Anda berada di mana? Apakah bersama kelompok yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa mereka adalah umat tashabbuh, kelompok yang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau umat yang selalu istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya. Faedah yang berikutnya, dan dia adalah hal yang sangat penting, adalah sabda Rasulullah SAW mengatakan, dan akan berpecah belah umat ini. Ucapan ini kita ucapkan bukan di atas kegembiraan, tapi kita mengucapkannya dalam sedangkan di dalam hati kita adalah kesedihan yang sudah sangat menyesakkan. Dan akan berpecah belah umat ini. Sebelum Rasulullah SAW sesak tentang perpecahan belah ini, sebelum kita sesak tentang adanya perpecahan belah umat, maka Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling cinta pada umatnya, tentu dia akan sesak. Akan tetapi tentu beliau memahami, maka beliau memberikan petunjuk yang benar kepada umat yang akan mengikutinya dengan sebenarnya. Waftaraqat hadhil ummah, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Nah, inti dari hadisul iftiraq adalah sabda Rasulullah SAW yang terakhir. 73 golongan, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Permasalahannya kaum muslimin dan muslimat, ini bukan ucapan kita. Jika seandainya ini ucapan kita, niscaya kita sudah dicela oleh banyak orang. Akan tetapi ini adalah sabda Rasulullah yang kita junjung, yang kita agungkan dan semacamnya. Kita yang kita tonjolkan dari hadis iftiraq ini bukan senangnya kita umat berpecah. Tapi yang kita inginkan dari hadis iftiraq ini, yaitu setiap individu hendaklah bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Anda bertanggung jawab bagaimana Anda selamat dari kehancuran, bagaimana Anda jauh dari neraka Allah, bagaimana Anda bisa jauh dari azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, jauhlah diri kalian dari api neraka dan keluarga. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang seperti ini adalah saudara-saudara yang seiman, kerabat keluarga dan semacamnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagian orang mungkin menyangka bahwa dengan menyebutkan hadis-hadis ini terus-menerus, menyangka bahwa kita senang dengan perpecahan. Tidak.
Tidak. Bahkan kita adalah orang yang begitu haris, tamak dengan persatuan. Tamak dengan persatuan. Jadi setiap manusia harus menyelamatkan diri. Harus menjadi kelompok wahidah, satu kelompok yang selamat. Jika seandainya Allah SWT mentakdirkan semua orang masuk pada 72 kelompok itu, maka biarlah kita yang mendapatkan satu kelompok. Akan tetapi jika seandainya memang Allah mentakdirkan semuanya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wadittu an akuna syajaratan tu'dad." Aku berharap aku menjadi pohon kayu yang ditebang sekiranya semuanya masuk Islam dan jauh dari neraka Allah. Saya berharap, kata Umar atau kata Abu Darda, saya mau menjadi kayu yang ditebang, kemudian dicarah, kemudian dimasak, kemudian dibakar, kemudian dia menjadi debu, agar semuanya masuk ke dalam agama Allah, jauh dari azab Allah. Karena itu yang kita inginkan, tidak dunia. Kullun yadda'i waslan li Layla wa Layla la tuqirru lahum bidhaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Layla, sedangkan Layla tidak mengaku hal itu. Layla itu Qais Layla. Semua orang bisa saja mengaku benar, akan tetapi kebenaran tidak mau mengakui bahwa dia adalah pengikutnya. Benar. Terus jika seandainya semua orang mengaku benar, bagaimana sikap kita di dalam masalah ini? Di sikap manusia di dalam masalah ini, semua mengaku benar, maka bermacam-macam. Sebagian orang mengatakan biarlah Allah menghukum kita di akhirat menentukan yang benar. Apa kata dia? Wahai akhi, wahai kawan, tidak tahu kita yang benar itu. Nanti kita tunggulah Allah nanti menghukum kita di hisab. Ada yang mengatakan gitu. Banyak ada. Tidak tahu, antum dengan saya tidak tahu benar. Di akhirat aja lah. Ada lagi satu kelompok lagi mengatakan seluruhnya benar. Maka seharusnya kita bersatu dengan kebenaran tersebut. Yang pentingnya adalah persamaan prinsip. Ijtihad Anda dengan ijtihad saya kan perbedaan sedikit saja yang untung ujungnya sama. Sama-sama menyembah Allah. Ada kelompok yang seperti itu yang mengatakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi yang mengatakan bahwa semuanya salah kecuali dirinya yang benar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, salah semuanya, tidak benar. Karena jika seandainya ucapan yang pertama bahwa biarlah kita benarkan, kita tahu kebenaran nanti di akhirat, apa gunanya Al-Quran dan Hadis kita amalkan? Jika seandainya kebenaran itu fata morgana, tidak bisa ditentukan di dunia, bagaimana berperang Rasulullah SAW melawan kaum Quraisy? Bagaimana melingkarkan pedang kepada seseorang tersebut jika seandainya yang kita lengkarkan lehernya itu adalah orang yang kita ragui apakah kita benar ataukah dia yang benar? Beragama ini harus benar-benar berakar keyakinan bahwa kita benar-benar di atas kebenaran. Kalau seandainya ragu, maka bukanlah sifat seorang muslim. Kalau seandainya Anda ragu mengamalkan Islam, bagaimana Anda bisa menjalankan ibadah dengan baik? Mustahil. Ketika Anda berpuasa hari ini, Anda ragu apakah Anda benar atau mungkin yang lain benar? Bagaimana Anda bisa beribadah? Ketika Anda bertakbir pada Allah, Anda ragu bahwa takbir Anda ini benar atau tidak, bagaimana Anda akan bertakbir dengan nikmat dan bahagia? Mustahil. Benar sudah Allah turunkan dengan adanya Rasulullah SAW. Telah jelasnya. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siang.
la yazighu anha illa hal. Tidaklah akan melenceng dari jalan yang terang tersebut kecuali yang ingin menghancurkan dirinya, ingin menghancurkan diri. Jadi kebenaran sudah bisa ditakar dan diukur semasa hidup, tidak mungkin nanti diturun di akhirat. Kebenaran sudah pasti. Ul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan hai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Berarti jika seandainya begitu, bagaimana sikap kita? Maka di sini saya nukilkan perkataan imam besar As-San'ani rahimahullah, pengarang kitab Subulus Salam. Ada yang tahu pengarang kitab Subulus Salam? Itu dia As-San'ani, dia Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, ulama Yaman. Bukunya yang paling terkenal di negeri kita ini adalah Subulus Salam, diajarkan di pondok-pondok. Beliau mengarang kitab Iftiraqul Ummah yang saya bacakan sekarang ini. Apa kata beliau tentang permasalahan bagaimana mengetahui bahwa kita menahan? Apa kata beliau? Siapa sebenarnya kelompok yang selamat itu? Apa kata beliau? Bahwa Al-Ahsan bin Nazir fil hadith ay yaktafi bit tafsir an-nabawi li tilkal firqah. Seharusnya bagi orang yang memperhatikan hadis ini, mencukupkan menafsirkan, mensyarah maksud hadis tersebut, yaitu dengan apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik yang mensyarah kelompok yang selamat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Faqad kafahu sallallahu alaihi wasallam muallimus syara'i al-hadi ila kulli khair sallallahu alaihi wasallam al-mu'nata wa 'ayyana lahu al-firqata an-najiyah bi annaha man kana 'ala ma huwa 'alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu. Apa kata beliau? Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan keletihan umatnya untuk mencari kelompok yang benar ini. Tidak perlu anda berjalan seperti orang yang mencari harta karun sampai ke gunung-gunung. Siapa kelompok yang benar itu? Apakah dia berada di ujung gunung sehingga anda mendakinya, atau ia berada di alam lautan sehingga anda menyelaminya, atau ia ada di angkasa sehingga anda terbang kepadanya? Tidak perlu capek, tidak perlu letih. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Ia telah terangkan kelompok yang benar itu. Yaitu apa? Wa'ayyana lahul firqatan najah. Dan beliau telah menyebutkan siapa itu kelompok yang benar. Dialah mangkana alaihi ma huwa sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Dialah orang yang berupaya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini dia kelompok itu yang ada pada setiap zaman dan tempat. Orang yang paling mengikuti Rasulullah dan mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti sahabatnya, dialah firqatun najah. Orang yang paling mengikuti Rasulullah dan mengikutinya, kelompok firqatun alabi, yang berusaha apa yang betul. Itu yang ditafsirkan Rasulullah SAW. Yang hari ini agama, maka dia agama. Apa yang tidak hari ini agama, maka dia bukan agama. Apa kata beliau lagi? Waqad urifa bihamdillahi man lahu adna himmatin fid din. Dan sungguh telah diketahui itu semua alhamdulillah barang bagi orang yang mempunyai ilmu yang sedikit saja dalam agama. Itu dah diketahui. Maka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam washab. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya? Maksudnya bahwa untuk mencari bagaimana agamanya Rasulullah dan para sahabatnya,
itu mudah sekali orang yang

0: mempunyai ilmu yang sedikit saja sudah tahu. Waqad nuqila ilaina aqwaluhum wa af'aluhum hatta aklihim wa syurbihim wa naumihim wa yaqzatihim. Dan sungguh telah dinukilkan kepada kita cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya, ucapan mereka, perbuatan mereka, sampai cara makan dan minum mereka, cara tidur dan bangun mereka, seakan-akan kita bisa melihatnya langsung, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, faman razaqahu Allahu insafan min nafsihi wa ja'alahu min ulil albab la yakhfahu hala nafsihi awwalan hal huwa muttabi'un lima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aw ghairu muttabi'. Kemudian barang siapa yang Allah berikan rezeki keinsafan, atau Allah berikan kepadanya pemikiran yang cukup cerdas, maka tentu tidak akan luput baginya dirinya sejauh mana ia mengikuti Rasulullah atau menjauhi Rasulullah. Tentu barang siapa yang mempunyai keinsafan dan mempunyai daya pikir, tentu ia akan melihat dirinya dan keluarganya apakah ia mengikuti Rasulullah atau tidak. Setelah ia tahu bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya telah dinukilkan semua gerak-gerik mereka, berarti tidak payah-payah, tidak perlu dipertengkarkan untuk mengikuti golongan yang selamat ini. Cukup bagi anda mengikuti agama Rasulullah SAW. Ada yang marah? Tidak ada yang marah. Maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah ajaran sahabat-sahabat Rasulullah. Orang yang membenci ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia syaitan. Bolehlah kita marah. Maka dia syaitan dan pendukung-pendukung syaitan. Wa'awanu. Nah, nanti dipraktekkan sendiri-sendiri apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Itu saja. Nah, jika itu yang diucapkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Jika seandainya hal yang demikian, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling firqah najiyah, dia adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, ucapan, perbuatan, zahir dan batin. Dan orang yang paling jauh dari firqah najiyah adalah orang yang paling jauh dalam pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya masuk. Nah, jika seandainya hal itu telah diketahui, maka bentangkanlah pikiran, jauhkanlah cakrawala. Lihatlah kelompok-kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling cinta terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa orang yang membaca hadis diperangi, sedangkan yang membaca hawa nafsu dan akal picisan manusia diagungkan dan dibesarkan? Kenapa orang yang membaca Al-Quran dan Karim, membacanya sesuai dengan apa yang diucapkan, yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar, dijauhkan dan dikucilkan dan disebut keras dan disebut orang yang tidak paham atau semacamnya? Kemudian orang yang menafsirkan tafsir Al-Quran dengan ucapannya, dengan akalnya, dengan lingkungannya, dengan hawa nafsunya diagungkan dan besarkan. Berarti di sini ada dua kelompok, hizbus syaitan dan hizbus faidahum fariqani yakhtasimu. Kiranya mereka adalah dua kelompok yang saling bertengkar dan bertengkar. Kiranya di sana ada kelompok yang hak dan ada kelompok yang batil. Kiranya di sini adalah imtihan dan ujian. Di sini adalah fitnah, ujian bagi manusia. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sudah sejelas-jelas nyata bahwa yang benar adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa masih ada peperangan terhadap orang yang mengikuti Rasulullah? Kenapa ada kebencian terhadap orang yang menyebutkan hadis Rasulullah SAW? Kenapa harus ada ketidaksukaan terhadap orang yang mengatakan bahwa kalamullah adalah hari-harinya, bahwa hadis-hadis Rasulullah adalah benar adanya. Kenapa? Apa yang mereka bencikan? Apa yang tidak disukai? Berarti ada yang salah di dalam menilai. Ada yang rusak di dalam jalur pikiran. Kiranya benar. Yang salah itu adalah hati dan pandangan. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya ketahuilah, yang buta itu bukanlah mata, akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Yang buta itu. Seseorang ditalkinkan selalu, orang yang selalu ditalkinkan dengan agama lingkungan, agama pikiran, tentu dia tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum ada wadah di dalam dirinya. Itulah yang diucapkan oleh seseorang dari keluarga Fir'aun kepada Fir'aun, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Wahai Fir'aun, apakah kalian hendak membunuh seseorang yang orang tersebut mengucapkan Rabbku adalah Allah? Wahai kaum muslimin, layakkah kita memerangi seseorang hari-harinya ucapan yang ia ucapkan adalah qala Allah dan qala Rasul? Layakkah kita perangi orang yang hari-harinya menukilkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Tidak pernah satu detik pun ia pernah menukilkan menurut hawa dan keinginannya. Tidak pernah ia menukilkan menurut keinginan dan hawa nafsunya. Yang ia nukilkan adalah ucapan Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulamanya. Subhanallah ladzi. Ini perlu kembali kita pikirkan. Hal yang seperti ini, jika hal itu telah kita pahami, maka masuk kita di dalam prakteknya. Jadi apa itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Apa ciri-ciri mereka? Nah, ciri-ciri mereka yang saya sebutkan di awal kajian tadi yaitu empat. Yang pertama, sabar. Dan yang kedua, yakin. Dan yang ketiga, berdakwah umat dengan petunjuk Allah, mengajak mengukur dengan petunjuk Allah. Dan yang keempat, berdakwah kepadanya. Ini empat. Kalau seandainya kita punya waktu, kita syarah apa yang empat ini sehingga kita bisa masuk mencoba untuk mengikuti. Setengah masih ada waktu, panitia Buya, masih ada waktu Buya? Buya? Pak Ketua? 20 menit lagi? Allah musta'an. Baik, kita syarah dengan apa? Pertama, kita ambil yakin bahwa sifat dan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah yakin. Yakin. Yakin ini di dalam ilmu ma'rifah itu terbagi tiga. Yang pertama, ainul yakin. Yang kedua, hakul yakin. Atau yang pertama, yang ada lagi yang tahu? Satu lagi, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Dan yang ketiga, hakul yakin. Ini tiga. Jadi yang pertama, ilmu yakin, yang paling rendah yakin. Akan tetapi yakin. Apa maksudnya itu? Kalau ilmu yakin adalah seperti orang menyebutkan bahwa kurma itu manis. Misalnya orang Bangkinang ini ditalkinkan oleh orang-orang yang jauh datang dari jamaah haji bahwa kurma itu manis. Datang lagi pamannya bilang kurma itu manis. Sudah itu datang lagi bibinya bilang kurma itu manis. Semua orang Kampar ini bilang kurma itu manis. sehingga terpahami oleh dia bahwa memang kurma itu manis tidak baik. Kalau hanya ilmunya baru sampai ilmu, berarti itu disebut ilmu yakin. Kemudian qadar Allah, Allah mudahkan baginya untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan haji. Kemudian nampak pula pergi pula dia ke pasar korma. Dilihat pula olehnya korma tersebut. Kata orang tersebut, halal, halal. Oh, diambilnya satu, dimakannya. Kiranya memang manis. Berarti sudah naik pula pangkatnya. Dari ilmu yakin yang hanya dia dapatkan ilmu itu dari berita-berita, dia sudah naik kepada tangkat yang kedua, yaitu ainul yakin. Bahwa ilmu itu bukan hanya dia dengar, tapi sudah sampai ia kecap dan ia rasa. Ilmu yakin. Ilmu yang pertama dengan ain yang kedua itu tidak sama. Orang yang sudah merasa, kalau Anda katakan, ah, sebutkan kurma itu pahit, pasti dia agak enggak. Kalau dia posisi pertama belum ke Madinah tadi atau ke Mekah tadi, enggak, saya kemarin ketemu kurma itu pahit. Hah? Betul kan? Tapi semua orang ngomong manis. Agak ragu dia, kenapa? Karena belum dia rasakan. Hah? Tapi kalau dia dah kecap, itu agak kokoh dia sedikit. Tidak mungkin gigi, lidah saya aja merasakan manis. Ah, itu kebetulan sariawan mungkin. Ah, itu mungkin agak ragu. Tapi ainul yakin. Di atas puncaknya adalah hakul yakin. Yaitu ia bawa kurma tersebut. Dia bawakan, dia makan, ia rasakan manfaatnya. Ia pastikan memang ia manis. Dia bawa ke lab, kemudian ia taburkan, ia tebarkan, ia syarah, ia apakan, dia buat, dia keluar semua isi di dalam kurma tersebut nampak. Itu sampai kepada hakul yakin. Benamkan ilmu Anda terhadap agama Islam ini kalau bisa sampai kepada hakul yakin. Itu saja. Sebagaimana lamanya seseorang tadi mengetahui dari derajat korma itu manis sampai ia merasakannya, sampai ke membawa labnya, itu membutuhkan tahunan. Begitu juga merasakan nikmat Islam, mempelajarinya juga membutuhkan tahunan. Tapi kalau seandainya itu paham, apa itu yakin? Ah, gitu lagi ngaji. Apa itu al-yakin? Karena Allah mengatakan tadi, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Keyakinan adalah sebuah ma'rifah dan pemahaman yang masuk menghunjam ke dalam hati. Dari awalnya ia keluar, ia di luar, kemudian ia masuk ke hunjam ke dalam hati, kemudian terpahami olehnya dan semacamnya. Itu yang disebut yakin. Kalau di agama sesuatu yang kita dapatkan kemudian terpahami di dalam hati dan kita rasakan manfaatnya, maka itu dia sebut yakin. Nah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat kami yakin. Menjadikan de ayat-ayat Allah itu yakin, satu-satunya jalan hanya satu jalan, pintunya cuma satu. Yakin dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat matluah yaitu Al-Quran dan hadis, ayat yang dibaca, maupun ayat yang dilihat, ayat atau ayat kauniyah, hanya satu cara, yaitu dengan menuntut ilmu. Ini jelas. Berarti yakin itu adalah ilmu. Yakin itu ilmu. Sepanjang kita hari ini berkajian, kemarin juga kajian, tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, berletih-letih dalam menuntut ilmu, hanya untuk sebenarnya membenamkan keyakinan di dalam jiwa. Sehingga ketika Anda berada di atas salib, sebagaimana beradanya para sahabat Rasulullah SAW di atas salib, tidak akan mengurangi sedikit pun keimanan mereka. Apa yang mereka pertahankan sebenarnya adalah kebenaran. Sehingga ketika anda dikepung 12 ribu musuh menyerang kota Madinah, di dalam jantung Madinah sendiri ada kelompok Yahudi dan ada lagi orang munafik, bukan menambah ketakutan dan kerasa cemas, akan tapi menambah keimanan. Dari mana itu dihasilkan? Dari ilmu dan keyakinan. Ilmu ini akan memberikan kita istiqamah walaupun 1000 dajjal menggodanya. Memberikan istiqamah. Tahukah antum bahwa satu-satunya laki-laki yang bisa terjauh dari fitnah dajjal adalah laki-laki yang mengenal dajjal melalui sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak umat terpelanting, umat terjerumus, manusia jatuh salah menilai sebuah kebenaran atau kebatilan disebabkan ia jauh dari ilmu. Berapa banyak urat kita tegang, berapa kali kita marah kepada kelompok sianu atau kepada sesuatu, ada seseorang, karena kita menuduhnya sesat. Akan tetapi sebenarnya yang salah adalah kita menuduhnya sesat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu dan pengetahuan tentang itu. Jadi berilmulah tentang agama Allah sehingga anda bisa yakin untuk berdiri di atas kebenaran dan menunjuk yang lainnya di atas kebatilan. Kalau seandainya anda tidak berilmu, maka jadilah kita nanti seperti baling-baling di atas bukit, tidak pernah menentukan, kita selalu ditentukan. Tidak pernah mendudukkan, kita selalu didudukkan. Musibah. Berarti menuntut ilmu lah. Ilmu apa supaya kita kokoh, tidak tergoyahkan, sehingga kita tahu bahwa ini yang benar dan ini yang batil dari banyaknya orang mendakwakan kebenaran. Bagaimana kita paham bahwa ini adalah mungkar dan ini adalah yang hak dan ini ma'ruf? Tidak ada ilmu yang menerangkan itu kecuali kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pulanglah. Kembali ambil Al-Qur'anul Karim. Kemudian bacalah. Sudah umur 50 tahun, hanya belum pernah juga menamatkan Al-Qur'an. Sesudah itu kita mengaku bahwa kita berkiblat kepada Al-Qur'an. Sudah umur 60 tahun, mengaku bahwa kita adalah pemilik sunnah Rasulullah. Mencintai Rasulullah SAW. Di rumah tidak ada Sahihul Bukhari, tidak ada Sahih Muslim, tidak ada Sunan Nasai. Subhanallah. Zalim kita kalau seandainya masih itu pula kita mengakui bahwa kita adalah firqatun najah, kelompok yang selamat. Zalim. Zalim. Zalim pula kalau seandainya kita mengakui bahwa kita adalah kelompok yang selamat, yang mengaji sekali dalam setahun, yang dia kaji pun sesat. Sudah itu kita mengaku kebenaran. Wallahi kalau seandainya kita insaf, diinjak-injak pun diri kita oleh orang untuk tidak mengakui, mungkin kita akan akui karena kelemahan diri kita. Maka ini adalah awal untuk kembalinya kita kepada agama Islam yang benar. Ini awal. Ini adalah langkah pertama dari lembaran sejarah hidup kita untuk kembali kepada kebenaran. Kita coba. Kita mencoba. Ya Allah berikan saya taufik. Ya Allah berikan saya kemudahan. Berikan saya berkah untuk bisa meniti jalan kebenaran. Kembali kepada. Dan dia firqatun najiyah. Dia salaf. Dia adalah ahlu sunnati wal jamaah. Bukanlah kelompok. Tidak kelompok. Sekiranya di atas gunung ada seseorang dalam kesendiriannya, solatnya dan berjamaahnya ada, kemudian yang ia baca adalah Al-Quran dan ia baca adalah sunnah Rasulullah, berkiblatkan dengan ulama-ulama, maka adalah dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan jalan golongan yang selamat yang kami hadirkan dalam format rekaman. Ikhwatul Islam, dimanapun Anda saat ini 17.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib di kesempatan kali ini jatuh pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan kajian ilmiah berikutnya bersama guru kita Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim yang insya Allah Ta'ala akan kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim Quran terjemah di surat At-Takwir bersama Syekh Sa'ad Al-Ughomidi. Dan berikutnya kita simak untayan mutiara nasihat bersama Al-Ustaz Abu Qoji As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala hingga dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
2: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.
3: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
2: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
2: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
3: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
3: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
2: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ.
3: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku' ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku'. Oleh karena itu ruku' dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun di antara rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku' kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut. Maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabhah. Ya, dahinya wa asyara Nabi sallam biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun di antara rukun salat sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr.

0: tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Nazartu ilal wujuhi alaysa minhum man sayufdini.
4: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: ini.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Sirabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
1: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: خذوه فغلوه، وأي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
1: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air. Kalau toh pun hamiman, kalau toh pun minuman ibar mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman, faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dan kajian ini kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Kita langsung loncat ya ke Kitabul Hajj karena kita sudah masuk ke bulan-bulan haji. Bab fardul haji marratan fil umur. Bab kewajiban haji sekali seumur hidup. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Fasakat, maka beliau pun diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang ini bertanya tiga kali, apakah setiap tahun, hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sabda, seandainya aku mengatakan iya, maka menjadi wajib setiap tahun, dan kalian tidak akan mampu itu. Kemudian Rasulullah SAW sabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan, artinya aku tidak jelaskan sekali dua kalinya itu, karena pada asalnya ya perintah itu kalau kita lakukan sekali sudah mencukupi, kecuali kalau ada dalil yang menyuruh kita untuk ya melakukannya terus menerus. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, lakukan semampu kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Di sini, akhi, kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik. Di sini menunjukkan wajibnya haji itu seumur hidup sekali. Dan Rasulullah SAW baru bisa berhaji pada tahun keberapa? Ke-10. Padahal Allah mewajibkan haji pada tahun ke-6. Sebagian mengatakan ke-9. Di tahun ke-9 Allah wajibkan haji. Dan Allah perintahkan Abu Bakar untuk berhaji. Dan Rasulullah SAW kemudian baru sempat untuk berhaji pada tahun kemana? Keberapa? Ke-10. Iya. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa annal amra ya yufidu tarakhi, bahwa perintah itu tidak harus dilakukan segera, namun dibolehkan untuk menunda, karena Nabi SAW baru bisa haji tahun keberapa? Ke-10. Namun yang sahih annal amra yufidil faur yaqtadil faur, bahwa perintah itu hendaknya segera dilakukan, Pak, kecuali kalau memang ada sesuatu yang menghalangi. Nabi SAW tidak ya berhaji pada tahun ke-9 karena banyak kesibukan, sehingga beliau baru bisa berhajinya tahun ke-10. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah bolehnya tarakhi tadi, mengundur. Selama kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk haji di tahun itu, maka wajib tahun itu segera haji, Pak. Jangan diundur, karena kita tidak tahu, barangkali tahun depan kita tidak bisa, tidak mampu lagi. Ya. Faedah berikutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa banyak bertanya itu termasuk perkara yang membinasakan. Ketika Rasulullah bersabda, hai manusia, Allah wajibkan kepada kalian haji, berhajilah. Rupanya ada orang bertanya, apa tiap tahun, hai Rasulullah? Ini kan pertanyaan nyusahin nih, apa namanya, Pak? Ya, makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang apabila ya tampak kepada kamu jawabannya membuat kamu susah. Artinya jangan mempertanyakan sesuatu yang memberberat dirimu sendiri. Tapi ini tentunya khusus di masa pensyariatan, Pak. Seperti halnya Bani Israel, ya. Ketika Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Apa kata orang Bani Israel? Atatakhidhuna huzwa? Apakah engkau hendak meledek kami? Masa cuma sapi? Meremehkan, ya. Kata Bani Israel apa? Qalat ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba jelaskan sapi yang kayak gimana? Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Gak puas juga nanya lagi, warnanya apa? Ya, seperti apa lagi, sampai akhirnya hampir-hampir mereka tidak dapat sapi itu. Ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini dilarang dalam syariat, Pak. Demikian pula banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan pun juga perkara yang makruh dalam Islam. Makanya salafus saleh tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Ya. Salafus saleh tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan apa? Amal. Makanya lihat ya, para sahabat enggak ada satupun yang nanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, kapan terjadi Isra Mi'raj? Tanggal berapa, bulan apa, malam apa?" Ada enggak para sahabat yang nanya? Enggak ada. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu sampai beberapa pendapat. Dan pendapat yang paling lemah ternyata di bulan Rajab. Iya. Karena tidak ada dalil. yang menyebutkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan anehnya para sahabat tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena tidak menimbulkan amal apa-apa. Sadaqah seiman rahiman ya rahimakumul jami'. Nah ini akhi, makanya banyak bertanya itu, kata Syekh Utsaimin, boleh kalau dibutuhkan. Kapan? Contoh misalnya antum mempelajari suatu pelajaran yang sulit. Antum belajar ilmu waris misalnya kan, yang jelimet, puyeng gitu. Sehingga antum harus banyak bertanya supaya paham. Boleh seperti ini. Adapun banyak bertanya yang sifatnya tidak kita butuhkan, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini bisa menjurus kepada pertanyaan-pertanyaan yang enggak-enggak, Pak. Ya. Contoh misalnya orang yang banyak bertanya tentang apa namanya? Ada kalau dalam fikih, dalam kitab fikih Hanafi ada permasalahan gini, Pak. Karena kan mereka punya keyakinan katanya bahwa Ka'bah itu bisa pergi mengunjungi para wali. Bagaimana fikihnya? Kalau ternyata pas kita datang Ka'bahnya nggak ada, lagi pergi mengunjungi wali. Kan aneh, Pak. Permasalahan yang tidak perlu dan mustahil bahkan. Ada yang bertanya kepada seorang alim, kalau kambing sama babi kawin, anaknya halal apa haram? Ya. Dahulu Umar bin Khattab ketika ditanya tentang suatu permasalahan, Umar bertanya, sudah terjadi belum? Belum, hai Umar. Nanti kalau sudah terjadi, kamu datang lagi ke sini. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Seperti ini tidak disukai oleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini oleh salafus saleh. Apalagi pertanyaan yang jelas akan berakibat kufur. Seperti mempertanyakan tentang hakikat dan tata cara sifat Allah. Allah punya tangan. Terus nanya, tangan Allah kayak gimana bentuknya? Apakah punya jari? Apakah ada jempolnya? Nggak boleh. Karena Allah tidak pernah menjelaskan, Rasulullah pun juga tidak pernah menjelaskan, kewajiban kita iman, imani saja, Allah punya tangan, selesai. Dan tangan Allah tidak mungkin serupa dengan tangan apa? Makhluknya. Nah, gara-gara orang nanya, apa bertanya-tanya tentang sifat Allah, akhirnya jadi tersesat, Pak. Ya, kalau Allah punya tangan, berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan tuh. Nah, saling begitu Pak, jadi akhirnya menolak sifat Allah. Bertanya tentang takdir yang itu merupakan rahasia Allah. Iya. Padahal kewajiban kita takdir itu Pak imani saja bahwa segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib kita yakini. Bahwa setiap takdir Allah itu pasti mengandung hikmah. Iya. Soalnya aku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah selanjutnya, akhi. Bahwa di antara perkara yang membinasakan juga adalah menyelisihi Rasulullah. Menyelisihi Rasulullah SAW itu membinasakan. Sebagaimana Allah menceritakan tentang perang Uhud dan perang Hunain dalam Al-Quran. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah tidak, Pak? Iya, kalah. Jumlahnya kaum muslimin waktu itu berapa? Hanya 700 orang, tadinya 1000. Kemudian 300 balik terkena provokasi orang munafik. Sementara orang musyrikin berapa? 3000. Di putaran pertama kaum muslimin menang tidak? Menang, Pak. Sehingga banyak ghanimah. Ya. Apa sebab kekalahan kaum muslimin? Sebabnya pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Rasulullah sudah perintahkan pasukan pemanah, jangan turun, menang maupun kalah. Ketika terjadi perang, kaum kafirin kalah, banyak ghanimah. Maka pasukan pemanah menganggap perang sudah selesai, apalagi yang ditunggu. Makanya mereka turun, kecuali beberapa orang saja, untuk mengambil ghanimah itu, Pak. Dan ternyata apa yang terjadi? Khalid bin Walid pun menggunakan kesempatan itu. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir. Maka kemudian ya, kaum muslimin pun diserang dari arah gunung panah itu, pemanah, dan dari arah ya kebalikannya, sehingga terjepitlah kaum muslimin dan kalah. 70 orang mati syahid. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah kalian ketika ditimpa musibah kalah di perang Uhud, sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kekalahan itu karena pasukan musuh 3 kali lipat lebih besar, lebih lengkap, tidak. Tapi Allah mengatakan di situ apa? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Akibat menyelisih perintah apa? Rasul. Padahal yang menyelisih perintah Rasul cuma pasukan pemanah. Enggak semuanya tuh. Subhanallah. Di perang Hunain pun sama, Allah abadikan itu. Kalau di perang Hunain kebalikan, kaum muslimin jumlahnya 12.000. Kan, dan kaum kafir Hawazin jumlahnya 4.000. Jadi kaum muslimin 3 kali lipat lebih banyak daripada kaum kafirin. Ya. Di putaran pertama kaum muslimin kalah, Pak, sampai terlari tunggang langgang. Allah menyebutkan apa sebab kekalahannya itu. Kalau di perang Uhud sebabnya karena menyelisih perintah Rasul. Kalau di perang Hunain ternyata sebabnya apa, Pak? Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma Hunain id a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh ya, Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak, terutama di perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Maka bumi yang luas itu pun menjadi sempit buat kalian. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Subhanallah, Pak. Ternyata dua perang ini diabadikan oleh Allah yang di dua-duanya kaum muslimin kalah. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Yang pertama di perang Uhud, pelajarannya akibat menyelisih perintah Rasul. Yang kedua di perang Hunain, akibat daripada ujub dengan jumlah yang banyak. Ya. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa melaksanakan perintah itu sesuai kemampuan. Karena Rasulullah mengatakan fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian. Jadi untuk perintah itu berhubungan dengan kemampuan. Ya. Makanya kalau tidak mampu, kewajiban pun gugur, Pak. Haji antum enggak mampu, ya enggak wajib haji. puasa, antum sakit gak mampu, gak wajib puasa. Ya, sholat gak wajib berdiri kalau gak mampu. Ya, mampunya duduk, ya duduk. Kalau gak mampu duduk, ya berbaring. Disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa? Karena perintah itu beban. Sedangkan tidak semua orang bisa melakukan beban. Iya. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan, Rasulullah tidak mengatakan wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu mastata'tum. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Kalau aku larang kalian, tinggalkan semampu kalian, enggak. Rasulullah tidak mengatakan semampu kalian. Tapi Rasulullah mengatakan apabila aku larang, maka tinggalkan, titik. Kenapa, Pak? Karena meninggalkan itu meletakkan beban. Meninggalkan itu semua orang mampu, Pak. Cuma ninggalin aja. Meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan mabuk-mabukan. Cuma meninggalkan saja semua orang mampu. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya, perintah gugur kalau tidak mampu. Sedangkan larangan menjadi boleh kapan? Hah? Kalau larangan menjadi boleh kapan, Pak? Kalau darurat. Kalau apa? Kalau darurat. Apa makna darurat, Pak? Yaitu apabila kita tidak melakukannya akan menimbulkan mudharat terhadap agama kita atau harta kita atau nyawa kita, ya, itu namanya darurat, Pak. Contoh misalnya bangkai, haram enggak, Pak? Haram. Tapi ketika enggak ada makanan, adanya bangkai, maka pada waktu itu terpaksa, darurat. Gimana lagi? Ya. Ini saudaraku seiman. Kita masuk bab thawabul haji wal umrah. Bab pahala haji dan umrah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qal al-umratu ilal umrati kafaratun lima baynahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jaza'un illal jannah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, umroh sampai umroh berikutnya menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Maksudnya dosa kecil, ya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Masya Allah. Apa itu haji mabrur? Dijelaskan dalam hadis yang lain, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumi wadadatu ummu. Siapa yang haji, dia tidak melakukan rafath. Apa rafath itu? Rafath itu ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Walam yafsuk dan tidak berbuat kefasikan. Apa itu kefasikan? Itu dosa-dosa besar. Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Nah ini, Pak. Ini dia sifat haji mabrur. Jadi haji mabrur itu haji yang, ya, dia pertama ikhlas. Yang kedua, dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor saat hajinya. Yang ketiga, dia tidak melakukan kefasikan. Ya. Maka siapa yang terpenuhi syarat ini, insyaallah hajinya mabrur. Biiznillah. Ya. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladatu ummu. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang mendatangi bait ini, yaitu haji, falam yarfuth dan tidak melakukan rafath, walam yafsuk dan tidak melakukan maksiat kefasikan. Dan kata-kata rofath juga ditafsirkan oleh banyak ulama juga maknanya jima. Karena jima itu termasuk membatalkan apa? Haji ya. Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Dalam riwayat Imam Ahmad, ada dua orang Bali datang ke Rasulullah SAW. Bukan Bali sini, Pak. Ya. Mau bertanya tentang pahala haji. Ketika sampai ke Rasulullah, kata Rasulullah apa? Ya. Imma an tukhbirani wa imma an ukhbirak a'in an ukhbirakuma. Ya. Kalian yang mengabarkan kepadaku pertanyaan kalian atau yang aku yang mengabarkan kepada kalian tentang pertanyaan kalian. Apa kata dua orang ini? Coba kabarkan kepada kami tentang apa kami mau bertanya. Artinya orang ini Rasulullah udah tahu duluan nih, tentunya diberitahu oleh malaikat Jibril tuh ya. Diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bukankah kalian berdua kesini datang mau bertanya tentang pahala haji? Ya. Apa yang didapatkan seseorang ketika ia pergi berangkat haji? Dan bagaimana pahala orang yang tawaf di Ka'bah? Bagaimana pahala tentang orang yang melempar jumrah? Dan bagaimana pahala tentang orang yang tahallul? Dan bagaimana tentang pahala orang yang tawaf ifadah? Kata dua orang itu, benar sekali ya Rasulullah. Memang tentang itu kami mau bertanya. Kata Rasulullah, adapun pahala berangkat haji, maka tidaklah untamu itu melangkah kecuali setiap langkahnya itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Iya. Sekarang masalahnya kan gak pakai unta, Pak. Pakai pesawat. Terus gimana ngitungnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Dan bila kamu tawaf, maka setiap langkah kakimu ketika tawaf itu, kata Rasulullah SAW, mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Dan ketika kamu tahallul, maka setiap helai rambutmu itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Pernah ngitung gak rambut kamu berapa? Iya. Adapun sa'i kamu antara Safa dan Marwah itu sama dengan memerdekakan 70 ya budak dari keturunan Ismail. Adapun lempar jumrahmu, maka setiap kerikil yang kamu lemparkan menggugurkan satu dosa besar. Minal mubiqat, yang dosa-dosa yang membinasakan. Allahu Akbar. Iya. Adapun kamu pergi tawaf ifadah, maka sesungguhnya malaikat berkata kepadamu, kamu telah suci dari dosa. Fastanifil amal, silakan memulai lagi kamu untuk beramal. Masya Allah. Besar banget, Pak. Iya. Apalagi di apa wukuf di Arafah itu, Pak. Kata Rasulullah, disebutkan dalam ayat tersebut, adapun pertanyaan kalian tentang wukuf di Arafah, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ya. Dan Allah membangga-banggakan mereka yang sedang wukuf di mana? Di Arafah. Allah berfirman kepada malaikatnya, isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan. Ya, apa unzuru ila ibadi ja'uni syu'than gubra. Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Karena kan di zaman dahulu kan, Masya Allah ya. Seperti itu perjalanannya. Isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan aku sudah ampuni dosa-dosa mereka itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya haji itu amalan yang luar biasa, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, segera haji pergi, segera haji, Pak. Bab fi yaumil hajjil akbar. Bab di hari haji akbar. Apa itu haji akbar? An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athani Abu Bakr as-Siddiq fil hajjah allati amarahu 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'adhdhinuna fin nas yawman nahr la yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Abu Bakar mengutusku, kata Abu Hurairah, di haji yang ammarahu alaiha Rasulullah SAW, di haji yang Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhaji, itu pada tahun ke-9. Sebelum haji wada, haji wada tahun keberapa? Ke-10. Fi rahtin yu'adzinuna fin nasi yawman nahar. Bersama beberapa orang di mana mereka mengumumkan pada manusia di hari nahar. Ya, ini yang diinginkan dari bab ini, Pak. Bahwa yang dimaksud dengan haji akbar itu yaumun nahar. Penafsirannya begitu. La yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Mereka mengumumkan tidak boleh setelah tahun ini ada orang musyrik yang haji, dan tidak boleh ya tawaf dalam keadaan telanjang bulat lagi. Karena kan dahulu kaum musyrikin Quraisy itu, Pak, bikin peraturan ya untuk tawaf dalam keadaan apa? Telanjang bulat. Alasannya apa coba, Pak? Kata mereka, kami tidak mau tawaf dengan memakai baju yang kami berbuat maksiat padanya. Kayaknya sih alasannya mantep banget gitu ya, Pak ya. Makanya mereka buka, kemudian telanjang bulat, itu tawaf. Berkata Ibn Shihab, Fakana Humaid Ibn Abdurrahman yakul, Yaumun nahr, yaumul hajjil akbar. Min ajli hadithi Abi Hurairah. Hari nahar, kata Humaid bin Abdurrahman, hari nahar itu tanggal berapa? Hah? Tanggal 10. Nahar itu artinya menyembelih, Pak. Hari menyembelih, yaitu tanggal 10. Adalah hari haji akbar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anu. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa yang disebut dengan haji akbar adalah yaumun nahar, hari menyembelih, yaitu tanggal 10. Dan ini didukung oleh hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, a'zamul ayyami indallah yaumun nahar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari nahar. Itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di sana ada ibadah.

Ismail, ini ujian berat banget nih Pak. Mana ada orang tua yang mau menyembelih anaknya Pak. Tapi karena itu sudah perintah Allah, ya gimana lagi? Ya. Maka Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada anaknya Ismail. Sedangkan mimpi para nabi itu wahyu. Yang subhanallahnya lagi Pak, jawaban Nabi Ismail luar biasa. Ketika tahu itu perintah Allah, apa kata Nabi Ismail Pak? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itu. Wah, masya Allah ini Pak. Ya, inilah yang disebut dengan taslim, Pak. Nabi Ismail enggak berkata kepada ayahnya, kenapa harus disembelih? Emang enggak ada yang lain? Ya, kenapa enggak kayak kita kan? Kalau kita kan kenapa begini, ketemu apa itu, kenapa banyak nanya loh, gitu kan? Nabi Ismail enggak banyak nanya. Nabi Ismail langsung berkata, hai ayahku, lakukan saja yang Allah perintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Ini Pak, jiwa muslim itu harus seperti itu Pak. Taslim. Begitu dapat dalil yang memerintahkan, sami'na wa ata'na. Ada dalil yang melarang, sami'na wa ata'na. Ya, jangan ditimbang-timbang pakai hawa nafsu, jangan Pak. Dan subhanallah, ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan siap-siap Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memberikan jalan keluar. Apa itu? Allah gantikan dengan seekor kambing. Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Masya Allah. Demikian Pak, orang yang bertakwa itu pasti akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Sebagaimana itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya itu. Pasti itu. Iya. Dan sembelihan kurban itu Pak, simbol tauhid. Karena hewan-hewan ternak ini Pak adalah milik Allah. Allah yang menciptakan. Maka dipersembahkan kepada penciptanya, itu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bukan dipersembahkan ke laut, ke gunung. Seperti di negeri kita ini, nyembelih kerbau kepalanya buat Nyi Roro Kidul. Ya, nyembelih kerbau buat gunung apa? Gunung Bromo. Kita katakan, ya akhi, kerbau itu siapa yang menciptakan? Allah. Karena itu milik Allah, persembahkan untuk Allah, bukan buat selain Allah, abadan. Allah tidak ridho. Ya, makhluk-makhluknya itu dipersembahkan kepada selain Allah, Rabbul Izzati wal Jalala. Jelas ini kesyirikan. Ya. Maka dari itu, akhi, siapa yang menyembelih untuk kuburan, untuk wali yang sudah mati, maka itu adalah merupakan perbuatan yang pertama syirik, yang kedua pelakunya dilaknat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya terlaknat, saudaraku seiman. Ya. Ini akhir. Jadi haji atau hari haji akbar itu adalah hari apa? Nahar. Hari nahar. Karena di hari itu ya ibadah-ibadah agung berkumpul semua itu, Pak. Ya. Kalau di sana yang haji di hari itu ngapain, Pak? Di hari nahar. Siapa yang pernah haji? Ya, di hari nahar pertama melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah ngapain? Nyembelih. Setelah nyembelih tahallul. Setelah tahallul

0: tawaf ifadah. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW di hari nahar. Ya. Walaupun tentunya kalau misalnya tidak sempat untuk tawaf ifadah di hari nahar, boleh di hari yang ke-11, ke-12, ke-13 boleh. Kalau memang tidak sempat. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kaum muslimin di selain sana, mereka juga melakukan ibadah tadi, berkorban, masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya, ibadah kurban itu Pak berhubungan dengan ibadah apa? Menyembelih. Jadi kalau misalnya ada orang berkata begini, saya mau berkorban dengan ini aja Ustaz, daging kambing ya udah jadiin sarden. Ya enggak bisa, Mas. Karena yang diinginkan dari ibadah kurban itu bukan daging. Tapi yang diinginkan dari ibadah kurban itu apa? Ibadah nyembelihnya itu. Makanya antum sayang banget kalau misalnya antum nggak berani nyembelih. Padahal itu ibadah agung, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sama halnya dengan akikah. Akikah pun juga sama. Yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Iya. Bab fadlu yaumi Arafah. Bab keutamaan hari Arafah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fa yaqul ma arada haula." Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, yaitu turun ke langit dunia di hari Arafah itu. Kemudian Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah berfirman, apa yang mereka inginkan itu. Hadis ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan keutamaan mereka yang wukuf di Arafah. Karena Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikat. Adapun kita yang sedang tidak haji dianjurkan untuk apa? Puasa hari Arafah. Saudaraku seiman. Yang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah keutamaan doa itu khusus di mana? Di Arafah saja? Ataukah seluruh dunia pun dapat keutamaan berdoa di hari Arafah? Yang zahir bahwa itu khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah. Ya, sudah masuk Isya ya? Nah, Allah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrih qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: Allah, biidni Allah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullah fa'aruni madha khalaqal ladhina min dunih balil zalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: Wa

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: واستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
3: الحمد لله.
4: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم، وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
5: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah taala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah taala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
6: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adi nasiyatil kadibah al-khatiyah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau.

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah.
3: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks Apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung, 104,3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kisah yang sangat kontras. Kisah yang pertama terjadi di kota Mekah, dan kisah yang kedua terjadi di kota Madinah. Dan kedua kisah ini sama-sama disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah yang pertama menggambarkan kepada kita betapa mengerikannya teman yang tidak baik. Sedangkan kisah yang kedua menggambarkan kepada kita betapa menguntungkannya teman yang baik. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang baik dulu atau yang buruk dulu? Buruk lebih senang. Kita mulai dari kisah yang terjadi di kota Mekah. Hari itu rumah Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diliputi dengan kesedihan karena penghuninya dalam keadaan sakaratul maut. Detik-detik akhir menjelang beliau wafat, datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harap. Beliau duduk di samping pamannya yang sangat beliau cintai. Dengan penuh kelembutan, beliau membisikkan di telinga pamannya, "Ya Am, Qul La Ilaha Illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah La Ilaha Illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah. Sebuah kalimat yang dengannya aku bisa membantumu menjadi saksi untukmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan hampir terucap kalimat itu dari lisan Abu Talib. Namun sayangnya, di saat genting seperti itu ada dua setan manusia yang ikut hadir. Siapakah keduanya? Keduanya adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Siapa keduanya? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Di suasana genting seperti itu, keduanya menyuntikkan racun. Dengan penuh tipu daya, keduanya berkata, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, sejak kapan engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Siapanya Abu Talib? Ayahnya. Sejak kapan kamu tidak setia dengan ajaran nenek? Bukan nenek, kakek. Ya, kakek moyang. Sejak kapan kamu tidak setia dengan ajaran ayahmu sendiri, Abdul Muttalib? Kalimat yang menjadi belenggu yang mengikat jiwa Abu Talib yang sedang lemah, yang seharusnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lancar, gara-gara kehadiran dua orang teman buruk ini, akhirnya enggak jadi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Fa'ada alaihi fa'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi kalimat yang sama, "Ya Am, Qul La ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Satu kata ini bisa membantumu nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Tapi ternyata yang semangat enggak cuma Rasulullah SAW. Nabi SAW mengulang kalimat yang sama. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga mengulang kalimat yang sama. Kalimat yang diucapkannya adalah atarghabu an millati Abdul Muttalib. Fanatisme kepada nenek moyangnya itu dibangkitkan. Diulangi. Sama-sama mengulangi kalimatnya. Dan ternyata akhirnya adalah Abu Talib ala millati Abdul Muttalib. Ternyata dia bersikukuh untuk setia dengan ajaran Abdul Muttalib, alias meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis sedih sekali. Paman yang selama ini membantu beliau, paman yang selama ini melindungi beliau, paman yang selama ini merawat beliau, bahkan lebih memprioritaskan keponakannya sendiri dibandingkan anak-anak kandungnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ama wallahi

0: astaghfiranna laka ma lam unha ank.
1: Demi Allah, aku akan berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan untukmu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang.
2: Oleh siapa?
1: Oleh Allah.
2: Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara perasaan dengan aturan. Jadi sebagai seorang keponakan, beliau punya apa? Perasaan. Perasaan itu mendorong beliau untuk berdoa memohonkan ampun. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan adanya aturan. Aturan dari siapa?
1: Aturan dari Allah.
2: Aturan dari Allah itu beliau wujudkan dalam kalimat malam unha ank. Selama saya tidak dilarang sama Allah. Berarti kalau dilarang, perasaan berhenti. Ya. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyriki. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Berhentilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dampak pertemanan yang tidak baik. Sampai membuat seseorang sengsara bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Andaikan tidak ada dua manusia tadi, bisa jadi Abu Thalib bersyahadat. Tapi karena ada dua orang teman buruk tadi, akhirnya Abu Thalib dengan takdir Allah gagal untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan dampaknya sampai ke akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu pamannya yang lain, yaitu Al-Abbas bin masa mikirnya lama banget. Pamannya Nabi berarti kan bin Abdul Muttalib. Kenapa mikirnya lama banget? Ya. Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in? Wahai Rasul, kata Al-Abbas, apakah engkau sudah memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Sesungguhnya dahulu pamanmu itu selalu melindungimu dan membelamu. Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Saya sudah memberikan manfaat kepada pamanku. Huwa fi dahdahin min nar. Sekarang dia disiksa di permukaan neraka. Laula anna laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku memberikan bantuan kepada pamanku, tempatnya di keraknya neraka. Berarti mendapatkan dispensasi dari kerak naik ke permukaan. Mending. Seperti apa mendingnya? Dengerin nih. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Al-Abbas. Di dalam riwayat lain yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW suatu hari bercerita tentang pamannya Abu Thalib.
1: Kata beliau, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Abu Thalib itu akan mendapatkan manfaat dari syafaatku di hari kiamat. Bagaimana manfaat yang didapatkan? Fayaj'alu fi dhahdahin minan nar. Aslinya disiksa di mana tadi? Di kerak neraka, kemudian diangkat ke permukaannya. Yablughu ka'bayh. Apinya, api neraka itu membakar Abu Thalib hanya dalam tanda kutip sampai ke mata kakinya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa atau papa. Cuma sampai ke mana? Mata kakinya. Yaghli minhu dimaghu. Efeknya otaknya mendidih. Efek api yang cuma sampai mana? Mata kaki, membuat otak beliau mendidih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi urusan teman itu enggak ringan, jemaah. Jangan dibayangkan sekedar berteman. Enggak. Berteman itu efeknya bukan hanya di dunia, sampai kemana? Ke akhir. Itu kisah pertama. Kisah yang terjadi di mana? Mekah. Mari kita baca kisah yang kedua. Kisah yang terjadi di kota Madinah. Di salah satu sudut kota Madinah, hiduplah seorang pemuda Yahudi. Hiduplah seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Statusnya hanyalah pelayan. Bukan kerabat, bukan siapa-siapanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pemuda ini merasakan kelembutan Nabi kita Muhammad SAW. Merasakan kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Merasakan penghargaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga hubungan yang aslinya adalah hubungan kerja berubah menjadi hubungan persahabatan yang sangat tulus. Suatu hari, pemuda ini jatuh sakit. Dan sakitnya parah. Sampai menjelang akan wafat. Mendengar berita itu, Nabi kita Muhammad SAW di tengah kesibukan dan tanggung jawabnya yang sangat besar, beliau tidak melupakan hak persahabatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang menjenguk si pemuda Yahudi yang dalam keadaan sakaratul maut dengan penuh kerendahan hati dan kepedulian yang luar biasa. Di ambang perpisahan dengan dunia itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pemuda itu untuk melakukan tugas. Karena statusnya sebagai apa? Pelayan. Jadi Nabi datang bukan untuk minta melakukan tugas, tapi Nabi SAW datang untuk menawarkan sebuah hadiah yang teragung. Nabi SAW dengan lembut beliau menawarkan cahaya tauhid. Beliau membisikkan di telinga pemuda itu, aslim. Apa artinya aslim? Masuk Islamlah. Sebuah ajakan yang dilematis. Kenapa dilematis? Karena di satu sisi, si pemuda ini bisa menyaksikan bagaimana kelembutan Nabi SAW, bagaimana ketulusan beliau, bagaimana kejujuran beliau, bagaimana tingginya akhlak mulia beliau. Yeah. Tapi di waktu yang sama, di sampingnya ada siapa? Ada ayahnya. Dan ayahnya ini masih beragama Yahudi. Maka ketika diajak untuk masuk Islam oleh Nabi SAW, pemuda itu merasa ini dilematis nih. Mau mengucapkan syahadat, akan tetapi di sampingnya ada ayahnya yang nungguin di situ, dan ayahnya masih beragama Yahudi. Namun keajaiban itu terjadi. Ayahnya melihat ketulusan Nabi SAW, kerendahan hati beliau, dan tentunya sang ayah ini sudah mendengar cerita dari anaknya bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW. Berinteraksi dengan sang pemuda yang merupakan pelayannya beliau dan bukan apa-apanya. Ternyata dengan suara yang tulus sang ayah berkata, "Atik Abul Qasim." Atik Abul Qasim. Apa artinya atik? Taatilah Abu Al-Qasim. Siapa Abu Al-Qasim? Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ini ada hadiahnya enggak? Ada hadiahnya enggak? Enggak ada. Oke, hadiahnya jazakallah khairan. Kenapa? Kenapa si ayah orang Yahudi tadi tidak mengatakan taatilah Muhammad? Kenapa si Yahudi itu ngomongnya taatilah Abu Al-Qasim? Angkat tangan. Ya. Tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau seperti itu alasannya, seharusnya ya Muhammad gitu. Kenapa Abul Qasim? Apa bedanya Muhammad sama Abul Qasim? Nah, Masya Allah, Hasanta, jazakallah khairan. Jadi jamaah yang kami hormati, orang Arab itu kalau mau memuliakan orang lain, bukan panggil nama, tapi panggil kun yah. Oh ada, alhamdulillah. Silakan. Plus berarti, jazakallah khairan plus. Ya, Masya Allah. Jadi orang Arab itu kebiasaannya kalau mau memuliakan orang lain, panggilannya pakai kunyah. Berarti si ayah Yahudi ini memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak beliau. Maka setelah mendapatkan sinyal dari ayahnya, maka pemuda itu pun bersyahadat dan menghembuskan nafas terakhir, alias meninggal dalam keadaan Islam. Setelah selesai Nabi SAW, beliau keluar dan beliau bersabda, "Alhamdulillah." Apa? Alhamdulillah. Alladhi anqadahu minan nar. Yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi efek dari pertemanan yang baik itu kebawa sampai kemana? Sampai ke akhirat, sampai seseorang selamat dari neraka. Kontras banget dengan kisah yang pertama. Maka jemaah yang kami hormati, kita itu perlu teman. Kita itu perlu teman. Kenapa kita perlu teman? Karena Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Apa kata orang bijak? Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial dari sananya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah punya fitrah. Salah satu fitrah itu adalah fitrah untuk bersosialisasi. Salah satu fitrah itu adalah kita gak bisa hidup sendirian. Apa dalilnya Ustaz? Di antara dalilnya adalah ayat yang familiar buat kita. Surat Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa tadi? Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 13. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ini fakta bahwa manusia itu dari awal diciptakan sudah berpasangan. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa. Siapa duluan? Adam. Saya tanya sama antum, Adam itu awalnya tinggal di mana? Surga itu enak apa enggak enak? Enak banget. Semua keindahan ada. Sungai-sungainya, pemandangannya, makanannya, minumannya, istananya, semua kenikmatan ada di sana. Tapi ternyata Adam merasa gelisah, gak tenang. Kenapa? Karena kesepian. Jadi jangan antum pikir hidup di rumah yang megah itu sudah cukup mendatangkan kebahagiaan. Enggak. Perlu ada apa? Teman. Makanya kata Imam As-Suddi ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 189, uskina Adamu al-jannah. Adam ditempatkan oleh Allah di surga. Fakana yamshi fiha wahishan. Dan beliau berjalan ke sana kemari dalam keadaan kesepian. Karena enggak ada temannya. Laisa lahu zaujun yaskunu ilaiha. Dia enggak punya pasangan yang bisa menenteramkan hati. Fanama naumatan fastaiqad. Kemudian Adam tidur sejenak lalu bangun. Fa idza inda ra'sihi imra'atun qa'idah. Tahu-tahu begitu bangun ada seorang wanita yang duduk di samping. Kayak antum ya bangun tidur ternyata ada istri ya. Alhamdulillah. Khalaqaha Allah Ta'ala min dhal'ihi atau min dhil'ihi. Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuknya Adam. Maka begitu melihat ada manusia yang berbeda, Adam pun bertanya, man anti, kamu siapa? Faqalat imra'ah, saya adalah seorang wanita. Berarti selama ini taunya Adam laki-laki kan? Begitu melihat kok bentuknya beda. Maka Adam bertanya, kamu siapa? Saya seorang wanita. Walima khulikta, walima khulikti, kenapa kamu diciptakan sama Allah? Qalat litaskuna ilayya, supaya engkau bisa merasa tenang ketika tinggal bersamaku. Berarti manusia itu sejak awal diciptakan tidak didesain untuk hidup sendiri. Dia butuh teman. Cukup hanya istri? Enggak. Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Setelah seseorang menikah, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia ini berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna. Ini realitas. Jadi Allah Azza wa Jalla menceritakan realitas sosial manusia. Bahwa manusia itu pertama kali diciptakan tidak sendirian, berpasangan. Setelah itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lalu ujungnya adalah apa tujuannya Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Jawabannya, li ta'arafu. Agar kalian saling mengenal, saling berteman, saling membantu. Berarti memang fitrahnya manusia itu berteman. Oke. Apakah semua pertemanan itu berkualitas? Jawabannya tidak. Ada pertemanan yang berkualitas tinggi, ada pertemanan yang berkualitas menengah, ada pertemanan yang berkualitas rendah, dan ada pertemanan yang tidak berkualitas sama sekali. Cuma ngabis-ngabisin waktu, menyita energi, bahkan menjerumuskan kita kepada keburukan. Makanya di dalam agama kita, itu kita diajari untuk tidak asal berteman. Ya, makanya judul kajiannya apa? Bukan sembarang teman. Ya. Kenapa kok kita tidak boleh asal berteman? Karena warna kehidupan kita itu dipengaruhi oleh teman kita. Berarti kalau teman kita hitam, ikut hitam. Iya apa enggak? Iya. Kok bisa? Kulit antum kan putih. Bukan warna kulit, warna kehidupan. Ya, bukan warna kulit. Ya. Karena warna kehidupan kita itu akan terpengaruh dengan warna kehidupan teman kita. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kita selektif di dalam memilih siapa teman dekat kita. Jadi belum tentu yang selama ini kita jadikan sebagai seorang teman itu betul-betul teman yang berkualitas. Ustaz, anak kan ketemu tiap hari Ustaz. Sering ketawa-ketawa sama teman saya. Itu kan teman yang berkualitas. Oh bukan. Mengukur kualitas seorang teman itu bukan dari seringnya ketemu. Bukan juga dari seringnya kita tertawa bersama dia. Bukan juga seringnya kita ngopi bareng sama dia. Bukan. Ya terus kualitasnya diukur dari apa? Diukur dari landasan kita berteman. Apa motivasi kita berteman dengan dia? Itu ukurannya. Ya terus emang motivasinya apa Ustaz? Nah, nanti kita akan jelaskan motivasinya ada tiga. Ya. Motivasinya ada tiga. Para ulama sudah mengklasifikasikan motivasi pertemanan itu menjadi tiga. Ya. Mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Dan ketika kita memahami klasifikasi pertemanan tersebut, maka kita akan mengerti kenapa ada hubungan pertemanan yang sifatnya sementara, rapuh. Dan ada hubungan pertemanan yang sifatnya abadi. Bahkan sampai ke bawah kemana? Ke akhirat. Kenapa kok bisa terjadi itu? Padahal sama-sama teman. Cuman yang satu berteman hanya 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada yang berteman cuma 1 hari. Setelah itu kemudian pisah. Dan ada pertemanan yang bisa abadi. Bahkan sampai terbawa ke akhirat. Karena apa? Karena motivasi bertemannya yang berbeda. Oke. Motivasi pertemanan ada berapa tadi? Ada 3. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Khidir Husain rahimahullah. Kata beliau, as-sadaqatu, pertemanan itu, imma an takuna lil manfaah. Yang pertama, pertemanan untuk mencari keuntungan.
2: Apa yang pertama? Mencari keuntungan.
1: Yang kedua, kata beliau, wa imma an takuna lil ladzah. Atau pertemanan dengan tujuan mencari kesenangan. Bismillah.
2: Dan yang ketiga, wa imma an takuna lil fadilah. Atau pertemanan untuk mencari kebaikan. Siapa yang bisa ngulangi? Panitia enggak boleh. Hah, yang bisa ngulangi? Tiga motivasi, ya silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, silakan. Jazakallah khairan dan buku. Ada berapa motivasi pertemanan? Ada tiga. Yang pertama, keuntungan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebaikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pertemanan karena motivasi keuntungan. Apa itu Ustaz? Yaitu hubungan yang bersifat transaksional. Hubungan yang sifatnya transaksional. Jadi kita berteman dengan seseorang bukan karena pribadi orang itu, tapi kita berteman dengan seseorang karena apa yang bisa dia berikan kepada kita. Itu namanya transaksional. Dan ini biasanya bersifat sementara. Kapan berakhirnya? Kalau enggak butuh. Kalau dia sudah tidak bisa ngasih apa-apa dan keuntungan kepada kita. Coba Bapak Ibu lihat, ada enggak teman kita yang seperti itu? Ada atau tidak? Contohnya, jangan sebut nama, enggak perlu saya nama. Contohnya, teman kantor, Masya Allah. Betul. Teman apa? Kantor. Ya. Ini biasanya kita bersikap ramah, bersahabat, karena dia kolega kita di kantor. Ya. Ketika bos antum sakit, antum jenguk gak? Ketika bos antum sakit, antum jenguk gak? Jenguk. Kenapa? Karena bos. Ketika tukang sayur yang biasa keliling di komplek antum sakit, antum jenguk. Kenapa? Karena tukang sayur. Makanya anak katakan, ini biasanya sifatnya transaksional. Teman kantor, apalagi teman bisnis, sama ya. Ini juga kita berinteraksi dengan dia karena sama-sama punya kepentingan. Kita punya barang, dia punya uang, ya. Atau sebaliknya, kita punya uang, dia punya barang. Begitu kita nggak punya uang, wassalam, berhenti gitu. Ya, teman bisnis, apa lagi? Teman kelas. Teman apa? Kelas. Ya, sering kita deket banget sama teman kita. Kenapa? Karena pinter. Ya, karena pinter. Sehingga bisa nyontek. Kok nyontek? Bisa nanya, kok nyontek? Nanya belajar maksudnya. Kita gak paham nih matematika. Kita punya teman. Ya. Itu teman kelas. Apa lagi biasanya? Tetangga. Apa? Tetangga. Seringkali hubungan kita dengan tetangga itu karena hubungan asas manfaat. Ada keuntungan. Apa keuntungannya? jagain rumah ketika kita lagi pergi. Apa lagi? Kalau ada kebakaran dia yang bantuin ya. Kalau lagi butuh tangga ya, kita bisa minjem ya. Apa? Nitip kunci ya. Kita pergi ada ayam di rumah, dia bisa nyembelih gitu ya. Ini adalah asas yang pertama, pertemanan. Pertemanan karena asas keuntungan. Motivasinya adalah motivasi keuntungan. Dan biasanya ini tidak memerlukan, biasanya tidak memerlukan kedekatan emosional. Sehingga seringkali ketika pindah rumah, seringkali sudah enggak ada hubungan lagi sama tetangga. Ketika keluar kerja, sudah tidak ada lagi hubungan sama teman kerja. Ketika tamat dari sekolah, sudah tidak ada lagi hubungan sama teman sekolah. Biasanya seperti itu. Ada kondisi-kondisi yang berbeda, tapi biasanya seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan, ya, dari sekian ratus teman sekolah kita yang sampai sekarang bertahan, masih punya nomornya dan kontak-kontakan, mayoritas atau minoritas? Minoritas. Anak aja sampai sekarang, teman SD anak udah gak ada tuh kontaknya. Ya, teman SD. Ya. Karena ya sekedar berteman untuk asas, apa tadi? Manfaat. Pindah. Yang kedua. Shadaqatul ladzah. Persahabatan untuk kesenangan. Persahabatan untuk kesenangan. Apa maksudnya? Maksudnya kita berteman sama dia karena kalau kita ketemu kita senang. Kalau ketemu kita gembira. Kok bisa, Ustaz? Karena landasannya adalah kesamaan hobi. Kesamaan minat. Atau sama-sama punya selera yang tidak jauh berbeda. Dan ini biasanya lebih personal dibandingkan pertemanan yang pertama. Kenapa lebih personal? Karena melibatkan perasaan. Perasaan apa tadi? Senang. Ya. Kalau pertemanan yang pertama kan gak mesti senang. Antum ketemu sama teman kantor senang gak? Belum tentu. Ya. Apalagi kalau orangnya nyebelin. Ya. Belum tentu. Tapi kalau pertemanan jenis yang kedua ini, ketika antum ketemu antum senang. Kenapa? Karena sama-sama suka mancing. Ya. Apa lagi selain mancing? Goes. Ya. Sama-sama suka sepedaan. Apa lagi? Makan. Masya Allah. Ya. Sama-sama suka kuliner. Ya. Kita kayaknya semuanya sama suka makan lah. Ya maksudnya menunya. Ya. Menunya. Sama-sama suka makan sate misalnya. Ya, sehingga dimanapun ada sate dicari gitu. Sama-sama suka mendoan gitu ya. Walaupun di Purbalingga dicari mendoannya. Ya. Dan ini permanen atau tidak? Kenapa tidak permanen? Betul. Karena seringkali hobi itu ada masa bosannya, ada masa jenuhnya. Ya. Suka banget mancing, lama-lama nggak pernah dapet, akhirnya bosan, berhenti itu mancingnya. Ya. Temen nongkrong juga mirip itu, ya, sama-sama suka di kafe. Ya. Tahu-tahu yang satunya tobat gitu ya. Akhirnya putus tuh. Akhirnya putus. Teman di media sosial juga sama. teman di media sosial. Kenapa suka sama teman anu? Ya karena postingannya lucu-lucu misalnya. Akhirnya berteman. Tahu-tahu postingannya tentang neraka, tentang putus. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang kedua, yang terakhir. Shadaqatul fadilah. Persahabatan asasnya adalah kebaikan. Asasnya adalah kebaikan. Pertemanan yang seperti ini adalah level yang paling tinggi. Kebaikan dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa saya berteman sama si A? Karena si A ini senantiasa mengingatkan saya dalam kebaikan. Kenapa saya berteman sama si B? Karena si B ini senantiasa mengingatkan saya ketika melakukan keburukan, dia menasihati secara baik. Nah, pertemanan yang seperti inilah yang biasanya akan langgeng. Kenapa langgeng? Karena tidak tergantung dengan keadaan eksternal yang bisa berubah. Di situ kita berteman melibatkan kepercayaan, melibatkan pengorbanan, melibatkan ketulusan. Sehingga teman-teman yang modelnya seperti ini biasanya akan awet. Kenapa kok berteman dengan si Anu? Oh iya, wong sama-sama suka mengingatkan untuk hadir kajian. Kenapa berteman sama si Anu? Oh iyalah, karena dia sering mengingatkan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya lagi terpuruk, dia datang untuk memberikan motivasi. Ketika saya lagi sedih, dia mau datang untuk menghibur saya. Jadi bukan seperti teman-teman yang modelnya yang pertama tadi. Ada gula, ada semut. Gak ada gula, semut pergi. Bukan teman yang seperti itu. Kan kita sering ketemu sama manusia jenis kayak gitu. Jadi mau berteman dengan kita ketika kita lagi banyak duit di dompet. Begitu dompetnya kosong, maka dia akan menjauh. Berarti pertemanan di asas dompet. Ya. Dan itu ada jamaah yang kami hormati. Dan bukan hanya ada, bahkan banyak. Maka pertemanan level yang tertinggi ini adalah pertemanan yang didasarkan di atas kebaikan. Dan ini akan langgeng dengan izin Allah. Cuman berteman dengan asas ini sangat membutuhkan kesabaran. Sangat membutuhkan apa? Kesabaran. Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau ketika berteman dengan orang-orang yang rajin berdoa di pagi dan sore hari dengan penuh keikhlasan. Alias bersabarlah ketika berteman dengan teman yang beriman. Berteman sama orang yang rajin sholat, yang sama rajin puasa, yang akhlaknya baik, itu harus sabar. Harusnya kita sabar menghadapi teman yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Kenapa Allah nyuruh kita sabar ketika berteman dengan teman yang baik? Kenapa coba? Masya Allah, bagus. Ada yang lain? Baik, bagus. Ada yang lain?

Masya Allah, bagus, silakan. Karena teman yang baik itu biasanya cerewet. Cerewet bagus apa jelek? Cerewet dalam apa? Tanda kutip. Cerewet bagus apa? Enggak. Tergantung. Udah sholat belum? Itu cerewet enggak? Cerewet. Kok mainin HP terus? Cerewet enggak? Cerewet. Kok enggak kudul basor? Cerewet enggak? Cerewet. Kalau kita berteman sama teman yang baik, dia akan cerewet. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya dia itu tidak akan membiarkan kita melakukan keburukan. Dia akan terus mengingatkan. Menghadapi teman yang kayak gitu butuh kesabaran. Kalau orang yang berpikir pintas, mendingan berteman dengan teman yang tidak bawel. Korupsi yuk, ayo. Gaspol. Kalau teman yang baik gimana? Korupsi yuk. No why? Kalau yang pertama kan, why not? Kalau ini no way, yang itu why? Why not? Yeah. Kalau teman yang buruk, wah dia bukan hanya, dia gak akan mengingatkan, bahkan mendukung dengan sepenuh hati. Yeah. Makanya banyak orang lebih suka berteman dengan teman yang buruk. Tapi nanti pertemanan itu akan berubah menjadi permusuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Apa artinya? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang yang saling menyukai, orang yang saling menyayangi, orang yang saling berteman di dunia, nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi saling bermusuhan. Kecuali al-muttaqin. Orang yang bertakwa. Jadi pertemanan yang diasaskan, yang dilandaskan bukan di atas ketakwaan, itu gak akan bertahan lama. Kebalikannya, pertemanan yang dilandaskan di atas ketakwaan itu akan lama, bahkan akan terbawa sampai ke akhirat. Pertanyaannya adalah, dari tiga hierarki pertemanan itu, yang pertama, keuntungan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebaikan. Dari tiga hierarki itu, teman kita lebih banyak yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Hah? Tiga-tiganya? Masya Allah. Secara normal, manusia itu memang butuh yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang mana? Hah? Yang kedua. Yang pertama gak butuh? Tiga-tiganya butuh. Secara normal kita butuh tiga-tiganya. Emang gak ada yang punya teman kerja? Emang gak ada yang teman hobi? Ya. Tapi jamaah yang kami hormati, walaupun secara normal kita itu butuh tiga-tiganya, harusnya waktu kita, energi kita, pikiran kita, tenaga kita, potensi yang kita miliki, seharusnya lebih difokuskan untuk pertemanan yang ketiga.

0: Berarti pertemanan yang pertama dan kedua itu sekedarnya. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Ada sebagian orang pertemanannya semuanya landasannya adalah sama-sama suka mancing, sama-sama suka naudzubillah clubbing. Ya. Gak ada teman yang sama-sama suka sholat, sama-sama suka ngaji, gak ada, jangan kayak gitu. Ya. Bahkan kalau bisa nih ya, pertemanan yang asasnya pertama dan kedua, itu kita jadikan sebagai tangga untuk masuk ke pertemanan yang ketiga. Contoh nih, yang pertama, asasnya keuntungan, teman kantor. Kalau bisa, kita berteman dengan teman kantor, teman sekolah, teman apalagi, tetangga. Kalau bisa itu, kita jadikan itu sebagai sarana untuk mengajak dia kepada kebaikan. Sehingga pertemanannya itu tidak murni hanya sekedar mengejar keuntungan. Teman bisnis juga demikian. Bahkan subhanallah, saya dengar cerita nyata. Ada seorang sopir yang bisa menularkan hidayah dengan izin Allah kepada majikan. Biasanya kan yang lebih dominan siapa? Majikan kepada sopir. Ini enggak, ini sopir yang mengajak majikannya ngaji. Gimana caranya? Nyetel radio. Jadi selama ini dia kalau lagi nyopir itu dia setel, dan selalu kalau lagi nyetel radio dakwah diganti sama majikannya, diganti pakai musik gitu. Ya udah, namanya sopir ya tetap aja, gimana lagi. Tapi lama-lama setiap hari gitu, lama-lama penasaran dia. Akhirnya dia setel. Itu sopir pribadi, dan saya pernah datang ke rumah saya, sopir taksi datang ke rumah dari Semarang atau lupa saya. Beliau cerita, Ustaz alhamdulillah ketemu sama Ustaz, selama ini saya itu dengerin pengajiannya Ustaz. Ceritanya gimana? Ya biasanya kalau di taksi itu sambil nunggu penumpang saya setel, dan biasanya kalau naik penumpang saya tetap setel, cuman saya kecilin. Tapi dari sekian banyak penumpang itu rata-rata, tolong mas digedein. Dan dari sekian banyak penumpang itu yang dapat hidayah, masya Allah Ustaz, banyak banget. Pertanyaannya adalah, hubungan pertemanan antara sopir taksi dengan penumpangnya itu awalnya transaksional. Si penumpang butuh jasa, si sopir butuh uang. Tapi dia manfaatkan pertemanan itu untuk kebaikan. Ya. Jadi seorang muslim itu punya misi di dalam pertemanannya. Sama ketika hobi pun juga demikian. Ya, lagi mancing misalnya. Selama ini kalau lagi mancing sama sekian banyak teman, ngapain? Ya mancing Ustaz. Enggak, maksudnya sambil mancing itu ngapain? Masa mancing kayak gini terus? Ngobrol kan? Oke, bawa apalah. Kajian kek. Ikannya pada pergi Ustaz. Kata siapa? Emang ikannya setan. Sehingga nanti ketika dengerin, ketika lagi apa mancing sambil dengerin pengajian. Ya. Oh, hobinya sama-sama suka ngopi. Ya. Ketika ngopi itu sambil ngopi bercerita ya tentang kajian. Oh, tadi ada kajian bagus tuh di masjid apa? Baitur Rahman. Ya, besok yuk ikut yuk. Ya. Wah, kayaknya besok enggak ada. Ya udah deh, linknya nih. Ya. Oke. Berarti pertemanan yang paling tinggi adalah yang motivasinya kebaikan. Lah, teman yang dimaksud di sini adalah teman kantor, teman kelas, teman kerja, atau teman hidup. Mana yang dimaksud? Teman hidup itu siapa? Pasangan, istri dan suami. Yang dimaksud dengan teman dari tadi itu teman yang mana? Teman hidup atau teman kantor? Hah? Yang mana? Dua-duanya. Lawang teman kantor saja yang kita cuma 8 jam kita harus selektif. Masa teman hidup enggak selektif? Paham analoginya? Kalau kita berteman sama teman di tempat kerja, itu paling ketemunya cuma 7 jam, 6 jam, 8 jam. Itu kita harus selektif dan harus ada motivasi yang benar, yaitu motivasi kebaikan. Mana mungkin kita tidak punya motivasi itu ketika kita memilih pasangan hidup yang merupakan teman bersama kita siang dan malam 24 jam. Makanya wajar seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita ketika akan mencari pasangan hidup supaya selektif memilih istri atau suami. Dua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika kita akan memilih istri, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 pertimbangan. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena kualitas agamanya. Berapa faktor? 4. Fadhfar bidhati dini taribat yada. Prioritaskan pertimbangan yang 4, yaitu kualitas agamanya, sehingga engkau akan beruntung. Berarti ketika kita milih pasangan, bapak-bapak, mas-mas, kita harus milih yang berkualitas agamanya. Kenapa? Karena itu yang mendukung kebaikan. Jadi jangan nikah murni tujuannya mencari keuntungan. Gak apa-apa, janda udah tua, tapi kan kaya raya. Bentar lagi juga apa, cerai. Bentar lagi juga mati. Nanti sayang mewarisi. Jangan. Kenapa nikah sama saya? Oh, bapaknya tajir, melintir. Ya. Itu berarti kan tujuannya bukan karena kebaikan. Ya. Nabi SAW mengatakan, fadhfar bidhati din. Prioritaskan pertimbangan yang 4. Taribat yadak, kamu pasti beruntung. Berarti milih yang cantik gak boleh, Ustaz? Boleh, gak apa-apa. Tapi bukan prioritas utama. Karena cantik itu ada expire-nya. Ya. Akan keriput. Akan beruban. Ya. Akan bungkuk, ya, akan pudar kecantikannya, tapi keimanan ini bertahan. Ya. Ini terkait dengan memilih istri, memilih suami pun juga sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh." Wahai para orang tua, seandainya ada seorang pemuda yang ingin melamar putri kalian, dan kalian merasa bahwa pemuda ini sudah bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Maka nikahkanlah putri kalian dengan pemuda tersebut. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan di muka bumi. Berarti kalau sudah ada yang datang melamar putri kita, kita lihat kriterianya, masya Allah, agamanya bagus, akhlaknya juga bagus, maka terima lamarannya. Qalu ya Rasulullah wa in kana fihi. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau pemuda yang datang itu sudah memenuhi 2 kriteria tadi, tapi pemuda itu punya kekurangan. Kekurangan apa? Harta. Kekurangan apa? Fisik. Kekurangan harta, ditanya, kamu kerjanya apa? Bisnis. Bisnis apa? Jualan cilok. Aduh, ini gak prospektif nih. Kekurangan apa? Harta. Kekurangan? Fisik. Ya. Lihat dari fisiknya, waduh, ini nilainya 6,5 nih. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wa in kana fi idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu 3 times." Begitu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, kalau yang datang sudah memenuhi kriteria 2 itu, tapi punya kekurangan hartanya, fisiknya, Nabi SAW mengulangi hadis tadi 2 times. Bahkan terulang berarti totalnya berapa kali? 3 times. Pokoknya kalau datang seorang pemuda memenuhi kriteria, 2 kriteria itu, nikahkan. Diulangi sampai 3 times. Ini menunjukkan betapa pentingnya selektif di dalam memilih teman hidup. Ustaz, sudah terlanjur, Ustaz. Sudah terlanjur. Terlanjur maksudnya gimana? Dulu enggak selektif. Dan sampai sekarang masih suami istri statusnya. Terus solusinya apa, Ustaz? Ini enggak pernah ada yang mengalami terlanjur tadi? Masya Allah, luar biasa antumnya. Enggak ada yang terlanjur nih? Solusinya apa, Ustaz, kalau udah terlanjur? Nyari lagi? Cari lagi. Cerai kan? Masya Allah. Solusinya adalah 1, tingkatkan kebaikan diri. 2, ajak pasangan dengan cara yang baik. 3, doain. Apa yang pertama? Tingkatkan kebaikan diri. Yang kedua, ajak dengan baik. Yang ketiga, doakan. Jadi banyak di antara kita itu, rata-rata yang hadir di sini, ngajinya dari kecil atau udah gede? Udah tua. Bukan udah. Ngajinya udah tua baru ngaji. Artinya bukan dari kecil ngaji gitu kan ya. Dan yang namanya hidayah itu kan rahasia Allah. Kadang-kadang Allah memberikan hidayah langsung suami istri. Tapi kadang-kadang Allah memberikan hidayah hanya suaminya dulu, istrinya belum. Atau sebaliknya, hanya istrinya dulu, suaminya belum. Maka dalam kondisi seperti itu, jangan buru-buru mengambil jalan pintas. Apa tadi jalan pintasnya? Diceraikan. Jangan. Ya, jangan. Tapi yang pertama, tingkatkan kualitas kebaikan diri. Ya. Artinya kita, ayo kita dekatkan sama Allah. Dekatkan diri kita sama Allah, ibadahnya ditekunkan, sholatnya dibaikin. Ya. Niscaya Allah akan bantu kita untuk menularkan hidayah itu kepada istri. Dan yang kedua, ajak dengan baik. Ya. Ingat, dulu ketika kita mengenal sunnah ini, ada prosesnya enggak? Ada. Kenapa kita boleh pakai proses, orang lain enggak boleh pakai proses? Itu kan standar ganda. Ya, standar ganda. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Bukankah dulu kalian seperti mereka? Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Ini ayat pernah kami jadikan salah satu tema pengajian, judulnya dulu kita juga gitu. Apa judulnya? Dulu kita juga gitu. Cari aja nanti. Ya. Yang terakhir, doakan. Doakan kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Jadi yang kita mintakan kepada Allah supaya jadi qurrata ayun itu anak atau pasangan? Dua-duanya. Sama ini kan kita dengarnya istilah qurratu aini itu adalah anak, enggak pasangan juga. Makanya coba perhatikan, rabbana hablana min azwajina, terus apa? Wa dzurriyyatina. Azwaj itu adalah pasangan, dzurriyah itu keturunan, qurrata ayun. Ya, yang kalau dipandang itu menyejukkan. Inilah materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz, izin bertanya, saya punya teman-teman akhwat, teman-teman dekat, tapi dia tidak sholat. Apakah ditinggalkan saja atau bagaimana baiknya atau bagaimana cara menasihatinya? Bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman dekat itu harusnya adalah teman yang mendukung kita dalam kebaikan. Teman dekat seharusnya adalah teman yang mendukung kita dalam kebaikan. Kalau teman biasa, enggak apa-apa beragam. Kalau teman biasa, bukan teman dekat, enggak apa-apa beragam. Kalau teman dekat itu, Nabi SAW sudah kasih aturan tadi. Ya, apa aturannya? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian selektif dalam mencari teman dekat. Kenapa? Karena pasti berpengaruh. Makanya orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik kita. Dalam kebaikan atau keburukan? Dua-duanya. Tergantung temannya. Kalau dia teman baik, maka akan menarik kepada kebaikan. Kalau teman buruk, menarik kepada keburukan. Ya. Sehingga kalau teman dekat itu yang selektif. Nah, terus bagaimana Ustaz? Berarti kita tinggalin ini teman-teman ini. Bukan ditinggalin. Akan tetapi berusaha untuk mewarnai. Bukan diwarnai. Berusaha untuk mewarnai, bukan diwarnai. Caranya bagaimana? Ini yang penting. Caranya bagaimana? Caranya adalah tunjukkan bahwa Anda setelah ngaji itu akhlaknya tambah baik, tambah care, tambah peduli, tambah suka bantuin dia ketika lagi susah, tambah sering menanyakan bagaimana kondisi, apa yang bisa dibantu. Pendekatan dengan cara seperti ini biasanya lebih mengena daripada sekedar melakukan pendekatan dengan lisan, ayat sholat. Walaupun pendekatan dengan lisan penting. Buktinya Rasulullah SAW menggabungkan dua-duanya. Ingat kisah si pemuda apa? Yahudi. Si pemuda Yahudi ini ketika diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, beliau bisa menerima, tentu ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena si pemuda Yahudi ini melihat bagaimana kemuliaan akhlak Nabi SAW. Dan kemuliaan akhlak Nabi bisa dirasakan sekian tahun. Maka, nasihat yang Anda sampaikan kepada teman Anda ini, diawalilah dengan perilaku yang baik. Ketika teman Anda ini sudah jatuh hati, senang, karena setelah ngaji semakin sopan, bukan semakin judes. Ya, setelah ngaji semakin sering bantu, bukan pelit. Maka mudah-mudahan ketika kita menyampaikan nasihat, dia akan terbuka sebagaimana terbukanya si pemuda Yahudi. Ustaz, untuk jenis pertemanan yang ketiga, sama-sama kajian tapi suatu saat beda manhaj, malah menjadi renggang. Apakah masih bisa dikatakan pertemanan jenis ketiga? Masih ada titik temunya enggak? Ya, titik temu itu maksudnya masih sholat enggak? Ya, masih puasa enggak? Masih syahadat enggak? Ya. masih birrul walidain apa enggak. Berarti kan ada titik temunya. Ya, ada titik temunya. Jadi bukan berarti ketika kemudian beda madhhab langsung putus tus. Ya, dia masih muslim. Dia masih muslim. Dia masih punya keimanan. Berarti karena dia masih muslim, dia masih punya keimanan. Dia masih punya hak sebagai seorang muslim. Dia masih punya hak sebagai seorang mukmin. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara hak mukmin ada berapa? 6. Hakul mukmini 'alal mukmini sittun. Ada 6 hak sesama mukmin. Kalau ketemu salam. Kalau sakit jenguk. Ya, kalau butuh nasihat sampaikan nasihatnya. Ya, kalau meninggal kita takziah, ya. Jadi dia itu seorang mukmin, dia seorang muslim, jadi punya hak. Ya. Nah, tapi kan beda manhaj, Ustaz. Itu sebagai pintu untuk mengajak dia kepada yang benar. Kalau kita langsung putus, ya, tanpa ada upaya untuk menyadarkan teman kita, bagaimana dia akan menerima nasihat kita? Ya. Sehingga tetap jalin hubungan. Kalau dia menyebarkan pemikiran dia, maka kita harus waspada. Justru kita berusaha untuk mengajarkan apa yang kita pahami kepada dia dengan cara yang baik. Ustadz, bagaimana hukumnya kita berteman di grup WA yang isinya musik dangdutan dan pengajian? Masya Allah, bisa ini. Antum lihat mana yang dominan. Antum lihat mana yang dominan. Kalau lebih dominan musiknya, maka mendingan Anda menghindar. Kalau yang dominan adalah pengajiannya, maka lanjutkan. Anda terus memperbanyak konten-konten yang positif. Jadi biasanya dalam dunia perwean, ya, itu biasanya kuat-kuatan. Apa? Kuat-kuatan. Kuat-kuatan siapa yang rutin untuk nge-share. Ya, jadi kalau kita rutin nge-share kebaikan, biasanya yang mau nge-share keburukan itu jadi apa? Jadi malu, jadi sungkan. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya kita nge-share pengajian-pengajian, nge-share tiap hari. Tahu ada nge-share sesuatu yang enggak layak gitu. Dia malu sendiri dia. Dan bisa jadi nanti yang negur teman-temannya. Ya, bukan kita yang negur. Jadi lihat mana yang lebih dominan. Kemudian dilihat juga itu grup apa? Grup keluarga kah? Atau sekedar teman apa? Teman mancing. Atau teman taut. Ya. Kalau sekedar grup-grup yang enggak terlalu penting, keluar aja. Tapi kalau itu grup keluarga, ya, keluarga inti kita, ya, atau mungkin keluarga satu mbah misalnya, dan kita di situ punya tanggung jawab untuk mendakwahi mereka, maka bertahanlah untuk nge-share kebaikan di situ. Ustaz, tadi dikatakan baik agama dan akhlaknya, mohon penjelasan apa bedanya agama sama akhlak. Baik. Agama itu sholat, agama itu puasa, agama itu akidah yang lurus, akhlak itu tutur kata. Akhlak itu tutur kata, sopan santun. Ya. Apakah tidak selalu berbanding lurus antara orang yang rajin sholat dengan perilaku kesehariannya? Seringkali tidak berbanding lurus. Buktinya ada orang sholat, begitu keluar masjid nyolong sendal. Secara sholatnya sholat, tapi secara perilaku gak baik. Anak tanya sama antum, istri antum sholat? Sholat, ya. Akhlaknya ketika disuruh bikin kopi gimana? Tergantung dikasih uang nafkah apa enggak gitu. Sama istri antum, melihat antum sholat tapi emosian, suka marah-marah, kalau ngomong kasar. Jadi Nabi SAW membedakan antara dua hal itu, agama dan akhlak. Agama itu cenderung hablum minallah, akhlak itu cenderung hablum minannas. Ustaz, kita banyak teman di kajian dan di grup, tapi tidak semua kita tahu namanya. Apakah bisa jadi saling memberi manfaat, sedangkan besok di akhirat Allah menyuruh atau mencari teman-temannya yang di neraka untuk diajak ke surga? Bagaimana kalau tidak tahu namanya? Yang pertama, kita menjadikan perbaikan diri sendiri sebagai prioritas dulu. Jadi jangan ini jadikan sebagai andalan, karena anu udah berteman ya, sama si fulan, kan orangnya baik. Nanti kan anak dapat apa? Syafaat dia. Iya, kalau dia ingat antum. Jadi yang pertama perbaiki diri dulu. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak beramal soleh. Ketika melakukan keburukan segera bertaubat. Itu yang pertama kita lakukan. Ya. Adapun kemudian mendapatkan syafaat atau tidak mendapatkan syafaat, itu minta sama Allah. Minta sama Allah. Karena Allah yang paling ngerti, seandainya kita butuh syafaat, kita akan dapat syafaatnya dari siapa? Bisa jadi. Malah kita dapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jauh lebih istimewa daripada syafaat dari teman. Makanya jangan itu dijadikan sebagai sebuah beban. Ya, sehingga antum harus ngomong kepada semua jamaah pengajian, jangan lupa ya, nama ana fulan. Nanti di akhirat ya belum tentu juga teman antum masuk surga. Ya. Malah bisa jadi antum yang masuk surga duluan. Ya. Makanya pertama fokus perbaiki diri. Untuk urusan syafaat, mintalah sama Allah. Mintalah sama Allah. Dan ingat, setelah semua syafaat diberikan, maka Allah Azza wa Jalla yang akan mengeluarkan orang-orang dari neraka dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah lebih luas daripada syafaat. Ya. Maka fokus dengan perbaikan diri. Izin bertanya Ustaz, saya ada masalah dengan teman, cuma gara-gara di WhatsApp. Saya sudah minta maaf, tapi dia masih belum bersikap seperti biasanya. Dan malah masih mempersalahkan balasan-balasan di WA tersebut. Bagaimana agar saya tidak salah di hadapan Allah? Pertama, kesalahan-kesalahan itu yang antum tanyakan atau yang anti tanyakan ini kesalahan fatal atau hanya kesalahan biasa? Ya, misalnya cuma salah apa ngetik sama ustadz ngomongnya jazakillah khairon, sering itu terjadi. Kalau orangnya nggak berbesar hati, emang anak cewek? Mungkin dia copy paste kan, biasanya kan kayak gitu kan, ada yang otomatis kan langsung klik gitu, ternyata tulisannya jazakillah khairon. Ada kesalahan-kesalahan biasa, ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Kalau kesalahan-kesalahan biasa, Anda sudah minta maaf, sudah selesai. Kalau kesalahan fatal, ya Anda maaf, mungkin menuduh harga dirinya, menuduh kehormatannya, memunculkan fitnah yang merugikan dia dan keluarganya, itu berarti kan kesalahan serius tuh. Ya. Kalau itu kesalahan yang serius, maka Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk minta dihalalkan. Untuk minta dihalalkan. Kata itu, karena itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana indahu madlamatun li akhihi min syai'in aw 'irdin falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, entah itu terkait dengan harga diri, kehormatan atau yang lainnya, maka hendaklah minta dihalalkan sekarang juga. Qabla an ya'tiya yawmun la dirhama wala dinar. Sebelum datang hari ketika dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Alias pada hari itu harta kita enggak ada gunanya. Terus Kalau enggak ada gunanya untuk menebus kesalahan itu apa? Bil hasanati wasayyi'at. Penebusannya adalah dengan pahala dan dosa. Pahala orang yang zalim dicabut, diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan dosa orang yang terzalimi dicabut, kemudian dibebankan kepada orang yang menzalimi. Dan itu ngeri. Dan itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kenapa bangkrut? Karena enggak bisa nambah. Enggak bisa cari ganti. Ganti apa? Pahal. Kenapa enggak bisa? Karena waktu untuk beramal udah habis. Waktu beramal di mana? Di dunia. Di akhirat, modal paling mahal kita itu pahala yang kita bawa. Dan itu capek kita kumpulin. Bisa jadi dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan, yang diterima itu cuma sekian persennya. Yang cuma sedikit itu kita bawa, tahu-tahu dicabut dan dibagikan kepada orang. Itu kan ngeri. Terus kita mau nambah dari mana? Waktu beramal sudah enggak ada. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ini orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Maka saya katakan usahakan minta maaf. Itu lebih ringan minta maaf di dunia daripada di akhir. Kalau terkait dengan harta, segera kembalikan. Ustaz, ana pernah nyuri ayam, Ustaz, milik tetangga. Kembaliin. Ya, tapi kan udah jadi ustaz, Ustaz. Masa udah jadi ustaz kembaliin ayam? Mohon maaf, Pak, dulu saya pernah nyuri ayam. Oh, kamu orangnya. Oh, ternyata sekarang aja kelihatan soleh. Wah, gimana Ustaz, nanti reputasi anak hancur, Ustaz. Ya kalau memang ada sisi-sisi seperti itu, udah paketin aja. Terus namanya Ustaz hamba Allah, anonim. Intinya harus ngembali. Orangnya udah meninggal, Ustaz, cari anaknya. Anaknya udah transmigrasi, Ustaz. Cari Facebooknya. Pokoknya cari gimana sampai ketemu. Ya, itu lebih ringan daripada pahala kita dicabut nanti di hari kiamat. Ustaz, kalau misalnya udah cari-cari gak ketemu, Ustaz, boleh gak kita sedekah atas nama orang tersebut? Ya, boleh. Gak apa-apa. Kalau memang udah nyari maksimal gak ketemu, boleh. Tapi kalau ternyata di esok hari ketemu sama orang itu, harus minta dihalalkan. Ya, ngomong, maaf Pak, saya dulu pernah kayak gini, saya udah berusaha nyari Bapak, ternyata gak ketemu, akhirnya saya sedekah atas nama Bapak, gimana Pak, ikhlas enggak? Enggak. Maka kembali. Itu lebih gampang, lebih ringan daripada di akhirat. Karena duit yang kita berikan kepada dia berkurang, masih bisa kita cari di dunia. Pahala habis di akhirat, gak bisa dicari. Saya merasa bahwa terkadang berteman dengan seseorang yang berlabel ustadz malah sangat menyakitkan. Selain akhlaknya sebagai mudir, tapi juga pernah membuat mental saya jatuh. Mohon nasihat, apakah tetap baik kalau saya apa nih? Saya apa sih? Oh, blokir. Apakah saya blokir saja si Ustadz atas perubahan akhlak dia, dan saya sudah resign dari pondok itu, takut trauma. Enggak apa-apa. Siapa bilang Anda harus berteman sama ustaz? Emang semua ustaz baik? Ya banyak sih yang baik. Tapi kan ustaz juga manusia biasa. Enggak semua ustaz itu baik. Enggak semua ustaz itu baik. Ya. Jadi pertemanan itu bukan dilandasi dari status sosial. Tapi pertemanan itu dari perilaku yang baik. Anda tanya sama antum, mungkin enggak santri akhlaknya lebih baik dari ustaz? Mungkin. Ya, sangat mungkin sekali. Jadi bukan jaminan ustaz itu mesti akhlaknya baik. Maka enggak semua harus dijadikan sebagai teman kita. Kalau Anda sudah merasakan seperti itu, maka tidak harus Anda berteman. Ya. Dan juga tidak harus ketemu juga, sama aja, enggak harus ketemu. Toh juga masih banyak ustadz yang lainnya. Tapi ana nasihatkan, mendingan kalau kayak gitu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena itu akan menguntungkan Anda sendiri di dunia dan di akhirat. Apa keuntungannya di dunia memaafkan? Keuntungan di dunia kita memaafkan orang yang berbuat salah sama kita, apa keuntungannya? Tenang hati, akan damai ya, hati akan tenang, hati akan tenang, hati akan damai. Itu keuntungannya. Kalau boleh anak umpamakan, dendam ya tidak bisa memaafkan itu, seandainya ada aromanya, itu aromanya wangi atau busuk? Dendam itu cocoknya kalau punya aroma wangi atau busuk. Apa enaknya antum kemana-mana bawa bangkai tikus? Apa enaknya? Gak ada enaknya. Berarti kalau kita dendam, kita tuh rugi. Kita sendiri yang gak tenang. Maaf, memberikan maaf kalau punya aroma wangi atau busuk. Emang enak enggak kemana-mana bau wangi? Enak. Jadi kalau Anda memaafkan, di dunianya Anda untung, di akhirnya juga. Ya, di akhirnya juga. Kenapa? Karena salah satu cara agar kita mendapatkan maaf dari Allah adalah dengan memaafkan orang lain. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mau memaafkan, dia tidak akan dimaafkan. Pertanyaannya adalah, lebih butuh siapa? Orang itu kepada maaf kita atau kita kepada maaf Allah? Hah? Kita kepada maaf Allah. Kenapa? Karena kesalahan kita sama Allah banyak banget. Kesalahan orang itu sama kita bisa dihitung pakai jari tangan. Kita ini setiap hari berbuat salah sama Allah berapa kali? Banyak kali. Orang itu berbuat salah sama kita paling berapa kali? Kita akan mendapatkan maaf dari Allah atas kesalahan yang tidak terhitung itu kalau kita mau memaafkan orang lain yang kesalahannya bisa terhitung. Untung gak? Untung. Makanya maafin, ngapain? Makanya apa kata Allah? Falyafu walyasfahu. Berilah maaf dan lupakan. Lupakan dan maafkan. Susah ustaz. Ibarat apa? Ibarat kertas itu sudah apa? Udah lecek gitu, San. Jadi udah enggak bisa disetrika pun tetap lecek. Kok bingung? Kalau udah enggak bisa di apa namanya? Udah enggak bisa di apa namanya? Dihalusin lagi, buang aja. Maknanya apa? Lupakan. Bukan buang istri, bukan. Lupakan kesalahannya, bukan lupakan istri juga. Lupakan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah wawasan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.

Lejeng wangi pamiarsa kaum dangu di mana wai ayana. Cunduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Nurun. A'udzu billahi syaitanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah at kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Barang siap, maka satah menundaga.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sud, wal Qur'an dzil dzikr.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, juga tidak lupa kaum muslimin yang berada di Kendari dan sekitarnya yang menyimak Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menjaga hidayahnya dalam diri kita insya Allah, sehingga kita terus bisa mengamalkan ketaatan kepadanya, terus bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan terus ada semangat untuk mempelajari petunjuknya agar menyempurnakan kebaikan-kebaikan tersebut dalam diri kita. Barakallahu fikum, kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah kitab atau risalah, tulisan singkat yang sangat bermanfaat ya, Ar-Risalatut Tabukiyah, Ar-Risalah Tabuk ya, nisbah kepada wilayah Tabuk, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang tulisan ini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pensucian jiwa, jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana di pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa kali telah kita bahas semacam kata pengantar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menulis kitab ini dengan mengambil dasar dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi beliau mengingatkan di pertemuan yang paling terakhir ya, tentang sebuah ucapan yang dinukil dari salah seorang ulama terdahulu tentang bagaimana manusia ketika dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki hubungannya dengan sama makhluk, yang ini disyariatkan dalam Islam. Telah kita nukilkan pernyataan dari Al-Imam atau ulama Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Kailani rahimahullahu taala, yang mengatakan, "Kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin. Wa man kana laysa kadzalik lam yazal amruhu lam yazar fi takhbitin wa lam yazal amruhu furudha." Jadikanlah dirimu ketika bersama Allah, ketika sedang mendekatkan diri kepada Allah ya, biduni khalqin, tanpa ada perantara makhluk sama sekali. Murnikan ibadahmu dan tauhidmu hanya kepada Allah semata-mata tanpa perantaraan makhluk. Dan ketika kamu bergaul dengan makhluk, jadikanlah tanpa ada hawa nafsu yang mempengaruhinya. Barang siapa yang tidak demikian keadaannya, jelasan, dan senantiasa urusannya akan selalu rusak. Baik, setelah membawakan keterangan ini, di pembahasan kita yang baru ini kita akan memasuki ya, pembahasan inti daripada kitab atau risalah At-Tabukiyah ini berhubungan dengan hijrahnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, beliau berkata, "Lamma fasalat 'irus safar wastautana al-musafiru daral gurbati wa hila bainahu wa baina ma'lufatihi wa awaidihi al-muta'alliqati bil watani wa lawazimihi ahdatha lahu dhalika nadharan akhar ya fa ajala fikrahu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi ila Allah." Baik, diterangkan di sini oleh beliau, lama fasalat irus safar atau irus sair, ketika iring-iringan rombongan perjalanan telah meninggalkan kampung halaman, yang kemudian musafir ini telah menempati negeri perantauannya, otomatis setelah itu dia akan sudah jauh terhalangi dari kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang disukainya. Dia di negeri yang tidak dikenal orang, tidak punya tempat tinggal yang di situ dia bisa ya berjumpa dengan orang-orang yang tadi dikenalnya, serta dia telah jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang bergandengan dengan kampung halamannya ya, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu. Ini akan menjadikan timbul dalam dirinya satu pandangan lain ya, akan membentuk dalam dirinya satu pemikiran. Dia akan berusaha untuk mencurahkan pikirannya dalam perkara yang paling penting untuk bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir, dan inilah kehidupan orang yang beriman dalam kehidupan di dunia yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang kita ketahui bersama, riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing, perantau, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Maksudnya di dunia ini Anda adalah seorang perantau yang selalu merindukan kampung halaman. Dan mau tidak mau kita berada di sini, maka yang kita pikirkan adalah ya, pikiran kita bagaimana caranya supaya kita bisa mudah menempuh tahapan-tahapan perjalanan kita kembali kepada Allah, kepada kampung halaman kita. Dan kampung halamannya orang yang beriman adalah surga. Ya, kedua orang tua kita Adam dan Hawa diturunkan ke dunia adalah untuk menerima hukuman karena mereka melanggar perintah Allah, dan mereka berdua telah bertobat. Diterima tobatnya oleh Allah. Sekarang tinggal kita anak cucunya yang tinggal di dunia ini bagaimana bisa selamat untuk kembali ke kampung halaman kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan sebuah nasihat tertulis kepada Umar bin Abdul Aziz, imam besar dari kalangan tabi'in ketika beliau menjadi khalifah. Di dalam nasihat tersebut, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, "Amma ba'du fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin. Wa innama ukhrija ilaiha adamu uqubatan." Ketahuilah, dunia ini adalah negeri perantauan, tempat kita merasakan keterasingan di situ, dan bukan negeri tempat menetap. Jadi jangan sikapi sebagai tempat menetap. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke dunia adalah untuk menerima hukuman. Apakah mungkin ada orang yang berbetah-betah tinggal di negeri hukuman? Bagaimanapun buruknya keadaan kampung halaman, selalu orang mengatakan, ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, dia tetap akan pulang ke kampungnya, merindukan kampungnya. Ini hujan batu yang dengan segala kesusahannya dia tetap rindu kepada kampung halamannya. Bagaimana kalau kampung halaman kita adalah surga? Siapa yang tidak merindukannya? Kenikmatan yang tinggi, ya, yang tidak mungkin dibandingkan dengan dunia kampung yang penuh dengan penderitaan, yang kalaupun ada kenikmatannya, maka kenikmatannya tidak akan murni. Subhanallah. Dengan pemikiran inilah orang yang beriman akan selalu mencurahkan pikirannya mencari ya, dalam perkara yang paling bisa segera menyelesaikan tahapan-tahapan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yunfiku fihi baqiyata umrihi fa arsyadahu man biyadihi ar-rusydu ila ahammi syai'in yaqsuduhu innama huwa al-hijratu ila Allahi wa rasulihi. Dia akan mencurahkan sisa umurnya yang ada untuk ya memikirkan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala petunjuk dan bimbingan akan membimbing dia kepada perkara yang paling penting dari hal yang ditujunya itu, yang itu tidak lain adalah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada, orang yang beriman pemikirannya adalah seperti ini. Bagaimana dia memurnikan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya supaya dia bisa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu dimulai dengan hijrah hatinya, kemudian diikuti dengan hijrah anggota badannya. Makanya orang yang beriman, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing cara hidupnya orang yang beriman, sikap hidupnya orang beriman dalam kehidupan di dunia seperti hadis tadi, jadilah kamu seperti orang asing atau orang yang terus melakukan perjalanan, orang yang sedang merantau. Sesenang apapun dia di negeri perantauan, maka angan-angannya tetap teringat dengan kampung halamannya. Kalau dia bikin rumah seadanya, dia tidak perlu malu, tidak ada yang kenal. Orang lain mencari kedudukan, mencari harta, dia mencari tapi sekedar untuk mencukupi hidupnya, dan kelebihan hartanya akan dikirim kampung halamannya. Makanya dia akan bangun istana di kampung halamannya, semewah mungkin dibangun rumahnya. Adapun di negeri perantauan, pikiran dia cuma sementara, tidak ada juga yang kenal dia. Orang-orang di sekitarnya mengejar sesuatu, dia mengejar yang lain. Subhanallah, ini gaya hidupnya orang yang beriman di dunia. Au abiru sabil, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Ini bimbingan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak bisa bersikap seperti orang-orang yang sedang merantau, maka sikapilah dirimu seperti orang yang terus berjalan, tidak pernah berhenti-berhenti. Orang yang seperti ini, pasti dalam urusan dunianya dia tidak akan berpikir mengumpulkan banyak-banyak, karena akan memberatkan perjalanannya. Orang yang terus berjalan, dia akan bawa bekal secukupnya. Kalau kelebihan nanti, malah terhambat karena beratnya beban yang dibawanya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketahuilah, ya, sebagian dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika menjelaskan tentang kehidupannya seorang yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman, ya, yang kita kenal disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka ini disebut sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim yang sangat kita kenal, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu permulaan datangnya asing, ya, di kalangan orang-orang Arab yang meluk Islam sedikit awal-awalnya, dan nanti akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, gharib. Al-Imam Al-Ajurri menulis kitab Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin, orang-orang yang asing di kalangan kaum mukminin, ketika menjelaskan makna hadis ini. Ketika beliau sampai kepada pembahasan bagaimana gaya hidupnya, sikap hidupnya orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, beliau membawakan hadis riwayat Ibnu Umar yang saya tadi sebutkan. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Jadi, pengertiannya orang-orang yang ghuraba asing itu karena memang pemikiran mereka beda. Gaya hidup mereka beda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kerinduan mereka kepada akhirat adalah kerinduan yang paling tinggi. Cita-cita dan angan-angan mereka dalam kehidupan dunia tidaklah muluk-muluk dan panjang angan-angan. Maka mereka lah yang akan bisa selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membimbing orang yang beriman ini, yang punya sikap selalu rindu kepada kampung halamannya, kepada akhirat, kepada balasan kemuliaan di sisi Allah. Dia selalu merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia hidup di dunia, dia selalu berusaha untuk menjadikan hatinya hijrah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Inilah keadaan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Barang siapa yang selalu merindukan negeri yang diridhoi oleh Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, surga adalah di tempat yang tinggi. Berarti dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus, sakfuha arsyur rahman. Atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Inilah negeri kenikmatan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kata beliau di sini, Allah akan membimbing orang yang beriman ini bahwa perkara paling penting yang sesuai dengan tujuannya tadi, selalu ingin segera sampai ke kampung halamannya, ingin kembali kepada negeri keridhaan Allah, yaitu ke dalam surga. Perkara penting yang harus dilakukannya, yang sesuai dengan tujuannya tersebut di dunia ini adalah al-hijratu ilallahi wa rasulih, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini pembahasan yang merupakan salah satu inti pembahasan kitab ini. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana seorang yang beriman di dunia, hidupnya di dunia dengan segala fitnahnya, tapi hatinya selalu tertuju kepada akhirat, kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia benar-benar asing di kalangan manusia, sesuai dengan nama mereka al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin wa annahu lan fikaka li ahadin min wujubiha wa hiya matlubullahi wa muraduhu minal ibad. Kewajiban bagi setiap individu, salah satu kewajiban besar bagi setiap hamba, ya, bagi semua orang dalam setiap waktu, dalam semua keadaan, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dibahas, dimulai dengan hijrah hati. Ini tidak ada alasan, ini minimal yang sanggup dilakukan manusia. Kalaupun anggota badannya belum bisa hijrah karena alasan tertentu, tapi hatinya telah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan biasanya amalan hati itu akan diikuti oleh anggota badan manusia. Wa annahu lan fikaka, perkara ini tidak bisa lepas kewajibannya dari seorang pun. Ya, tidak bisa lepas kewajiban ini dari seorang pun. Dan inilah hijrah, inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendakinya dari hamba-hambanya. Hijrah seperti inilah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada hambanya. Hijrah inilah yang akan menumbuhkan iman di hati, membenarkan pemikiran seorang hamba dalam menyikapi dunia dan akhirat, menjadikan dia tidak akan terfitnah dengan dunia karena angan-angannya selalu tergantung kepada balasan-balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena hatinya yang selalu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya untuk menyempurnakan penjelasan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, idil hijratu hijratan, karena hijrah itu ternyata ada dua jenisnya. Apa yang harus kita dahulukan dan bagaimana cara kita menyempurnakan dua jenis hijrah yang wajib ini? Hijrah ada dua macam. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hadhi ahkamuha ma'lumatun. Pertama, hijrah dengan anggota badan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini perkara yang hukum-hukumnya sudah kita ketahui, dan pembahasan di dalam kitab ini bukanlah terfokus pada masalah hijrah anggota badan, karena nanti dia adalah hijrah dengan hati yang akan dibahas fokus dalam penjelasan kitab ini. Sudah kita ketahui masalah yang berhubungan dengan hijrah, berpindah dari satu negeri ke negeri lain, meninggalkan negeri yang di situ seorang muslim ketakutan tidak bisa menampakkan syiar Islam ke negeri yang aman, atau berpindah dari negeri kufur, negeri syirik kepada negeri muslim, ya. Ini disebutkan dan pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis hijrah, dua macam atau dua jenis hijrah dengan badan ini. Pertama, berpindah dari negeri yang di situ kaum muslimin merasakan ketakutan, tidak bisa menegakkan agama mereka, ke negeri aman. Contohnya ketika hijrah yang pertama, ya, kaum muslimin di Mekah berhijrah ke Habasyah. Tentu saja Habasyah pada waktu itu adalah bukan negeri Islam, tapi paling tidak di situ kaum muslimin dilindungi, mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang merupakan raja penduduk Habasyah pada waktu itu, yang kemudian dia juga masuk Islam. Ini hijrah yang disyariatkan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaum muslimin, ya, setelah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Inilah hijrah, contoh hijrah dari intiqal min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam, karena pada waktu itu Mekah belum menjadi negeri kaum muslimin, masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah jenis hijrah yang kedua. Makanya ini pernah dilakukan semua di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hijrah yang seperti ini berusaha dilakukan oleh orang yang beriman semaksimal mungkin yang mampu dilakukannya. Sampai pun misalnya dia tinggal di negeri yang asalnya negeri kaum muslimin kayak di negeri kita, tetapi di tempat atau di lingkungannya dia tidak bisa menegakkan syiar Islam dengan baik, atau banyak pengaruh-pengaruh keburukan, tetap disyariatkan bagi dia untuk berpindah paling tidak dari tempat yang banyak keburukannya ke tempat yang lebih sedikit keburukannya. Lebih tempat yang lebih banyak dari tempat tadi ke tempat yang lebih banyak dukungan kebaikan untuknya. Inilah hijrah dengan anggota badan yang harus berusaha ditegakkan oleh orang yang beriman sesuai dengan kesanggupannya. Taib. Yang kedua, al-hijratu tsaniyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-hijratu tsaniyah, hijrah yang kedua. Hijratun bil qalbi ila Allahi wa rasulihi. Wa hadhihi hiyal maqsudatu huna. Hijrah yang kedua adalah hijrah dengan hati. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Inilah yang akan dimaksudkan, hijrah inilah yang akan yang dimaksudkan dalam pembahasan dalam kitab ini. Inilah hijrah yang merupakan hakikat hijrah yang sesungguhnya. Karena hijrah anggota badan kalau tidak disertai dengan hijrahnya hati tidak ada manfaatnya. Ya, jadi hijrah dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan kita berhijrah, ya, kita berarti memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam iman, utamanya masalah tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal-amal ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahkan beliau menegaskan, wa hadhil hijratu hiyal hijratul hakikiyatu wa hiyal aslu wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Hijrah inilah hijrah yang hakiki, yang sebenarnya, dan inilah asal daripada hijrah yang dilakukan seorang hamba. Karena hijrah anggota badan mengikuti hijrah yang terdapat di dalam hati manusia. Jadi kita perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga kaum muslimin yang ada di Kendari dan sekitarnya yang mendengarkan Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Kita perhatikan, ini yang harus kita mulai kalau kita ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai membenarkan perjalanan hati kita. Membenarkan arah dan tujuan hati kita agar bisa melakukan hijrah yang hakiki ini, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Makanya dalam penjelasan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan mengulasnya dengan rinci. Beliau mengatakan di sini tentang hijrah hati ini, wa hiya hijratun tatadhammanu min wa ila. Fa yuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbatihi. Ini adalah hijrah, ya, dalam prakteknya. Hijrah ini mengandung dua perkara besar, min dan ilah. Berhijrah dari mana dan berhijrah kemana? Ada yang asal dan ada yang tujuan. Dari ini berubah menjadi ini. Inilah maksudnya hijrah hati. Tentu harus semua dimulai dalam masalah-masalah iman, dimulai dengan masalah-masalah tauhid. Hijrah ini ada ya, i dan ke, ya, dari mana ke mana. Diterangkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbatihi. Maka hamba ini berhijrah dengan hatinya dari kecintaan kepada selain Allah kepada kecintaan kepadanya semata-mata. Kecintaan ini dimulai dengannya, karena inilah yang akan mempengaruhi semua kegiatan hati setelah itu. Seseorang tidak akan mungkin membenarkan imannya kalau rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala belum dijadikan dominan dalam dirinya. Makanya sudah pernah kita bahas ya, para ulama menjelaskan seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kedudukan mahabbatullah, mencintai Allah itu adalah ruhul iman, ruhnya iman. Artinya iman tidak akan hidup tanpanya. Ruhul iman wa hakikatut tauhid, ruhnya keimanan, hakikatnya tauhid. Wa ainut ta'abbud wa asasut taqarrub, inti penghambaan diri kepada Allah dan landasan utama pendekatan diri kepadanya. Kalau yang seperti ini kedudukannya, bagaimana hati akan benar kalau tidak dimulai hijrah dengan ini? Ya, menyingkirkan dari hati kecintaan kepada selain Allah untuk dijadikan kecintaan itu hanya untuk Allah semata-mata. Kecintaan yang lainnya harus dijadikan mengikuti kecintaan kepada Allah. Di sini pun saya sudah jelaskan beberapa kali di kajian kita yang lalu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain menjelaskan, apa yang dilakukan oleh manusia, gerakan anggota badannya, semua kegiatannya, yang sadar, maksudnya bukan gerakan-gerakan yang dilakukan seperti gerakan refleks atau mengigau dalam tidur. Gerakan yang sadar, itu mesti dorongannya adalah kemauan dari hatinya. Dan kemauan dari hati ini yang paling besar mempengaruhinya adalah rasa cinta yang ada di hati. Oleh karena itu, kecintaan ini kalau tidak diluruskan dari awal, maka anggota badan manusia akan digiring kepada hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Jadi itu pasti kalau kecintaannya kepada Allah tidak dimurnikan sejak awal di dalam hati hamba tersebut. Makanya ini dahulukan, hijrah dengan hati dari kecintaan kepada Allah, dari kecintaan kepada selain Allah kepada cinta kepada Allah. Harus dimurnikan dan harus dilatih, dibiasakan. Kenapa Islam itu indah dan menjelaskan keindahan agama ini dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, apalagi keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini yang dominan isi Al-Quran seperti yang sudah kita sering bahas? Supaya menjadikan hati manusia itu mudah untuk menyingkirkan kecintaan-kecintaan yang palsu, keindahan dunia yang semu, agar dia bisa terfokus kepada keindahan yang sejati, yang maha indah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengenal kemaha indahan nama-namanya, kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Agama Islam indah, hikmah-hikmahnya agung. Inilah yang menjadi sebab tenangnya hati manusia. Maka ketika dekat dengan Islam, manusia itu akan tumbuh kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan atau menurunkan agama Islam ini. Inilah hijrah ya, hati dari kecintaan kepada selain Allah kepada kecintaan kepadanya semata-mata. Wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyatihi. Berhijrah dari ubudiyah, penghambaan diri kepada selain Allah, untuk menghambakan diri kepadanya semata-mata. Ibta'athanallahu min ubudiyatil ibadi ila ubudiyati rabbil ibad. Ya, ucapan seorang muslim, orang yang beriman, salah seorang dari sahabat atau tabi'in, ketika diutus untuk menghadap pembesar orang kafir. Kami diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama yang akan mengeluarkan kami dari penghambaan diri kepada makhluk kepada penghambaan semata-mata untuk Rabbnya makhluk, Tuhan yang menguasai makhluk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini hijrah yang hakiki. Segala bentuk penghambaan diri, ketundukan yang berlebihan, ketakutan atau pengharapan, penyandaran kepada makhluk, ini adalah penyakit hati yang paling besar, yang paling merusak tujuan hidup hamba, yang paling menyebabkan jauhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Penghambaan diri, ini syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan syirik. Dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana? Ana agna syuraka'i ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan atau syirik. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dalam mengamalkannya dia menyekutukan aku dengan selainku, aku akan tinggalkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, fa'ana atabarra'u minhu, aku akan berlepas diri darinya. Inilah penghambaan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menjauhkan manusia dari segala kebaikan. Menjadi sebab manusia ditimpa segala keburukan. Karena orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berlepas dari dirinya, dari arah kebaikan mana dia akan dapatkan? Dari arah mana dia akan mungkin mendapatkan kebaikan yang semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi penghambaan diri kepada selain Allah dalam segala bentuknya, takut, berharap, bersandar, ya, termasuk dalam masalah ini, ya, ibadah-ibadah yang lain yang berhubungan dengan amal-amal hati manusia, ini harus dimurnikan, dihindarkan dari, diarahkan kepada selain Allah untuk ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa min khawfi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi ila khawfillahi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi. Dan dari takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, berpindah dari itu semua kepada takut kepada Allah semata-mata, berharap kepadanya dan bersandar, bertawakal kepadanya. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanati lahu ila rabbihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanat. Berhijrah dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, merendahkan diri kepada selainnya, menghinakan diri kepada selainnya, atau merasakan kebutuhan kepada selainnya. Untuk itu semua ditujukan doanya kepada Allah semata-mata, permohonannya kepada Allah semata-mata, ketundukannya, penghinaan dirinya, sikap merendahkan dirinya kepada Allah semata-mata, serta rasa butuhnya, hajatnya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah yang pernah kita jelaskan, kandungan dari pemahaman dan pengamalan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal, dan dia adalah As-Samad, tempat semua makhluk mengarahkan kebutuhan mereka. Karena cuma dia Allah

kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hajat dan kebutuhan manusia dalam urusan dunia dan akhirat, setelah semakin manusia ini mengenal Allah kesempurnaannya, maka hatinya akan selalu menghadapkan diri kepadanya dalam segala permohonan dan kebutuhannya. Inilah makna berhijrah dari ketergantungan, ketundukan kepada selain makhluk untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya kita perhatikan di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah kaum muslimin azzakumullah, berarti hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu dimulai dari apa yang kita lakukan, tidak lain belajar tauhid dalam arti yang sesungguhnya. Tidak lain adalah mengenal kesempurnaan dan kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi apa yang sekarang kita pelajari, setelah sebelumnya kita mengkaji beberapa kitab Al-Ubudiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita pernah mengkaji juga tentang pohon iman, penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nausir As-Sa'di rahimahumullah. Al-Wabilu Sayyib juga pernah kita kaji Karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebelumnya pernah kita mengkaji kitab Fiqih Al-Asma'il Husna, kitab yang sangat bermanfaat tulisan Asy-Syeikh ya, Asy-Syeikh Dr. Al-Allamah Asy-Syeikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ini semua adalah tahapan-tahapan yang sebenarnya telah kita mulai insyaallah kalau kita pahami dan mengamalkan kandungan dari ilmu yang telah kita bahas tersebut. Ini tahapan pertama yang sudah kita mulai, kita siapkan untuk melaksanakan kewajiban hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kalau kita ingin memperbaikinya, kita mulai, kita pelajari kembali, kita ulangi kembali kajian-kajian tersebut. Mulai belajar tauhid saat ini. Mulai kenalkan hati kita dengan kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, agar hati ini bisa lepas dari keadaannya saat ini yang terlalu gandrung kepada urusan dunia, yang terlalu cinta kepada perkara-perkara yang keindahannya palsu, agar dia bisa segera berhijrah dengan hijrah yang nikmat, yaitu hijrah mengenal, memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah yang ini merupakan sumber ketenangan hati manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadza bi'ainihi ma'nal firari ilallah, wa hadza bi'ainihi, atau dalam nuskha lain, wa hadza huwa bi'ainihi ma'nal firari ilaih, inilah hakikatnya makna dari firar, berlari kepada Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat ke-50. Fafirru, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu menuju Allah, berhijrahlah dengan segera kepada Allah. Itu maknanya Adz-Dzariyat ayat 50, sampai diulang dalam surat ini dua kali. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu, berhijrahlah kamu dengan segera kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tauhidul matlubu minal abdi huwal firaru minallahi ilaih, dan tauhid yang dituntut pada diri seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hambanya adalah al-firar, berlari dari Allah dan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Seorang hamba ketika ingin melindungi dirinya dari segala keburukan yang dia tahu itu semua adalah kekuasaan Allah untuk menimpakan kepadanya, tidak ada cara kecuali dengan dia kembali kepada Allah yang maha kuasa untuk menyelamatkannya. Ini yang pernah kita juga sebutkan, disebutkan maknanya dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam doa yang beliau ajarkan sebelum kita tidur. La manja wala la malja'a wala manja minka illa ilaih, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang dibaca di waktu salat malam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika mink. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu darimu, ya Allah. Inilah caranya untuk

0: berlari, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakinkan hati kita tidak ada keburukan apapun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah, sebagaimana tidak ada kebaikan apapun yang kita inginkan kecuali itu dalam kekuasaan Allah, maka tidak ada cara untuk bisa selamat kecuali dengan kembali kepada Allah, dan tidak ada permohonan perlindungan kecuali yang dicintainya. Inilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, yang merupakan pembahasan tentang landasan hijrah dan tujuannya. Mabda'ul hijrah wa muntahahu wa ghayatuhu. Permulaan hijrah dan tujuannya. Dari mana arah yang kita harus tempuh dan kemana kita menuju kepada hijrah kita itu, ternyata dimulai dengan memurnikan tauhid, membenarkan keimanan, ya, merenungkan kembali makna kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, supaya hati manusia merasa yakin untuk menuju kepada konsekuensi dari pemahaman tersebut, karena inilah sesungguhnya sebab kemuliaan dan kebaikan besar yang paling didambakan dan dicari hati manusia. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini sampai di sini kami cukupkan. Untuk kelanjutannya masih banyak penjelasan-penjelasan yang memerinci tentang masalah hijrah tadi, hijrah dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi yang ingin berdiskusi atau bertanya jawab, ya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fik atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
2: Ini dari Ibu Zahra di Sukabumi.
1: Ibu Zahra dari Sukabumi, silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini terkait dengan bapak saya dengan anak-anak yang lainnya juga, anak bapak saya, saudara-saudara saya gitu ya. Mungkin bapak saya udah punya istri lagi, tapi kami tidak bisa menerima istrinya itu gitu. Karena apa, dulu tuh bapak kurang baik dengan umi ya, jadi anak-anak tuh belum bisa menerima istri bapak yang sekarang gitu. Terus bagaimana sikap kami kepada bapak kami sendiri gitu, harus apa gitu.
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Ustaz untuk jawab.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Ustaz untuk menjawabnya.
0: Ya, barakallahu fik. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Sukabumi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kebaikan untuk beliau dan keluarga. Ya, tentang masalah sikap ya beliau dan saudara-saudaranya, ibu ini dan saudara-saudaranya kurang bisa menerima istri dari bapaknya yang ada saat ini, istri dari ayah mereka. Maka tentu saja perlu kita lihat dulu sebab tidak menerimanya ini apa. Kalau cuma berhubungan dengan masa lalu yang mungkin bapak kurang baik perlakuannya terhadap ibu mereka sendiri, ya, ini adalah kalau betul-betul perlakuannya kurang baik itu dalam, ya, barakallahu fik. Ya, saat ini ketika bapak tadi menikah lagi dengan alasan apapun ya, yang jelas insya Allah ini adalah alasan untuk menjaga dirinya. Harusnya kita sebagai anak bersangka baik kepada bapak kita sendiri. Maksudnya begini, kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan bersangka baik, ini orang tua kita sendiri. Kita bersangka baik, mungkin sekarang dia sudah bertobat, sehingga dia ingin ya merubah kebiasaannya yang lalu kurang baik dengan istrinya. Maka terimalah perempuan yang baru ini sebagai ibu ya, meskipun mungkin dikatakan ibu tiri, terimalah dia dengan baik. Saya katakan tadi, selama dia adalah seorang perempuan yang muslimah, yang kemudian melaksanakan sholat. Karena dengan kita menerima dia dengan baik, ini termasuk wujud bakti kita kepada bapak kita sendiri, yang tentu setiap orang yang beriman ingin menjadikan bakti kepada orang tuanya sebagai pintu surganya. Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan bapak di masa lalu terhadap ibu sendiri, ya ibu dari mereka ini sendiri, maka itu dimaafkan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga bapak segera bisa bertobat dari kesalahannya tersebut. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan ya orang tuanya sendiri celaka, terus dalam kubangan dosanya, kemudian mendapatkan azab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Jadi makanya tadi ibu tadi saya juga belum tahu dan tidak diterinci tadi ini ketidaksukaan mereka terhadap istri bapaknya yang baru ini apa alasannya? Apakah karena masalah-masalah agama? Kalau ini jelas ketidaksukaan yang benar, itu pun diselesaikan dengan cara nasihat, bukan dengan cara melakukan permusuhan. Nasihat yang baik, baik kepada langsung perempuan tersebut atau melalui bapaknya. Ya, kalau ketidaksukaannya hanya karena masalah yang berhubungan dengan sikap bapak terhadap ibu, maka ini tidak pantas. Apakah kita tidak menginginkan bapak kita bertobat dan berubah? Apakah kita tidak menginginkan bapak kita yang tadinya melakukan pelanggaran, sekarang dia berubah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apalagi ini merupakan wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz untuk Ummu Zahra. Demikianlah jawaban yang telah disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kota Islam Azani Allah wa Yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, atau di 0819-865-436. Kita angkat pertanyaan kedua melalui telepon kembali di 021-823-6543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
3: Dengan Ibu Yayu di Depok.
1: Ibu Yayu di Depok, silakan Ibu Yayu.
3: Saya mau nanya, sholat sudah rawatib apa yang hadisnya kuat? Dan terus sama Rasulullah itu selain melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah apa saja yang biasa dilakukan oleh Rasulullah?
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu.
3: Ayo. Tasbih itu dilakukan enggak sama Rasulullah?
1: Termasuk apa Ibu? Mohon maaf, diulang kembali.
3: Sholat sunnah rawatib yang dilakukan Rasulullah itu apa saja? Terus selain itu selain sholat sunnah rawatib, Rasulullah juga melaksanakan sholat sunnah apa saja? Misalnya kan sholat tahajud, sholat duha.
1: Ya baik Ibu.
3: Sholat tasbih itu termasuk dilakukan Rasulullah tidak?
1: Salat ya, tapi buat Fatih Bu ya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yayu dan kepada Ustaz untuk dipersilakan menjawabnya.
0: Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi yang di Depok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Ada salat yang dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man hafadha atau man thabara ala sintai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang selalu menetapi salat sunnah 12 rakaat di setiap di pagi dan malam hari, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Disebutkan dalam sebagian riwayat ini ada rinciannya. Salat rawatib yang disebut sebagai salat sunat yang rawatib yang dikuatkan. Ada rinciannya disebutkan dalam riwayat lain, yaitu 4 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat. Jadi disebutkan dalam riwayat lain ada rincian seperti itu. Ini yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkannya. Meskipun untuk asar juga ada sholat sunnah sebelumnya 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi yang disebutkan dalam rincian hadis tadi sebagai sholat sunnah rawatib yang dikuatkan, yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW adalah yang 12 ini. 4 rakaat sebelum duhur, baik itu dilakukan 2 rakaat atau langsung 4 rakaat sekaligus juga bisa. 2 rakaat sesudahnya, sesudah duhur, berarti sudah 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang salah-salah sunnah rawatib yang paling sering dijaga oleh Rasulullah SAW. Taib. Kemudian, salah sunnah yang lain selain salah sunnah rawatib, tadi ibu sudah sebutkan sendiri, salah sunnah yang paling utama adalah salat malam, ya qiyamul lail atau salat tahajud. Salat di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, afdolus salati ba'dal maktubah, qiyamul lail, seutama-utama salat setelah salat yang wajib, 5 waktu, adalah sholat di malam hari qiyamul lail, apalagi sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan sholat duha, disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Kadang-kadang juga beliau melakukan sholat sunnah yang lainnya. Menurut pendapat yang rajih, termasuk sholat tasbih, itu adalah sholat yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Adapun apa yang disebut dengan tadi pertanyaannya sholat fatih, ini yang tidak ada dalil yang menyebutkan ini sholat apa dalam hadis yang sahih tentang sholat yang namanya sholat fatih ini. Ya, ada hadis-hadis yang sahih seperti sholat taubah, ketika orang melakukan perbuatan dosa dianjurkan dia untuk melaksanakan sholat ini untuk kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya tersebut atau dalam doanya. Itu ada dalilnya. Adapun sholat fatih, sampai saat ini saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang masalah sholat yang disebut dengan sholat fatih ini atau sholat pembuka ini. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz, untuk Ibu Yayu di Depok. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Namun ketali selama azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui SMS di 0819 8965. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah memang ada sholat sunnah malam 10 Muharram? Ustaz, mohon dijelaskan, apakah memang ada sunnahnya melaksanakan sholat malam pada malam 10 Muharram? Silakan, Ustaz.
0: Apa yang disebut tadi sebagai sholat sunnah khusus di malam di tanggal 10, ya, malam tanggal 10 Muharram, ya, yang saya ketahui, saya belum pernah mendengarkan penjelasan dari para ulama tentang adanya sholat tersebut. Bahkan sholat-sholat yang dikhususkan seperti ini kalau tanpa ada dalil itu dilarang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengkhususkan sholat di malam Jumat saja itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ala tufridu lailatal jum'ati bisiyam wala la tufridu yaumal jum'ati bisiyam wala lailuha bil qiyam. Janganlah kalian mengkhususkan siang hari Jumat itu dengan puasa dan malamnya dengan sholat. Jadi kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita mengkhususkan yang seperti ini, ya. Malam-malam bulan Asyu, apa ini, hari 10 Muharram sama dengan malam-malam yang lain, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya maka kita amalkan seperti yang lainnya, kita melaksanakan sholat malam di dalamnya atau sholat-sholat sunnah yang ingin kita lakukan tanpa ada pengkhususan, kecuali kalau ada dalil yang sahih dari Rasulullah SAW dan tidak ada dalil yang menyebutkan tentang sholat khusus tadi. Nah, barakallah.
1: Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya kami beralih melalui telepon di 0218236543. Silakan. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
4: Dengan Ibu Warni, Pak Ustaz.
1: Ibu Warni, di mana Ibu Warni?
4: Di Tangerang, Pak Ustaz.
1: Baik, Ibu Warni, mohon maaf mungkin dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya, dan cukup menyimak melalui telepon saja agar kami pun dapat mendengar dengan jelas pertanyaan dari Ibu dan juga begitu pula Ustaz. Ya, silakan Ibu.
4: Pak Ustaz, ini Pak Ustaz, umur udah 54 Pak Ustaz gitu.
1: Mm-hmm.
4: Baru mengenal sunnah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Terus latar belakang ya cuma dari kampung juga orang kayaknya dari orang tua juga sunnah Pak Ustaz gitu.
1: Mm-hmm. Baik Ibu, pertanyaannya jadi, mungkin Ibu.
4: Jadi kehidupan keperiti suami mau nikah juga dibolehkan gitu Pak Ustaz.
1: Mm-hmm.
4: Terus masih ada orang tua misalnya Pak Ustaz ya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi kayaknya apa dalam menjalankan sebagai orang poligami saya tuh kayaknya merasa kurang sempurna gitu Pak Ustaz. Dari umur 54 terus mengurus orang tua juga kayaknya belum sempurna gitu. Mm-hmm. Umur udah 54 tuh ibadah saya tuh gimana ya Pak Ustaz ya.
1: Hmm, baik Ibu.
4: Khawatir gitu, umur kita kan udah 54 udah dekat lah gitu untuk menuju akhirat gitu Pak Ustaz. Itu gimana saran-saran Pak Ustaz gitu Pak Ustaz.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu Wani atas pertanyaannya. Ya. Cukup Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Tangerang tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemudahan bagi beliau untuk tetap istiqamah di atas hidayah sunnah ini. Nah, ya, pertama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan, membukakan hati Ibu dan kepada kita semua yang telah dimudahkan untuk mengenal kebaikan sunnah ini melalui ya kajian-kajian di Rojak TV ataupun media-media sunnah lainnya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Adapun apa yang ditanyakan oleh ibu tadi yang saya pahami, bagaimana seharusnya yang dia harus lakukan, apalagi di usianya yang dikhawatirkan sudah dekat dengan saat-saat dia menghadap Allah, kita katakan berpegang teguhlah dengan sunnah, utamanya tauhid. Pelajarilah masalah-masalah iman dan tauhid dengan kajian-kajian yang ibu bisa dengarkan melalui media Rojak TV ini. Kemudian masih ada orang tua, senantiasa berbuat baik kepada mereka sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Senantiasa menyampaikan nasihat, seperti yang kita dapatkan. Itu yang kita usahakan, dan ini tentu merupakan bakti terbaik anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan sekarang adalah ya terus belajar dan amalkan. Dalam tauhid kita, kita benarkan pemahaman kewajiban untuk menyembah kepada Allah semata-mata, menjauhi perbuatan syirik, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhi segala sesuatu yang tidak dicontohkan dalam sunnah beliau. Dalam sholat kita, kita perbaiki sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita perbaiki khusyuk dan ikhlas kita. Demikian pula ibadah kita yang lain, puasa, zakat, ya kemudian yang lainnya, ayah haji atau umroh dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpegang teguh dengan kebaikan seperti ini sampai di akhir hayat kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ya kematian dengan husnul khatimah, meninggal dunia di atas kebaikan. Nah,
1: jazakallahu khairan atas jawabannya dan barakallahu fik. Khotbah Islam azanillah wa yakum. Kami akan pertanyaan berikutnya melalui telepon 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
5: Dari Bandung, Pak Ipan dari Bandung.
1: Pak Ipan dari Bandung. Silakan Pak Ipan.
5: Oh iya. Nah, ini berkaitan dengan hijrah. Sesuatu yang subhat gitu.
1: Mm-hmm. Nah,
5: sementara saya sudah mengenal sunnah, namun di lingkungan kita ini hampir ya kurang 95%.
1: Mm-hmm.
5: Nah, ini masih banyak hal-hal yang subhat yang dilaksanakan.
1: Mm-hmm.
5: Nah, bagaimana kita berhubungan dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang masih melaksanakan sesuatu yang subhat di dalam agama.
1: Subhat.
5: Sementara di dalam hal lain kita cukup baik hubungan.
1: Baik.
5: Bahkan kadang-kadang kalau ada sesuatu acara, saya sendiri diminta untuk membuka mukadimah acara yang tidak ada contoh dari Nabi itu.
1: Dan subhat yang Bapak maksud adalah sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi atau apa Bapak?
5: Salah satu contoh seperti adanya apa itu tahlilan.
1: Oh baik, baik. Dapat diterima Bapak. Itu saja pertanyaan Bapak cukup?
5: Ya cukup sikap.
1: Terima kasih.
5: Sikap kita ini yang ini.
1: Baik Bapak Ivan, terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya. Insya Allah Ustaz sudah dapat menangkap pertanyaan dari Bapak.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan.
0: Ya, barakallahu fik. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan beliau istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayatnya, dan untuk kita semua tentu saja. Keadaan yang tadi Bapak sebutkan ya, tentang masyarakat kita yang masih banyak belum mengenal kebaikan ini, memang keadaan yang terjadi di mana-mana. Cuma kita harapkan ya, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita sama muslim, agar mereka bisa dapatkan hidayah. Insyaallah hati mereka di atas fitrah. Kalau mereka mengenal kebenaran ini, mereka akan berpegang teguh dengannya sebagaimana kita yang mengenalnya dulu juga kita mungkin belum mengenalnya. Jadi yang kita lakukan, tetap kita bersabar mendakwai mereka, tetap kita berusaha menyampaikan keterangan yang baik, nasihat kepada mereka, sampaikan ceramah-ceramah atau ajak mereka misalnya mendengarkan Rojak TV bagi yang ingin mendapatkan penjelasan untuk tahu bagaimana ajaran ini sebenarnya, supaya mereka ada kemauan, terbuka hatinya insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Bapak lakukan tadi, ikut membuka misalnya acara-acara, maka ini kurang baik dilakukan, Pak, ya. Karena seolah-olah kita mendukung acara tersebut. Kalau seandainya acara tidak disyariatkan, kita harusnya tidak boleh terlibat dalam acara tersebut, apalagi membukanya atau mendukungnya. Kita tetap menasihati mereka, kalau ada acara-acara kebaikan, acara yang ada syariatnya, baru kita hadiri. Kita ikut membantunya kalau perlu. Kita ikut menyumbang tenaga kita atau apa yang kita miliki dalam acara-acara tersebut. Misalnya ada acara pesta pernikahan, kita tegur dari hal-hal yang salah, tapi kita tetap dukung acara tersebut karena asalnya disyariatkan. Ada yang menyimpang kita ingkari, kita nasihati kepada orang yang melakukannya. Demikian pula hal-hal yang lain. Acara untuk misalnya mengundang, memberi makan orang-orang miskin sebagai sedekah, kita dukung, bahkan kita terdepan yang mendukung acara-acara kebaikan seperti ini. Adapun acara-acara yang tidak ada syariatnya seperti yang dicontohkan tadi, jangan kita hadiri, jangan juga kita lakukan pembukaan karena seolah-olah kita mendukungnya, dan ini dilarang, tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ada dua pertanyaan di pesan singkat. Yang satu dari Pak Ahmad di Makassar, Ustaz. Apakah ada sunnahnya Nabi SAW yang memberikan makan orang di 10 hari Muharram, Ustaz? Dan Ustaz, apakah benar bahwasanya 10 Muharram ini adalah hari raya anak yatim, Ustaz? Dan dari manakah penyebutan ini, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Iya, kekhususan seperti yang disebutkan tadi dari hadis Nabi SAW, tidak ada dalil yang menyebutkannya tentang kekhususan Rasulullah SAW di 10 hari Muharram itu banyak melakukan memberi makan kepada orang, apalagi disebut sebagai hari raya anak yatim. Ini bukan bersumber dari ajaran Islam yang didukung dengan dalil yang kuat dari Nabi SAW dan para Rasulullah SAW. Bahwa mungkin di bulan Muharram itu, ya, sebagian ulama berpendapat kita melakukan banyak kebaikan karena dilipat gandakan di bulan-bulan haram, maka ini bukan berlaku bulan Muharram saja dan bukan 10 hari saja awal di bulan Muharram. Tidak ada khusus yang menyebutkan tentang masalah seperti itu. Ya, apalagi dikhususkan dengan dikatakan sebagai hari raya anak yatim, ini bukan berasal dari ajaran Islam yang benar karena tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Kita berbuat baik kepada anak yatim sepanjang waktu dan mereka butuh kepada kebaikan kita, bukan cuma di 10 hari bulan Muharram saja. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dan melayani telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
6: Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi.
1: Abu Fadil di Jambi, silakan Abu Fadil.
6: Ini Ustaz, saya ingin minta bagaimana caranya agar bisa istiqomah di dalam sunnah, karena belakang ini kami mendapatkan teman kami yang sudah ngaji kemudian beralih ke pengajian lain, yaitu yang merasa pengajiannya salafi sejati dan selalu mentazir ustaz-ustaz yang diroja dan menganggap dakwanya tidak sesuai sunnah. Bagaimana caranya agar kami bisa tetap istiqomah jalan sunnah Rasul?
1: Nah, terima kasih Abu Fadil atas pertanyaannya, cukup.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari Abu Fadil tadi di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan sunnah ini sampai di akhir hayat. Ya, istiqamah di atas sunnah itu adalah anugerah dari Allah, maka mintanya kepada Allah semata-mata. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala banyak mengucapkan doa, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah kita belajar sunnah. Terus bertanya kepada para ustadz kita yang di Rojak TV, yang kita selalu berhubungan dengan para ulama kita yang ada di Madinah ataupun di tempat-tempat yang lain yang di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka-mereka yang mencela ini, sebenarnya gampang sekali. Mereka ini tidak ada satupun orang di antara mereka dua orang yang akur. Setiap berbeda mereka akan saling mentahdir. Kalau Abu Fadil ini mengenal, mereka saat ini sedang ada dalam perpecahan besar di antara ustaz-ustaz besar mereka sendiri karena adanya perbedaan pendapat yang sebenarnya masalah bukan merupakan bagian dari prinsip dasar. Tapi karena kebiasaan mereka yang berbeda, ya jangankan kepada kita yang agak jauh, yang dekat saja, biar teman dekatnya atau sama-sama belajar darinya dari satu tempat yang sama, ketika berbeda mereka akan keluarkan dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kebiasaan mereka memang hobinya mentahdir, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan buruk seperti ini. Kita doakan agar mereka dapat hidayah. Yang jelas saat ini, jangankan kita yang murid ibaratnya, ulama-ulama saja yang sudah tingkatan ulama, mereka tidak akan ragu-ragu mentahdir jika berbeda dengan gurunya atau berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ulama, ya, tingkatan dari para ulama yang tadinya kita sepakati dia adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika berbeda pun akan ditahdir mereka. Jadi tidak perlu heran karena ini merupakan kebiasaan yang selalu ada di majelis-majelis kajian mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan. Makanya mereka ini betul tadi kata beliau Abu Fadl ini, hanya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tapi sangat jauh dari pemahaman manhaj salaf dalam masalah tahdir ini. Kita yang sudah pernah mendengarkan ceramah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, imam besar ahlu sunnah di zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, ya, mereka yang telah meninggal dunia rahimahumullah ta'ala, tidak kita dapatkan sikap seperti ini. Para ulama yang ada sekarang, Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Musin Al-Abbad, kita juga menghadiri para ceramah-ceramah para masyayikh yang lain yang ada di Arab Saudi, juga tidak melakukan sikap-sikap seperti ini. Setiap ada yang berbeda dianggap keluar dari sunnah, maka ini kita tidak mengetahui ajaran dari mana yang mereka dapatkan seperti ini. Yang jelas ini menyimpang dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi seseorang yang asalnya sunnah, apa termasuk orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya, termasuk juga kesalahan kaum muslimin secara umum, ya, dengan sikap-sikap yang mereka perlihatkan itu bukanlah merupakan ajaran yang kita dapatkan dari para ulama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan dan memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua untuk selalu kembali kepada sunnah, pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sampai di akhir hayat kita. Inilah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari. Bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbir.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan berantar celah.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minil mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, suja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Yang menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya adab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taymi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuri al-akhirah wala tanafisu fi umuri ad-dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayyinat.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawata al-iman: ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alai.
4: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abdul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abdul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abdul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andir ashirataka aqrabin, hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abdul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abdul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abdul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebiasaannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan diri

0: kaget mendatangi, yakni mendapatkan kedatangan Abu al-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu al-As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu al-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu al-As. Kemudian Abu al-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abu al-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. Satu tahun setelah itu Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abu al-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana
2: dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
6: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya

0: sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Banyak orang mementingkan penampilan luarnya. Pakaiannya, rumahnya, mobilnya. Tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, "Inna wa la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu. Sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhir. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang

0: yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, mabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal imana la yahluku kama yahluku tsaub, fajaddidul imana fi kulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanha. Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian hati. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar agama. Bahkan kata Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu ilmin la yazidul imana quwatan fa huwa madhun. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Maka amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita kerjakan? Kemudian apa yang hendak kita lakukan? Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja dia mengevaluasi kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain. Karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an. Qala Allah ta'ala.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa
2: dhaifan. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
4: utang. Ya ayy

0: bil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Nuha.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang selayaknya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini. Maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri.

0: curi ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka semisal minum khamr, maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita diri melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita." Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Homidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wahum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah SWT. Masalah muslimin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.

0: Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dan penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: kariman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Qad af

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

0: Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: بشيء من الخوف والجوع ونقص

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Dan jangan sampai kalian meninggal. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sungguh perkataan yang paling benar adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washaral umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan sungguh semua yang menyimpang, semua yang sesat itu di neraka. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, jelis yang mulia, menjadikan amalan kita benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah di kajian-kajian yang sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang masalah azan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah adalah i'lamun bil qiyami ila shalah bi alfadhin ma'thura ala sifatin makhsusah. Iqamah adalah pengumuman atau pemberitahuan bahwa salat akan didirikan

iqamah adalah pemberitahuan atau pengumuman bahwa sholat akan didirikan dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang khusus. Inilah definisi dari iqamah. Iqamah adalah pengumuman atau pemberitahuan bahwa salat akan didirikan dengan menggunakan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang khusus. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Iqamah ini sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bisa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan 11 bacaan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dengan menjadikan bacaan sekali-sekali. Kemudian ditambah bacaan qad qamatis shalah 2 kali. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dianggap sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dianggap 2, tapi apabila

0: dibandingkan dengan azan, ya asalnya 4 ya, tapi ini dianggap ini dikurangi 2, ya sekarang menjadi 2 di iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada 11 bacaan. Inilah iqamah yang paling banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin saat ini. Rata-rata kaum muslimin menggunakan iqamah dengan cara ini, ya. Dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, umira Bilalun ay yashfa'al adhan. Umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa yutiral iqamah illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan dalam adhan dan mengganjilkan bacaan dalam iqamah kecuali bacaan iqamahnya, yaitu qad qamatis shalah, diulangi 2 kali. Cara yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga cara yang sahih ya, namun masih jarang dilakukan di negeri kita. Iqamah dengan 17 kata. Tadi 11 kata, ini 17 kata. Ada perbedaan 6 bukan 6 kata ya. Ini 6 kalimat. Berarti 17 kalimat. Perbedaan dengan tadi berarti 6 kalimat. Karena adhan ini, iqamah ini mirip dengan adhan. Mirip dengan adhan. Hanya saja ditambah qad qamatis shalah. Jadi bacanya 17 ya, 17 kalimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, seperti azan yang biasa dikumandangkan di negeri kita, tapi ditambah apa? Ditambah qad qamatis shalah. Ini iqamah yang jarang dipraktekkan di negeri kita. Ya. Kalau misalnya masyarakat kita sudah siap dengan iqamah yang seperti ini, maka bisa dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan karena ini salah satu dari cara iqamah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan masyarakat kita sudah siap dengan cara iqamah seperti ini, baru dipraktekkan. Karena kalau masyarakat tidak siap, iqamah yang seperti ini bisa membuat kegaduhan. Kapan masyarakat siap untuk dikumandangkan atau digunakan cara iqamah yang seperti ini? Ketika mereka sudah dikasih tahu. Misalnya di masjid, ya, yang di situ biasa diadakan kajian-kajian ilmiah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah diajarkan cara iqamah yang seperti ini. Maka di masjid yang seperti itu tidak masalah menggunakan cara iqamah yang seperti ini. Tapi di masjid-masjid yang masyarakatnya belum siap menerima iqamah yang seperti ini, maka sebaiknya jangan menggunakan iqamah dengan cara yang seperti ini. Pertimbangannya adalah mafsadah dan maslahat. Kalau digunakan iqamah yang seperti ini, bisa saja nanti terjadi kegaduhan di antara jamaah. Nanti ada suara-suara yang tidak baik terhadap sunnah ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjalankan sunnah yang masih jarang diterapkan di sebuah masyarakat, maka siapkan masyarakatnya dahulu untuk menerima sunnah itu. Jangan sampai sunnah diterapkan kemudian masyarakat mengolok-olok sunnah tersebut. Tentunya ini menjadi tidak baik. Intinya di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dibolehkan memilih salah satu dari dua cara ini, karena dua-duanya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama bacaannya 11 kalimat. Cara yang kedua bacaannya 17 kalimat. Cara yang pertama sebagaimana banyak digunakan di negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya kaum muslimin, ya, yang banyak penduduknya dari kaum muslimin. Seperti di negara kita, kebanyakan tempat menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua itu seperti azan yang ada di negara kita, tapi ditambah dengan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Baik, masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang yang iqamah harus orang yang melakukan azan? Ataukah boleh berganti? Apakah orang yang melakukan iqamah harus orang yang sama melakukan azan? Ya. Apakah harus orang yang sama yang tadi melakukan azan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih baik orang yang iqamah adalah orang yang tadi melakukan azan. Ini yang paling baik, ini yang paling afdal. Kenapa? Karena seperti itulah praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Bilal. Dan ketika Bilal yang azan, maka beliau juga yang iqamah. Seperti itu praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ini wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini hanya berupa praktek saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan atau mewajibkan atau mengharuskan seperti itu. Yang iqamah harus yang azan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan seperti itu, tapi yang beliau praktekkan seperti itu. Maka ya, pada asalnya yang seperti ini derajatnya sunnah. dalam artian itu anjuran. Kalau tidak dilakukan, maka tidak ada masalah. Kalau misalnya yang iqamah orang lain selain orang yang adzan, maka dibolehkan. Tapi alangkah baiknya orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang tadinya mengumandangkan adzan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya yang penting tentang iqamah adalah apakah disunnahkan menjawab iqamah sebagaimana disunnahkan menjawab adzan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan disunnahkan menjawab iqamah sebagaimana disunnahkan menjawab adzan. Kenapa? Karena iqamah juga disebut sebagai adzan. Baina kulli adzanaini salatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dua adzan itu ada salat. Di setiap dua adzan, ya, di setiap antara dua adzan itu ada anjuran salat. Disebutkan di sini dua adzan, menunjukkan bahwa iqamah juga disebut sebagai adzan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu almuadzin. Apabila kalian mendengarkan panggilan, maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Di sini disebutkan panggilan. Panggilan itu mencakup adzan dan mencakup iqamah. Adzan panggilan, iqamah juga panggilan. Sehingga iqamah juga masuk dalam hadis ini. Kesimpulannya, iqamah disunahkan untuk dijawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang mengatakan untuk iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Untuk iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dipakai tadi tidak pas untuk diterapkan di iqamah. Misalnya kata-kata baina kulli adzanaini shalah, di antara setiap dua adzan, di setiap antara dua adzan itu ada anjuran sholat. Ini tidak bisa ini hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa iqamah juga dikatakan juga disebut sebagai adzan. Karena apa? Karena ini mimbabi taghlib. Ya. Ini mimbabi at-taghlib. Dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Ketika dikatakan di setiap dua adzan, ya, di setiap antara dua adzan ada anjuran salat, bukan berarti iqamah bisa disebut sebagai adzan. Tidak. Ini seperti misalnya matahari dan bulan dalam bahasa Arab itu bisa disebut sebagai qamarain. Qamarain, dua bulan. Bukan berarti matahari bisa disebut sebagai qamar. Bukan berarti matahari bisa disebut sebagai qamar, tidak. Tapi ini mimbabit taghlib, Ya, min babit taglib maksudnya memenangkan salah satu dari kedua untuk disebut. Memenangkan salah satu dari dua objek yang disebut untuk disebutkan dalam kata-kata. Qamarain atau qamaron, itu maksudnya adalah matahari dan bulan. Kata-katanya dua bulan, tapi maksudnya matahari dan bulan. Bukan berarti matahari juga disebut qamar dalam bahasa Arab. Contohnya lagi al-umaron. Ya, umaron itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Bukan berarti sahabat Abu Bakar bisa disebut sebagai Umar. Tidak. Tapi ini min babit taghlib. Jadi menguatkan atau memilih salah satu dari dua objek yang diinginkan untuk disebutkan dalam kata-kata. Biasanya dipilih kata-kata yang mudah diucapkan. Daripada Abu Bakar dan Umar, ini panjang, maka disebut sebagai Umaran. Dua Umar, maksudnya adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak disebut Abu Bakran misalnya? Atau iya, Abawani Bakar. Ya, agak susah ya. Lebih mudah mengucapkan Umaran. Lebih mudah mengucapkan Umaran. Kemudian kenapa Qamaran? Kenapa dua bulan untuk menyebut matahari dan bulan? Karena itu lebih mudah daripada Syamsan. Ya, lebih susah di lidah. Ini juga demikian. Adhanan. Dua adhan. Ini lebih mudah daripada iqamatan. Maka adhan yang disebut. Bukan berarti iqamah bisa disebut sebagai adhan. Sehingga kata-kata bahwa iqamah juga adhan, sehingga iqamah juga dianjurkan untuk dijawab karena iqamah juga disebut sebagai adhan, maka alasan ini kurang kuat. Begitu pula dengan hadis yang tadi disebutkan, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar panggilan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka bacalah atau ucapkanlah sebagaimana ucapkanlah kata-kata seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, konteks hadis ini menjelaskan tentang adhan, bukan tentang iqamah. Panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan adhan. Karena adhan memang untuk memanggil orang-orang agar ke masjid. Berbeda dengan iqamah. Iqamah itu untuk memberitahukan jamaah yang sudah ada di masjid agar mereka bersiap-siap untuk mendirikan sholat. Sehingga untuk mengatakan bahwa iqamah itu disunahkan untuk dijawab dengan jawaban yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang yang melakukan iqamah, ini membutuhkan dalil khusus yang kuat. Apalagi biasanya orang yang biasanya ketika iqamah itu orang-orang bersiap-siap untuk merapikan shofnya. Orang-orang sudah tersibukkan oleh kegiatan lain, yaitu merapikan shof, mencari shof yang kosong. Sehingga ini akan menyita konsentrasi dari orang yang mendengarkan iqamah untuk menjawabnya. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kenyataan. Dalam kenyataan, apalagi di masjid-masjid besar ya, ketika iqamah dikumandangkan, orang-orang ya tidak konsentrasi untuk mendengarkan iqamah itu. Yang ada orang-orang segera untuk memperbaiki saf, mencari saf yang lebih depan, mencari saf-saf yang kosong untuk diisi. Jadi mereka tersibukkan dengan itu dan tidak menjawab iqamah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Bahwa iqamah ya tidak disunahkan untuk dijawab. Tapi kalau ada orang yang jawab mengambil pendapat yang pertama, ya tidak ada masalah ya. Ini perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang kita harus toleran di dalamnya. Kita harus saling menghormati pendapat dalam masalah-masalah yang seperti ini. Tapi kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa kita disunnahkan untuk menjawab iqamah. Dan keadaan orang-orang yang akan mendirikan sholat biasanya sudah tersibukkan dengan shaf, tersibukkan dengan mempersiapkan diri untuk melakukan sholat. Wallahu ta'ala. Kemudian masalah yang berikutnya, ketika kita disunahkan untuk menjawab adhan, apakah juga kita disunahkan untuk berdoa setelah iqamah? Ini juga masalah yang berkaitan dengan tadi. Kalau kita disunahkan untuk menjawab iqamah, berarti harusnya kita juga disunahkan untuk berdoa setelah iqamah. Dan ana melihat ya pendapat ini lebih lemah lagi, karena sedikitnya ulama yang berpendapat demikian. Ini juga yang melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa di iqamah kita juga disunahkan untuk menjawab. Karena apa? Karena sangat sedikitnya orang yang mengatakan bahwa setelah iqamah kita disunahkan untuk berdoa sebagaimana doa setelah azan. Ini sedikit ulama yang mengatakan demikian. Kalau setelah iqamah tidak disunahkan untuk berdoa sebagaimana doa setelah azan, maka di iqamah juga tidak disunahkan untuk dijawab. Karena memang berbeda. Masalahnya berbeda. Tadi dalil-dalil yang digunakan untuk mengatakan bahwa menjawab iqamah itu disunnahkan, itu dalil-dalil yang berkaitan dengan azan, bukan berkaitan dengan iqamah. Makanya dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya berdoa setelah azan tidak bisa dipakai untuk dalil sunnahnya berdoa setelah iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, ketika kita katakan bahwa iqamah itu sunnahnya dijawab, maka bagaimana menjawab perkataan qad qamatis shalah? Bagaimana menjawab qad qamatis shalahnya? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya dengan membaca aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Ada yang mengatakan kita menjawab dengan bacaan yang sama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan pendapat yang kedua lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Ini bagi mereka yang mengatakan bahwa iqamah sunnahnya juga dijawab. Kenapa pendapat yang kedua lebih kuat? Ya, karena keumuman hadis. Ya. Idza sami'tumul an-nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar panggilan, maka bacalah bacaan seperti yang dibaca oleh muadzin. Di sini muadzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka kita pun menjawabnya dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, namun sebagaimana saya sebutkan tadi, sebenarnya itu adalah dalil untuk adzan, bukan untuk iqamah. Baik. Masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah kapan seseorang mengumandangkan iqamah. Kapan seseorang mengumandangkan iqamah? Apakah ketika batas waktunya sudah sampai? Seperti misalnya ada sekarang ya, jam-jam di masjid yang memberikan batasan antara azan dan iqamah. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang setengah jam. Ya, itu bisa disetting. Apakah ketika datang waktu iqamah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini masih jarang dilakukan. Sunnah ini masih jarang dilakukan. Kapan seorang muadzin mengumandangkan iqamah? Pada asalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iqamah itu tidak dikumandangkan kecuali apabila seorang muadzin telah melihat imamnya, telah melihat bahwa imam sudah ada. Kalau dia belum melihat imam, maka jangan iqamah. Di masjid-masjid ya, terutama masjid-masjid yang imam rawatibnya itu kadang datang, kadang tidak ya, seringkali muadzinnya mengumandangkan iqamah padahal dia belum melihat imamnya ada. Ya, imamnya datang. Setelah iqamah pada celingak-celinguk, siapa yang jadi imam ini? Ini ya sebenarnya kurang afdal ya yang seperti ini. Saya tidak mengatakan itu dosa, tidak. Tapi sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya kita mengumandangkan iqamah ketika kita sudah tahu siapa imamnya. Kalau misalnya kita tidak melihat imam rawatib, mungkin imamnya lagi safar ya, atau imamnya lagi sakit, atau imamnya ketiduran ya, kita cari dulu siapa yang mau jadi imam ini. Kalau sudah dapat baru iqamah, baru mengumandangkan iqamah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan kana Bilal yu'adhdhinu idza dahadat fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharaja aqama as-salah hina yara. Coba di sini disebutkan fala yuqim. Bilal itu tidak mengumandangkan iqamah sampai Nabi keluar. Hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi terlihat keluar. Fa idza kharaja aqama as-salah hina yara. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Bilal mengumandangkan iqamah ketika Bilal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah prakteknya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita praktekkan cara ibadah yang seperti ini untuk mendapatkan cara yang lebih afdal. Dan mari kita introspeksi. Kalau kita misalnya mendapatkan ilmu baru yang seperti ini, mari kita praktekkan di masjid-masjid kita. Jangan iqamah sampai kita tahu ada imam. Mana imamnya? Sehingga nanti setelah iqamah dikumandangkan ya, tidak ada nunjuk-nunjuk imam, celingak-celinguk siapa yang jadi imam. Ya, tidak ada seperti itu lagi. Jadi sebelum iqamah sudah ditentukan siapa yang imam. Ketika iqamah dikumandangkan, imam sudah di depan, sudah siap-siap untuk meluruskan safnya, melihat saf, mengatur saf, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kapan orang-orang disunahkan untuk berdiri ketika mendengar adzan, mendengar iqamah? Kapan orang-orang disunahkan berdiri ketika mendengar iqamah? Ada beberapa pendapat di sini. Ya, pendapat yang pertama disebutkan di sini, idza lam yakunil imamu ma'ahum fil masjid fasunnah alla yaqumu hatta yara. Kalau imam tidak ada di masjid, maka sunnahnya para jamaah tidak berdiri sampai mereka melihat imamnya. Baik muadzin telah mengumandangkan iqamah atau muadzin belum mengumandangkan iqamah. Ini pendapatnya mayoritas ulama jamaah. Kalau imam tidak bersama jamaah, kemudian muadzinnya mengumandangkan iqamah, jamaah belum tahu siapa ini imamnya. Jamaah belum lihat mana imamnya. Maka jamaah disunahkan untuk tetap duduk sampai mereka melihat imam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila iqamah dikumandangkan, maka jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Ini sunnah. Ya. Sunnahnya seperti itu. Jadi kalau kita belum melihat imam datang ke masjid, walaupun iqamah sudah dikumandangkan, jangan berdiri dulu, duduk saja. Kemudian nanti ketika imamnya datang, kita berdiri. Inilah sunnah yang masih jarang dipraktekkan di negeri kita. Ya, dan banyak negeri lain juga tidak belum menerapkan sunnah ini. Ya, mari kita hidupkan sunnah-sunnah yang seperti ini yang masih jarang diterapkan oleh kaum muslimin, agar sunnah ini hidup kembali. Kemudian apabila imam bersama jamaah di masjid, apabila imam bersama jamaah di masjid, bagaimana? Di sini ada beberapa pendapat ya. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dikembalikan kepada penglihatan para jamaah terhadap imam. Apabila mereka sudah melihat imam, mereka disunahkan untuk berdiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Sehingga ya, walaupun muadzin masih di awal-awal iqamahnya, tapi kita sudah melihat imam berdiri di depan, ya sudah berdiri saja. berdiri karena sudah ada imamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, "Fala taqumu hatta taruni." Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah yang terakhir yang ingin ana singgung di sini adalah apakah dibolehkan mengeluarkan suara iqamah dari dalam masjid? Maksudnya mengumandangkan iqamah dengan mikrofon keluar masjid, mikrofon luar, sehingga masyarakat mendengar iqamah itu. Karena ada sebagian yang melarangnya, maka saya singgung ini. Ada sebagian yang melarangnya. Sebenarnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dari sisi dalil, maka tidak ada larangan untuk mengeluarkan iqamah. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang mendengar iqamah dari luas, dari luar Masjid Nabawi. Dan kelihatannya seperti itulah kebiasaannya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau قد سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد. Sahabat Ibnu Umar dahulu telah mendengar suara iqamah ketika beliau berada di Baqi. Ketika beliau berada di Baqi, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah yang sudah pernah berziarah ke makam Baqi. Ya. Baqi dulu itu agak jauh dari masjid, ya. Antara Baqi dan Masjid Nabi ada beberapa rumah. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sudah mendengar suara iqamah dari tempat itu. Dari tempat Baqi, ya. Tempat pemakaman. Makanya beliau ketika mendengar iqamah itu, beliau bersegera untuk pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwa suara iqamah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga biasa terdengar dari luar masjid. Sehingga kalau sekarang orang-orang mengeluarkan suara iqamahnya dari masjid, menjadi tidak ada masalah sama sekali. Ini masih sesuai dengan praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah adalah, ya, suaranya terlalu keras sehingga mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid. Ya, karena suara yang terlalu keras itu, ya, jelas ya kurang nyaman ya untuk orang-orang yang dekat dengan masjid, ya. Kalau ingin mengeraskan suara, maka tinggikan pengeras suaranya agar tidak terlalu keras mengenai orang-orang yang di sekitar masjid. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sunnah-sunnah iqamah. Fathislama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Abu Fauzan di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, karena ada kerusakan pengeras suara dan butuh perbaikan yang menyebabkan waktu sholat telah berlalu lebih dari beberapa menit. Pertanyaannya, apakah tetap mengumandangkan azan atau cukup iqomah saja? Dimaklumi azan dari masjid sekitar juga terdengar jelas, dan apakah ada sunnah mengucapkan syahadat dan sholawat setelah iqomah? Mohon nasihatnya Ustaz, syukuran.
2: Baik, jemaah sekalian rahimahni wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada kerusakan pengeras suara, ya, sehingga akhirnya harus diperbaiki dulu, kemudian menjadikan harus diakhirkan azan, ya. Setelah pengeras suaranya diperbaiki, sebenarnya tidak ada masalah, ya, untuk mengumandangkan azan walaupun akhir, ya. Sebenarnya tidak ada masalah, karena tujuannya agar orang-orang datang ke masjid itu. Adapun untuk tujuan pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah tiba, sudah diwakili oleh masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Ya, sebenarnya kalau ditanya apakah tetap azan, maka jawabannya iya, tetap azan. Walaupun telat, tidak ada masalah. Karena tujuannya untuk memanggil orang-orang datang ke masjid tersebut. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebenarnya azan itu tidak harus dengan pengeras suara. Kalau ingin azan di awal, maka kalau pengeras suaranya rusak, tidak perlu pakai pengeras suara dulu, tidak ada masalah. Kumandangkan azan saja di dalam masjid. Atau kalau di sana ada menaranya, kumandangkan azan di atas menara tanpa pengeras suara. Itu juga bagus, ya, itu juga pilihan. Azan di awal waktu walaupun tanpa pengeras suara. Apalagi di masjid-masjid yang sekitarnya juga sudah mengumandangkan azan. Baik, itu pilihannya, ya, silahkan dipilih. Mengumandangkan azan di awal waktu tanpa menggunakan speaker, pengeras suara, atau setelah pengeras suaranya diperbaiki baru azan tapi agak telat, tidak ada masalah. Kemudian tadi disebutkan dalam pertanyaan, apakah disunahkan untuk membaca syahadat dan salawat, ya? Baik, kalau pertanyaannya apakah disunahkan untuk mengucapkan syahadat dan salawat setelah iqamah, jawabannya tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu sama sekali. Yang saya maksud dalil di sini adalah dalil wahyu, ya, seperti Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun pendapat seorang sahabat yang hukumnya marfu', ya, tidak ada. Sehingga itu menunjukkan bahwa sunnah itu tidak ada. Sehingga, ya, seharusnya kita tinggalkan. Seharusnya kita tinggalkan. Karena apa? Karena Rasulullah meninggalkannya. Ustadz, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya tapi tidak sampai ke kita. Kalau ada sanggahan seperti itu, maka kita katakan agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari agama ini yang tidak sampai kepada kita. Tidak ada bagian yang menjadi penyempurna agama ini yang tidak sampai kepada kita. Semuanya sampai.

0: kita yang menjelaskan tentang itu. Kalau tidak ada berarti memang tidak ada. Ya. Kalau ingin mencari silahkan dicari. Kalau tidak didapatkan ya sudah. Kalau tidak didapatkan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Maka jangan dilakukan. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu suatu kebaikan, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah mendahului kita melakukan hal tersebut. Karena Rasulullah mampu. Rasulullah mampu untuk bersyahadat setelah iqamah. Rasulullah mampu untuk membaca salawat setelah iqamah. Dan tidak ada halangan. Apa halangannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak takut kepada siapapun dalam masalah agama ini. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan itu. Dan ternyata beliau tidak lakukan. Ya, ini seperti azan sebelum sholat Aid. Ya, sebelum sholat Aid tidak ada azan. Kalau misalnya ada orang mengumandangkan azan setelah sholat Aid, kita katakan itu praktek yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh azan sebelum sholat Aid. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Kalau itu disyariatkan, tentunya Rasulullah lakukan. Tapi ternyata beliau tidak lakukan, berarti bukan sunnah, bukan tuntunan. Demikian jemaah sekalian, wallahu taala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Khalid di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, rumah kami dekat masjid, suaranya amat kencang, sangat mengganggu. Apalagi bulan Ramadan setiap hari memutar nyanyian dari subuh sampai menjelang berbuka. Bagaimana sebaiknya ustaz? Apakah kami menyampaikan hal itu kepada pengurus masjid atau tetap bersabar? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Baik jemaah sekalian, rahimakumullah. Ya, inilah keluhan ya dari banyak masyarakat sebenarnya. Inilah keluhan dari banyak masyarakat. Jadi pertanyaan ini mewakili hati banyak masyarakat yang hidup di sekitar masjid. Ya, mereka merasa terganggu dengan suara-suara yang super keras ya dari masjid-masjid. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mari kita perhatikan perasaan saudara-saudara kita. Jumlah mereka banyak. Hanya saja mereka banyak yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Banyak dari mereka yang merasa takut, merasa sungkan, dan seterusnya. Jemaah, walaupun mereka tidak mengungkapkan, tapi mengganggu orang lain itu juga dosa. Itu kezaliman. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, berusahalah untuk menjauhkan masyarakat dari gangguan agar mereka nyaman berada di sekitar masjid. Kalau ingin ya mengeraskan suara masjid ya, maka tinggikan pengeras suaranya, toanya tinggikan dengan jarak yang sangat tinggi agar orang-orang yang di sekitar masjid tidak terganggu, tapi mereka mendengar suara itu. Begitu pula orang yang jauh dari masjid mendengar suara dan mereka tidak terganggu. Jangan naruh toa ya 3 meter atau 5 meter kemudian diarahkan ke salah seorang atau ke rumah salah seorang warga. Karena kemanapun arahnya, ya ada warga di sekitar masjid. Ini yang rumahnya pas di depan toa, ya kasihan.